0: Ya, nak mesti ketiol tumbuh pagi tahun depan ya.
1: Ya,
0: pedih
1: sebut ketiol tumbuh pagi.
0: Aku enggak ikut tumbuh pagi dari ketiol orang.
1: Oh, nama dia mod lawan ya dan.
0: Oke, jadi ya baru aja udah habis nih Neil. Ini tadi ba World Cup main ba grup H ke lainnya tadi pemutus ya Uruguay bertemu dengan Saudi Arabia pagi tu nih baru habis nih Neil.
1: Seri satu sama.
0: Jadi boleh taran punya kaki tim Asia ke tahun tu.
1: Ya. Nadai berdau lah Don.
0: Alu berdau lah tim Asia ne.
1: Seri ngau menang.
0: Seri ngau menang. Korea seri. Saudi seri. Australia Asia mega menang.
1: Menang.
0: Jadi main ke saya tu mimet dari kami tadi Saudi Arabia kak menang kalah dulu yang leading minit 41 Abu Dayyeh Al Amri sudah skor lalu lead ngujung ke Saudi leading 1-0 ni now. Tang tajap ya. Aba minit ya ke 80 Uruguay oleh ngaji baru.
1: Tidak skornya tadi bisi peluang bisi chan menang Saudi Arabia.
0: Ya misalnya udah skor lalu ke parking bus sih dah.
1: Parking bus. Ya meh kemudian tadi tun lama lagi sudah parking bus yang nanti nak parking bus ingka mayo lagi ke pucuk.
0: Hanya gue ya meh lepas nanti dicek ke statistik di tu ke alai try dari Uruguay 25 itu lalu shoot on target misi 10 itu nanti dibanding ke ngau Saudi 97 itu try 3 itu shoot on target city goal.
1: Ya midat pemidat Uruguay nah.
0: Oke lagi ketik gendak deh. Malu lah weh.
1: Berapa jawa ranking sedaya tinggi yang dia tadi sebenarnya seri aja ngelawan Saudi Arabia.
0: Ya lalu apa main yang kebukai grup G ngau tadi Belgium bersatu ngau Egypt atau ke Mesir kalah ya skor ya 1-1 muka main sari tu neh.
1: Egypt ngelawan ni tadi tu?
0: Egypt ngelawan ngau Belgium.
1: Belgium.
0: Kalah ya Belgium tu tadi. Kira ya bernasib laban Muhammad Hani minit ke-6 meri sagu hati make skor ngegi gol rimpu
1: on goal nah.
0: On goal. Egypt ada dulu skor minit ke-20 Imam Absur masuk ke gol sida lalu hari statistik kira bisi 5 meter tadi ya. Hari ball position semua kira juga 50-50 pada aku pagi itu tadi
1: ya dan main ke rindu daripada aku tun Morocco ngelaban Brazil kita nanda nyangka Morocco tu tadi oleh kering ngujung ke oleh seri dengan Brazil
0: ama lawan yang lama tu kita bakti ke edisi sebelah tu Morocco tu tahu daripada ke kita yang punya keterumahan petian tim belacan deh jadi selalu dijamah orang tentang aku pan kaya bulan tak berasa TV kuludah.
1: Kelebih lagi terindu ke tim Brazil.
0: Tak nasib ke? Mungkin aku tahun tu aku bertuah laban. Ya, tim aku gerinti ada kalah laban ada layak.
1: Italy?
0: Tak ke. Okey, situ lagi main pukul 9 tu lagi, Daniel.
1: Ya.
0: Ke Alai Sikti lagi tim ngari ke menua Asia. Ianya tadi Iran dekat bersatu dengan New Zealand.
1: Jadi tim New Zealand tu hari Oceania. Kita dan momen ni bagi tim ke menang tang ba friendly match kita oleh menang New Zealand tu tadi sedak ya Sri ngelabai England sebenar World Cup tu tadi.
0: Ya, lalu tu mungkin Siti tahu di padah kita ngenyet mungkin ba grup H tu tadi kalai mati-mati kelebih lagi orang ke minat lagi tim Spain pagi tu tadi tengah malam tu tadi kamu tadi kira kecewa mesti dah ya. Laban nan mu nama ke bas pen tu tau jadi ya belacan. Belaban gau tim ya ke newcomer Bayu aba ternyata World Cup tu tadi ianya tadi ya Cape Verde semina seri 0-0 skor nada em eh.
1: Ya Bayu orang ngombai Spain tu tadi boleh ngalah atau kau boleh menang bersaing laban Cape Verde tu laban bakal hatinya tadi udah halah bersaing tim mid dah.
0: Tim baru-baru.
1: Tim baru. Spain tu tadi semina seri aja.
0: Ya, mereka kau laban tim pedak bahas statistik bol tu mayu lagi tu ngak ke Spain sida bisi 23 iti shot lalu 8 iti shoot on target City dan yang gol ti dibanding ke ngau sida ke vert tadi ya ke semina bisi 6 iti shot City ja shot on target.
1: Ya ke dipuji orang ya nak goalkeeper ke vert tu tadi Botinho tu ya bermain ba liga division 2 dan boleh nyolot bawa kap tuan.
0: Amai jari yang pernah buka aku kasi ti duit jari aja. Buka mesti nyau buka jari pelawa. Besok kasi aku sih dapat nanti jari.
1: Ya. Tuan sih nerima offer besar itu dah tuan lah.
0: Amai kompom tu division satu niki tahun baru. Tahun berkenan ke banyaknya mereka orang tu tadi bualnya tadi segala ni ni. Kita nak yang kadang-kadang ya kekuat tahu jadi belacan ya kebelacannya. Ule yang agak upsetnya menama ya World Cup tu ya lain gi kelas ya. Tiada dibanding dengan pekit-pekit kesua di pedak kita.
1: Ya, kita boleh medak tim ke kereng nemu alah, tim ke nak kerengnya tadi nemu menang enggak.
0: Tang iba nak kena tu Jerman dan itiah ke tradisi sedaya jarang nak menang pesai.
1: Ya, Jerman abang Brazil pun menang pesai sebab tu pun nak agak kita madah tim tu nak kereng dah.
0: Oh, dia nak kereng dah masuk World Cup.
1: Ya, nak dah masuk World Cup kereng ya.
0: Kereng. Tanda yang kait tu menang pesai bakanya.
1: Ya, 7-1.
0: Okey, jadi tu tadi tua tu nang benuang syok mai medak

0: Udah gini itu mayung bala kita ke Buntal malam, Lebanon World Cup di aturan di tengah malam itu ke pagi, empat match sari, lalu kadang-kadang kita itu nun-nun syok, tentu bisa utai ke spoil atau ke ngacau mood kita yang lebu sama yang kita medak TV.
1: Kan sebenarnya medak World Cup, yang benar kita medak movie, kan tahu kan medak cerita drama, kan nama utai ke ngacau mood kita hanya tadi, ngacau mah utai itu. Yo, namanya, yo nak ada mood gitu medak.
0: Ya okey sebenarnya bayar TV aja. Mereka kita mendak telepon pan. Tahu kena tadi mendak konten telepon. Tahu kita mendak wayang. Tentu bisa siti-siti perkara tinggal sore. Akai saya kena lagi mendak ya. Di kacau mood. Jadinya merandau kita iba. Aduo pagi wai ke pagi tu. Nak mana kini utai ke ngacau mood kita amat lebo kita kumnung suak-suak. Mendak TV. Nak TV ka wayang ka atau ke konten telepon. Ya ke ngasuh kita tadi. Ini tiak ke tengok ke mangkak krimut punya kaki.
1: Ya, kena tengok komen kita di Facebook YFM Iban. Lagi komen dua dekat maca komen kita.
0: Ya, dan sebenarnya berpulang dulu lagu hari Alon Lopeng Badu. Pagi Y kita ke pagi tu Bujang Semalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.

0: dari Upis Iklan Ubat. Heurix.
1: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. City lagi main ba grup I. Iraq ngan Norway boleh dipedak di late pukul 11:30 pagi ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan ngan Jordan di late ba TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Ianya match ungu tengah malam tu lagi nyentuh ke di pukul 9 pagi lah ni ni.
3: Mayatin.
2: Ya, kalah yang tadi juara bertahan ianya Argentina di Cup 1 ngau Algeria. Ngarapkan nanti mesti upset nanti apa meh.
3: Ya.
2: Aku sih ngambil Argentina pesaing kali tu.
3: Mayor ngumai Argentina tu tadi boleh ngetan ke namanya champion sedaya ya. Serta mega mayor mega orang dekat mendak Spain menang.
2: Iya. Entah hanang nak ingat mega ba grup I runner up ke tahun yang kemari yangnya France dekat satu ngau menua Senegal. Ba grup I pukul 3 dini hari pagi lah.
3: Jadi tim kekering hari Afrika ngau mega runner up hari tahun 2022.
2: 22 lama tengah kubiatnya nak ingat. Entah nak ingat tahun sebelumnya France juara.
3: Ya.
2: Jadi tentu ya target tidak tahun tu ianya kak 3 kali berjurut kak masuk ke final World Cup. Lepas nak untuk lihat di kita ni betul di kenggai kita ini dengan France tu tahun pernah ke City hari tim ya ke suah ngaga upset nak di sadang-sadang sedang muka oleh datai petikas tinggi tahun-tahunnya di champion bakal ke sebedau tu.
3: Aku segi bakal World Cup tu ni sebatun segi Argentina pilih ke sebatun
2: ya meh ya Argentina pun mimit dah ke meh ya ke final ya ke pemadu ya asyik kemarin memang final ya ke kalah daripada aku meh Argentina bersatu dengan France meri tu paling puas ti lah pun gol mayuah udahnya yang pun endurance kita ke medak je deh lain hari lain tang penanggul ya lebih mayuah suap medak mayuah suap nak mukai-mukai anak minta gagak ke susu cucu gagak cucu gagak kita yang rindu medak mapes dikur senyikur mayuahnya cucu gagak cucu gagak dia muat lagi kemudah penetir.
3: Okey, boleh lagi topik kita cerita nama hotel dengan suap kita yang tadi nak day mood maya kita medak TV bukan yang tuan tadi anak minta gagak kedusu. Nanti kau bukannya apa tuan? Anak minta gagak kedusu tekan anak penuh tindak yang tadi terdani. Nanti anak terdani. Enggak, no, lihat ke kita yang tadi fokus muda membul takkan muda cerita dia tuan.
2: Nanti sebenarnya terdani ya tindak baru dengan awak. Ya terdani alu macam mula. Ni aku minta gagak kedusu. Ni kalau nyabak minta berap mata kita tukar malik kian. Tang jari tak umat kena nampak depan yang tidak
3: apa-apa. Hari dia kena fokus. Mana ada ni? Buah benda sekali.
2: Benda sekali lah. Pujung emosi kita kacau.
3: Okey, itu bisa hari Ana Peter tuan. Komen kita sekali itu. Selamat pagi ku ya. Di Pantau Hujan. Teka ngasona demut, mayo iklan. Line internet megak ngacau ku ya. Serta diasuh orang agak kupi pan nade mood ku ya. Dan yang tadi perut nemu ngenyet pedias. Lalu Siti lagi karan tak nemu nadai karan.
2: Maya nyata nanti kita muda TV ya ke live karannya Siti foto kan dunia ya kuda besi telefon itu nanti ngacau ikan tanya meh lain internet munyi kita tadi gak Siti Ari foto ya deh
3: ya.
2: Kadang-kadang kita muda kaku deh muda drama CEO menyamarnya penuh sesuai deh nyok datang klimak dan ceritanya sekali lalu tumbuh lagi ngepatnya kakai menyak kayak buffering tengok muda dia nyepat gini lain tuh bangkok di lain nyumpah.
3: Kadang-kadang sudah ya company wifi tu deh. Ya gemaya kita mudahnya mayanya gak sudah ya ke maintenance lah tu lah benung niki tiang
2: towernya
3: ke
2: upgrade-nya. Uji gak? Uji dah gak jadi maya kita kena mudah telefon. Tahu penanggul dunia kami hari tu maya siang kena mudah telefon. Tahu 24 jam pernah aku dah tahu.
3: Alam mudah telefon siang mudah telepon. Ngena ni magang tu. Sikit ngena telepon magang.
2: Amat sama megak bekas.

0: komen dari pendengar kita Yen Wheel ke pagi tu. Kalau bagi lebih maya meda YouTube ke. Maya ke cun-cun meda sekali alus tak ketega ke line tau ke limit internet access. Maya bisi line alu ka loading blama dah berapa titik sin tinggal ketega ke line-nya. Kaban udah habis cerita pada kaban ya kebukanya atau ketega ke line-nya stuck normal lu mau ambil episode 1.
1: Orang udah cerita ke pasal episode 2 ne. Star yang sikut tu udah bapangan go sikut tu star yang CEO menyama udah ditemu siapa?
0: Udah ditemu orang kaya lagi benar dia sumpah orang CEO menyama.
1: Hari ke kumeda mana ni? Bomeda tapi ada si kaban meh. Dia sitting ngasih ada demo tu. Orang spoil dulu.
0: Spoil dulu. Lu mau bawa wayang ke lebih ya?
1: Ya.
0: Aku madu ngai ku. Lu mau kita muda wayang. Kita tu rindu ke muda ceritanya. Lepas ni kamu muda ketiga cerita mentang. Nanti kena kurang spiaknya tadi. Bangsa ya ke mood spoiler kurang.
1: Ya.
0: Udah tu lagi. Udah ada. Mungkin sepang. Hari belakangnya tadi. Hari belakangnya tadi. Kita aku fokus bercerita. Tadi ya umat kenusi cerita tadi. Aku kalah sekali. Tentang tu ke wayang buat TV. Kapan go kami rumah kenyang memang dah TV. Ya umat kenusi terpenam ke TV dah tu sih. Dari pun terpujung cerita tu.
1: Ama tentunya kengasuhan ada mood. Ya udah meda yang nemu ceritanya ilusi. Dia wajah mengita ini buahnya.
0: Ama yang lepas itu trial orang ke medanya nyunanya. Kalau biar kita buka cerita itu boleh. Elemen kan ada pedak kita dalam cerita itu. Elemen tinggal suka kita ternyir.
1: Suspend.
0: Kesal. Nanti dia nusi. Nyinan itu lagi ada belakangnya. Suspend. Dia lenyau deh.
1: Ya.
0: Dia kan muantau nyari belakang. Tak lagi.
1: Anak spoil lah. Kita ke muda cerita dengan kabar nanti kita udah nemu. Anak spoil ceritanya.
0: Lalu pihak megang-megang kita ya ke dah nemu pembentuk satu orang yang kabar orang gue. Anak spoilnya mana ke kabar ke baru nanti. Ini mau kabar ke muda secara ulangan lagi.
1: Ya. Lah ke kabar dia suspend.
0: Okay, jadi ya. Belakang alaman ini. Pagi tu 2 pagi. Nuju ke balai ke suah agak ketinggi buat tadi spoiler buat dalam orang kemudah ubi tu. Badu kiruah ceritanya lagi. Eli pagi tu.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: Now download RTM, klik tahu download itu laman semua match FIFA World Cup 2026 tu bisi di pantai kebadian dia.
1: Nak kira tim di kerindu ke kita ke tim dah di kerindu ke kita ke bisa yan bagi hamba 104 itu main.
0: Ya.
1: Ba tim klik.
0: Ah, nak rindu pun pedak me. Bukan cuma nama kau bakal nak kamu daya kena di kerindu nya. Bukan daya lah.
1: Okey, tapi kita ada dua pagi wei nama tadi ngaso mood kita nya tadi spoil atau kan ada mood. Maya kita nya benda cerita, benda World Cup ke, benda benong
0: movie
1: drama, movie ke, ba streaming service ke, atau apa di indoor.
0: Okey, ni jawil peringat kita ya pagi tu hari Bandar Raya Miri. Utai tengah cau mood amai mai mem dah ceritanya. Benuang cerita tadi mana-mana temu iklan masuk. Benuang ke muda cerita tadi iklan masuk. Kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan.
1: Yeah.
0: Kelebih lagi aku ingat mai zaman cerita bawang putih, bawang merah semua. Nyak mai maya iklan ya ke pemadu mayuh keluar.
1: Awak nonton. Awak benung suspend, benung zoom-zoom juga minta. Alu
0: iklan. Alu iklan. Udah ke dia pun zoom in zoom up nya dah ada berapa minit. Dia kebiakuk dari berapa minit. Iklan lagi. Maya ceritanya kami ya.
1: Awak ni datai habis iklan zoom in zoom up baru.
0: Zoom in zoom up baru ke. Tembaru dia. Baru biakuk. Iklan baru ke.
1: Situ lagi iklan tuan. Kembali lagi mendak cerita buat TV 2 sebab Dragon Ball.
0: Ya, amat.
1: Iklan roti coklatnya.
0: Ah, aku si Yen apa lu kan?
1: Ya, nak ada temukai no muda. Ni ajak no muda sebab.
0: Tambah gamega mayanya. Dragon Ball pan ya ke biaku ke dia ya ku jaku ya belaban no minit aja ya belaban. Nar teh sarintang episodnya 4 minggu lah. Ya ke temenuang ngunya pan dah berapa lamanya. Mendak gambar Frieza Goku, Frieza Goku iklan.
1: Flashback ya gege. Ni nas mayang nanti Frieza nya ambil belaban Goku.
0: Ya, mega ku nya post tahun baru Frieza nya mati. Okey, jadi kejuan nak pagi tu lebuah maya benuang ninuak muda program TV atau kemudian radio utai ti ngasuh mood nak mana satu temu dia seorang muat gare laban hari hujan. Nombor dua, telefon munyi. Kalau bagi benung kita benda apa telefon tadi, bisa call in ga? Cerita benung best, call in ke orang mayanya. Lalu ketiga, kelalu mayo iklan. Nah kadang-kadang nyo iklan lebih lagi hari pemanjai cerita. Cerita 3 minit, iklan 5 minit. Lalu pihak mega ya ke ngai amamat yang tadi black out.
1: Ya. Nanti boleh sekali ni.
0: Amam.
1: Tiada orang telefon lagi boleh runding tu.
0: Amam.
1: Tapi bakal black outnya tadi. Nanti kau ngau mah.
0: Black out lain ke, black out karan ke sini ada yang pun sekali. Telefon tu nak awak. Yeah. Boleh di decline kita.
1: Boleh decline. Hari Cynthia Richard tu. So pagi guys dua aku ya. Utai ke ngasuh spoil mood aku ya. Orang ke selalu maya teh tanya maya menda movie. kita itu sama ke terubah menda ceritanya. Teh maya teh tanya. Dan yang tadi kedua nak fokus mendak cerita kelbagi nanti sanunya ko ya siapa tu ne siapa pelakon tu ne ko ya nya kedua mai ko ya sama ba kategori satu nya tadi kinya ga
0: dirimnya di semua
1: dirimnya di dan yang tadi ngai mendak orang main telefon maya mendak cerita ko ya
0: tapi yang main telefon mendak cerita nah dulu kem telefon fokus ya ceritanya
1: kita lah bendanya tembak kategori satu nya tadi tun orang ke maya tanya nya mas setuju ke ko
0: kelebih lagi dengan tiap kali kita boleh ngau orang tatua mendak TV ini siapa aja tadi ini bagi orang mana tadi ya ni nak laki ya tadi bukan laki ya aku tadi kita belah dan baru mendak ceritanya fokus saja ngi cerita nah kalau mau tanya nya mai susah nanti kita bunyi kok nyari nyake semua deh mulai ngorai kengap muda TV ngap tuh tadi ya ngarang ngap dan mujale cerita tentang orang muda.
1: Ya, okay, jenis orang movie lah mungkinnya tuan. Bangsa orang ke movie impo, ya sih pedak aja.
0: Fokus
1: ya.
0: Tentang dia ke bangsa orang ya ke ngap tu bunyi kia tadi. Nih, nama ya kikap kapan punya ke nyuyang lah saat ceritanya. Ya dan punya jahit jahitnya tadi punya jahit. Kalau orangnya nemu ni balik barang yang berlaku.
1: Awak terima kasih orang ke Kabono yang tadi. Lari dia, lari dia. Orang Kabono dia lari. Nama dia nak lari.
0: Ya, nama dia tak diri dia. Kabono dek, ya. Jalan ceritanya udah kenyang. Nah, jadi cerita lagi nanti. Ya, boleh mendiang untuk kita yang berlaku. Oke, jadi sama pagi menggagai peninggal kita yang tadi Dominic Untur pagi itu madu enggak ya lebuah maya kita enjoy menda cerita batibinya maya kita ikat belalak menda cerita menyaga orang asuh pengawal kerja pengawal nama nolak kerja pengawal diri kena kita sahab kita
1: amat gini je nanti orang udah habis menda cerita agak
0: amat nanti bakal World Cup ya kena tu ni lah nyoka bertangkap-tangkan main contoh ada bakal itu kira bisi 28 minit lagi sebelum kita meda New Zealand berlaban dengan Iran lagi amai tu meh kita ngerja kurangnya mamat ngasuh yang ada utai
1: ya
0: laban dah 9 lagi anak ngasuh yang kerja lagi
1: ya ya nulis angkat lagi
0: ada ulu ya kaki lo kena pakok dia aja
1: nanti mode half time 15 minit aja angkat
0: half time tahu kena tadi bisi carut pompei orang main tadi injerinya lama saya nanti orang hati skrecenya tahu ngasuh yang kejap ya pas kejap aja nanti ngasuh yang lama.
1: Okay, hari Richard Unup tuan. Selamat pagi, selamat menjalankan ke pengawal kau ya di simpan semuanya mana hari. Tapi kengasuh ngacau mood ya kau ya. Cerita mana. Danya lu pansu iklan. Kedua, ane minta bersumai ke pemakai. Nyap tak ngasuh nanti mood kau ya.
0: Bersumai pemakai, kekes tadi minta gagal susu.
1: Siti maya sebab tuan maya ko lagi sekolah sebab dia maya kita kebiak sebab mudah mesti streaming service mainnya mudah movie ba cerita CD TV tu mah mudah movie kan maya cerita movie pukul 9 sampai tengah malam tak pukul 10 sampai tengah malam mudahnya tadi pukul 12 dia mesti berita tuan
0: ya
1: 12 sampai 12 tengah. Benar suat dia mendatun. You kan datang apa klimak ceritanya. Sekali apa berita? Okay.
0: Kira you kan ujung-ujung. You kan datang apa pengujung. Berehat sebentar untuk beli laluan pada ikhlasnya berita. Akunya aku ngai mamat tengah berita semua. Karena orang yang dengar berita tengah malam. Pukul 8 tadi orang yang mendiang.
1: Kadang-kadang nama nolai antik kau tidur terus katun.
0: Entah aku nanti tengah beritanya memangnya beritanya meh. Aku tu tadi ngerja pengawal bakal bersumai leban selalu yang tim dah minute movie malam hari. Memangnya perut tu mudah gila party bukan malas tu.
1: Ya.
0: Jadi awaknya meh dia kena kengar sepi. Sebelum penampung baru mereka cerita tentang ya ke ngasuh mus pun memai. Abis berita nak. Abis berita tampung movie ini tadi. 5 minit jalur abis cerita.
1: Menyuka Melayu nak berbaloi dia ganti ya.
0: Nak berbaloi ketengah dia ganti setengah jam tadi baru dia start kembali bersiaran ke. 5 minit lo habis cita mati lo jai.
1: Ya jauh jong ya. Pia.
0: Sebab pagi mengagai Adom demuang peningat kita nya ingat ke baru berumah tangga sebab menda drama kungfu Cina ya. Laban ke minat mai menda cita kumpu bakanya ngau binintang so spoil amat benuang sida tu kumpu bini gak mayuh mai tanya
1: ne
0: ni bagi urang jai ni bagi urang mana ini nama ku bayar kumpu bakanya nah kumpu namanya
1: bekas sikonya tadi ni
0: tu bakal ni pun ya tan ni bulai orang ke mai tanya bom tuan kamera TV tu kumpu
1: dia aku dah aku kereta dan tan ke
0: sama
1: lu le aku mana aku ni bom dagi.
0: Kelebih lagi nanti bukan sebab punya tu zaman lagi benda CD tak kau tape zaman tape wrestling sebab tape wrestling tu biar ini benda tang tidak masuk sikuk dua orang tuai kelebih lagi orang tuai ini akak.
1: Yo ya jadi komentator nombor dua dia
0: komentator satu latah satu nombor dua tak tanyanya kadang yang tanya ni apa nama yang mukutnya nak pedih mukut kena. Tama, udah berbukut. Pedih, semakalah benar berbukut nyaman.
1: Setiap gitu, kena ke kita yang muda video atau ke VCD sebab ni. VCD ke scratchnya. Ni yang ngacau mak mood sebab.
0: Amanya setiap hari ya mood spoiler. Anang kelebih lagi nanti buka CD-nya baru aja dibeli. Bedau dipasang. Baru dibeli. Kak meda. Tengah-tengah cerita temu tak stuck.
1: Ya.
0: Okay.
1: Benar dia masuk ke CD-nya lah. Ngecal ke kekalnya di.
0: Kapan kesubahannya meh. Kamu ngena teori tau deh. Lap-lap dobre keluruh. Baru mendah keluruh. Ketahu nampal stresnya kunuan ya.
1: Oh.
0: Sekali nama nampal sekali. Lu lenyau sekali.
1: Nau leh leh.
0: Tukupan.
1: Kemai kuliah tadi.
0: Oke, okay, jadi kita belalah dulu sekali itu pernah baru ngau lagu ke Dubai Nila Baji. Kira baduk meh ngenang sini kok. Udah stres, stres gini nyut kupak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya tentunya YFM Pengerah Pagi. Hari ngenang ke utaya kendak dan kerindu Muhammad Lubang Mekhtai. Siok-siok mendat Siti Cerita Tau Kini Tadi Live. Okay, sebab pagi yang kaya peninggal kita Deris dengan Kawi Pagi tu. Jadi bayi ampu utaya ke ngasuh mood US Puel lebih ya geram cok ke kap menda siti-siti ceritanya lebih memang sang ceritanya temu ada subtitle.
1: Oh, mama.
0: Bisa pakaian bisa subtitle tentang subtitlenya lubah arti ya nyoka setengah teh sebuah tadi nyoda belakang dan subtitlenya.
1: Kini kita akan nemu jalan cerita nah.
0: Aman, apa tu begeri atik ya. Nanti kena ke bahas subtitle tu tadi Nil. Aku teringat zaman BCD Cita Rumpak sebab subtitle tau saya kurangkan ke subtitlenya Pak Ari juga translate ini. Lain nanti kesebut lain ke dikeluar ya. Gua kan contoh ke cita pulih deh. Pulihnya ke nangkap pencurinya. Freeze ke ya. Subtitle beku.
1: Ya baru direct translation. Apa nama? Dan pelabak ko laban di kapenda CD cerita rompak. Pedak ja ame. Asal yeah. Madik faham.
0: Aman. Papa ame CD mah dah cerita rompak baru ko bapa ringgit ni beli.
1: Ke 5 ringgit kini semua.
0: Ya orang langsung beli cerita rompak semua maja ke beli kada mah ke Tegal ke kalau keran ke cerita jam 4. Mungkin bakal kul bagi ke kami sebenarnya ba bagi menua ya kena ada bisi wayang. Nanti pilihan.
1: Aman.
0: Kemna ceritanya jam 4. Nya mah CD cerita rompak. Lagi ngawa ya ke setetel ke muka ya ke ngai ko mama ne tengong de medak tadi nemunya CD kada beli dinya di ambi ari wayang.
1: Ya
0: mesti kamera yang pu. Udah ketemu si pala orang masa.
1: Orang benam ketawa dingin.
0: Orang benam ketawa dingin.
1: Ya ke temannya ten gambar kan ya terang gambar.
0: Nya ke mana?
1: Ke nyadi, ke mesu.
0: Jadi, kami apa kami nak ceritanya tumu ni ada wayang nama dah.
1: Aman tun tiba mana pesisir ya ke Jawa hari negeri. Bekeni ke kita ke mana? Nya aja mesu ba.
0: Oh ni cerita ke mana baru ke Johor cerita rumpai pedak me. Yang tu ke kamera ya ke tungkop ke belakang. Menata prabon dulu udah me ke sini makanya.
1: Laku menyak jual orang semua tu. Kasihan dah kita semua.
0: Ya, mengenang semua.
1: Oh, tu hari Christina Sio tu. Benar ya kita awak dengan utai ke dibaca tu aku ya.
0: Oh.
1: Okey, ba, baik ya. Mua spoiler maya mendat TV, ianya iklan. Ngau ya ke ngasuh pedis hati amat aku ya. Maya kita benar fokus mendat TV, orang sepiak tak? Singapura utai tanya aku ya. Dah berapi nuan? Ini malu kita esar itu. Ni anak tua dah pulai. Ni sandok nyim set telefon.
0: Dengar wah. Ada je aku paling ngai ku deh. Maya kita mendat TV dah tanya balas dari ibu bawang rangernya. Cuma dah tanya ni aku nusung bilik kita ega. Nanti kan aku kita mendat cerita dengan wah nemu yang kena bilik kita ino sida yang meeting. Dia mendat TV pernian tu mah teringat sida ya ke menung ngetak bala bawang dia.
1: Sudah ya belum membawang dah kita mula TV ni ya ke kita itu tadi bangsa orang ke pendiang segi lansia empu dengan cerita ada bukan jujur enggak membawang tu
0: ku jaku tadi kan dengan nama tu kepada TV ni dan ujung-ujung pendiang ke channel palu sekali enam dah TV nyanya yang ngacau fokus kita ni lagi.
1: Sikit bangsa kekal membawang ni
0: ya memang salah ya bagi saya ziko-ziko menzia tu lepas dah berkenan ke dunia ya ke 4-5 tahun sebelum kita beralih ke dunia ke digital itu kita mesti berpanggai ke station city station company private ya ke temu kita main bukan ya ke lagi kena pilih aku pandu ngai ku sobat deh channel ya terang amat terang nanti dia ba ulu sungai tang pemadu ngai ku benuang dia medaknya hari ya hujan
1: ya alu unavailable mas bese banyaknya
0: ya kena unavailable ujung nama dia kencang di kap nak diri ke baru meh siang tulai ikan ketika ya. Kamu dah tibi sehari hari
1: jadi kena Siti sebab tu bayangnya sebab kekadang nak tu hujan hari ke kudim imian ngai meyan jadi
0: aku nyak aku bas bakar bakar rumah aku coba. Benar aku nebang bulu betuang nama aku bah. Ya aku hujan tengah pernah tan dilindung bulu betuang. Aku mikir yang tu.
1: Tegalnya enggaknya dia.
0: Tegalnya. Nya benar mantapnya belum mati tiap kali pulang.
1: Sete gitu, maya kita ke kena agi internet TV sebenarnya. TV tulang ikan dah. kadang-kadang pedias ngigak channelnya tun. Mai aku lagi sekolah sebab pusing.
0: Oh, pusing kedek-kedeknya. Hampir ngorong gaya jawatan ngalih. Jadi tukang kalian.
1: Hampir tun. Siko kau jantan, pusing kena mimit. Pedagang TV bila besar. Tiang tu bertanya, tiang tu.
0: Ya, kapan kerja pengawal tu, mesti kan Wiko. Siko dalam, Siko luar. Agi, mimit lagi. Kita nemu mai gak berinteraksi dengan anak. Mimit lagi, nemu kayak yang ngalih kayak mimit. Dan lagi yang nemu sir, kalau kuat kalian deh, nemu mai.
1: Ya, saya tengah sesuai maut semua.
0: Tengah sesuai muda, de pupuat angin, dia antenanya lari. Tanya meh, punya ko kita ya, dia tahu deh, dunia majalah lama, majalah maju, nyomanya berubah hari, tulang ikan, kita guna ke rambi yang punya kaki. Tanya dia tahu, utai kita tahu dia boleh guna ke duit depan, utainya ulah di pedak kita. Bak mua mata itu teman bak mua kita megang itu.
1: Iya, abah cari kita, oleh pegang kita. Baik kita ikin kia entertainment kita ada tu.
0: Iya, tang tanya berkenaan pan entertainment tentang anak kita itu sekali nyaw lale ngoilap ngau pengerindang ya kebise. Laban kita pan bise tanggup bawa kak di kerja kak di rimpu.
1: Iya. Okey, serta mega anda ingat pukul 9 terlebih Iran dekat satu ngau New Zealand oleh stream kita bak RTM Click.
0: 5 minit jadi detok aseko menuang beranau dulu sudah nih. Cerita ke strategi atau ke sejarah dua-dua itu. Tiap tuan dan ingat, kita yang kebelum download uliah download dia tu RTM Click laban RTM nang ya punya rasmi FIFA 2026. Mulanya kemudian dia lanjut dari studio.
1: Selamat pagi.
0: Lalu cuma baru kita bawa ya ke Bukai. Bye bye.

0: semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding 2 bilion ringgit setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan tren membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian 2.97 bilion ringgit.
3: Dan jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT 3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT 3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu. Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama

0: adalah siaran kita Seria Man FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seria Man FM.
2: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta.
3: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Burung murai hinggap di dahan mencari makan sebagai bekalan. Hayati penghijrahan dengan penuh kesungguhan, penuh dengan pengorbanan dan keikhlasan.

saudara, waktu sekarang pukul 9.26 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama untuk pertemuan Spektra 9.12 Warna'i Harimu di Seri Aman FM pagi ini melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan untuk pertemuan kita hari ini, edisi Selasa 16 Jun 2026, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat pagi, Amy ucapkan, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Dan menghitung hari juga, ya, hari ini berapa hari terakhir kita, ya, untuk sama-sama menyambut tahun baru Islam, ya, Ma'al Hijrah 1 Muharram 1448 Hijrah. Jadi untuk itu, beberapa aktiviti akan dilangsungkan, ya, di sekitar bahagian Seri Aman maupun di lokasi-lokasi yang terlibat, ya. Ini untuk sambutan Ma'al Hijrah, ya, peringkat bahagian Seri Aman. Jadi saya nak kongsikan bersama di sini, pada petang ini jam 6 petang bertempat di Masjid Bandar Seri Aman akan dilangsungkan ceramah khas, ya. Untuk pengisian programnya, turut diadakan bacaan surah Yasin, bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah, dan kemudiannya bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah, ya. Dan seperti yang kita nyatakan sebentar tadi, ceramah khas Ma'al Hijrah akan disampaikan oleh penceramah jemputan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Afandi bin Ismail, ya, dari Pejabat Agama Islam Bahagian Betong. Untuk itu, saudara kaum muslimin dan juga muslimat dijemput untuk sama-sama memeriahkan majlis serta sama-sama juga mengambil manfaat daripada pengisian program dan perkongsian ilmu bersebenar dengan sambutan Ma'al Hijrah ini, ya. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama menghayati erti hijrah ke arah memperkukuhkan iman, memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Itu antara salah satu aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini jam 6 petang, ya. Ceramah khas sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat bahagian Seri Aman akan diadakan. Datang ramai-ramai adik kakak, ya, sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah.

hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12

39 minit pagi, baik masih kita bersama untuk jam yang pertama tu dalam pertemuan Spektra 9.12 semua dari harimu. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang mengikuti siaran Suria Aman FM ini. Anda boleh mendengarkan kami di TikTok Live juga, di Facebook Suria Aman FM. Melalui RTM klik, klik saja ya. Muat turun RTM klik ni apps ya, kerana ia betul-betul percuma ya di telefon pintar anda ya. Boleh didengarkan di mana-mana saja, memudahkan anda sebenarnya. Mudah ada telefon tu, senang sikit, mudah sebenarnya. Dimbak ke sini-sini pun anda tetap ya bersama kami di RTM, teman setia anda. Anda penyokong setia lah. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi kita atau penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, sebelum nak meneruskan lagi untuk hiburan yang selanjutnya, kita nak kongsikan juga mengenai info cuaca. Ya, penting info cuaca tu sebabnya sebagai panduan kita lah. Ya, info cuaca sebagai panduan kita di mana bila-bila masa aja, di mana-mana kita berada, kita mesti mengetahui, ya, mesti tahu keadaan cuaca tu. Untuk hari tu, ramalan cuaca bagi bahagian Suyaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi. Suriaman dan Betong diramalkan pada sebelah paginya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Dan pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu mengenai info cuaca di sekitar bahagian Suriaman dan Betong untuk hari itu, Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah.

kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Baik, seketika nanti ya, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi, perkembangannya pada luar negara akan kita muatkan dalam Dunia 10 Pagi ini dari Nasional FM. Baik, sedikit sebanyak berkaitan dengan sambutan Maulid Hijrah untuk tahun ini, tema yang dah dipilih ya, tema yang telah dipilih untuk tahun 2026 ialah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi bulan Muharram ini merupakan bulan pertama dalam tahun Hijrah, dan bulan ini juga menawarkan peluang keemasan bagi umat Islam untuk memperbanyakkan amalan baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bulan Muharram tuknya bulan pertama dalam kalendar Hijrah dan menandakan permulaan tahun baru untuk kita umat Islam ya. Okey, secara ringkasnya kita kongsikan ya, kita telah mengkongsikan bersama antara tema dan juga berkaitan dengan apa yang ada dalam bulan Muharram tu, insyaAllah. Mungkin juga untuk jam yang seterusnya kita akan kongsikan bersama mengenai perkara yang penting yang perlu kita ketahui mengenai bulan Muharram.

0: di RTM Klik.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
3: Spektra 912 warnai hari.
4: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 megawatt dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 megawatt dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borneo, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti.
Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12

0: Spectrum 912 Warnai Hari.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
0: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Baik, kembali lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang telah pun disiarkan dari Nasional FM. Baiklah, untuk perkongsian yang seterusnya pada pagi esok, ya, Rabu 17 Jun 2026 jam 9.30 pagi, ya, kita akan sama-sama mengikuti secara langsung, ya, yang akan disiarkan secara langsung untuk titah ucapan kebawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan, ya, 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi kita akan sama-sama mengikuti di National FM dan juga menerusi saluran TV 1 RTM, ya. Itu mengenai siaran langsung titah ucapan pada pukul 9.30 pagi esok, Rabu 17 Jun 2026, ya, sempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baik, juga berkaitan dengan Sambutan Maal Hijrah untuk tahun ini, sebagai makluman juga, bahagian Miri telah pun dipilih sebagai tuan rumah, ya, untuk Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sarawak bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan bermula pada hari ini dan juga esok hari, ya, dua hari diadakan. Dan sambutan ini bertemakan Ummah Maju Makmur.

0: berjalan secara langsung. Rabu, 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mbappe once again on the swivel.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okay, itu Shakira bersama dengan Burna Boy dengan lagu tema Piala Dunia FIFA 2026 ya, Die Die. Okay, sedikit berkenaan dengan Shakira ini. Nama Shakira cukup sinonim dengan Piala Dunia ya. Jadi sampai kini tu lagu Waka Waka, ingat lagi lagu tema untuk Piala Dunia yang dulu-dulu mare ya, yang pernah didendangkan penyanyi itu masih lagi dalam ingatan kita, masih segar ya, lagu Waka Waka ya teh. Dan Shakira juga mencipta sejarah menjadi artis yang pertama membuat persembahan di Piala Dunia sebanyak 4 kali. Kira ratu natu ratu World Cup nya tu. Piala Dunia sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 2006, 2010, 2014 dan 2026. Jadi umurnya kini tu 49, memang masih lagi lincah, stamina nya yang kuat ya. Bilanya menari joget. Kelincahannya memang nampak lah ya, semasa mengolah persembahan di upacara pembukaan bola sepak bertaraf dunia ya. Itulah keistimewaannya yang bernama Shakira tu, figura yang tak perlu di apa kata orang, diperkenalkan lagi. Memangnya memang apa, udah menjadi kebiasaannya ya, yang dipilih menjadi penyanyi World Cup 4 kali, bayangkan 4 kali. Okey, sedikit sebanyak secara ringkasnya berkenaan dengan penyanyi yang membuat lagu tema-tema apa, tema Piala Dunia ya. Terima kasih kepada semua yang setia bersama di Sri Aman FM pagi tu. Mudah-mudahan cuaca pagi tu di sekitar bahagian Sri Aman ataupun di Betong reda sekejap, sebab kita nangat keadaan cuaca tadi diramalkan pada sebelah pagi tu hujan di beberapa tempat. Dan kita nak tahu juga lah berkaitan dengan keadaan cuaca pada sebelah petang, diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat dan malam kelak hujan ya, dijangka berlaku di beberapa tempat ya, di kedua-dua bahagian, bahagian Sleman dan Betong. Untuk seterusnya kita berbual dahulu dengan lagu ini, Kau Yang Ku Tunggu, semuanya di Sri Aman FM.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Debaran Piala Dunia FIFA.

0: berjalan secara langsung. Rabu, 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
5: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
4: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
5: Dengan santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
6: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
6: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
7: sikit daun salad mushroom.
6: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
3: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
4: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
5: Salam Maal Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Baik, itu persembahan daripada Dato' Yusri Abdul Halim, ya. Jiwa dan Raga membawa kita ke pukul 11.19 minit pagi. Dan untuk jam yang terakhir ini, jam yang ketiga dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu, bertemankan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy untuk edisi Selasa 16 Jun 2026, ya. Bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih sekali lagi Amy ucapkan kepada semua yang sama-sama mendengar, ya, teman-teman kita hari ini di RTM Teman Setia Anda, ya. Dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan anda boleh mendengar siaran kita di radio online, ya, portal radio online radio.rtm.gov.my, ya, linknya, ya, klik aja. Baik, seterusnya kita nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook yang bersama kita sejak dari pukul 9 pagi. Sebelum pukul 9 dah ada pesanan Zidak Tok, jadi kita nak bacakan lah. Baik, komen yang pertama datangnya daripada Ramli Lee. Assalamualaikum, katanya. Selamat bertugas, semoga sehat terus. Keceriaan selalu bersama rakan pendengar setia Sriaman FM yang terbaik.

dan bertugas, semoga sentiasa sehat dan murah rezeki. Cuaca pagi tu hujan di Sarawak. Ya, dipandang oleh David Ikom yang berada di Sarawak. Terima kasih katanya. Baik, selusuri pula untuk komen yang seterusnya. Sapian Bodin, Assalamualaikum. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Nak request lagu Hindustan. Ya, sekali maunya. Mary Mehbub Kayamat Hogi. Mun ada lagu tu, insyaAllah kita akan siarkan. Mun si ada, kita kita teruskan dengan lagu yang lain ya. Tajuk si sama, lagu versi Hindi ada ya. InsyaAllah. Baik, Azlan. Azlan. Rambut pink, rambut kalas. Minat dengan warna kalas miak tu. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Terima kasih banyak Azlan. Baik, kita nak ke Tawau pula ya, Timbul Tawau. Yang mana dari tempat kerja. Nyelepat sikit tu rasanya. Assalamualaikum, selamat pagi semua rekan-rekan Sri Aman FM. Dan untuk penyampai selamat bertugas, terima kasih. Jaiton S nyemberi tanda thumbs up. Ya. Terima kasih. Saya daya ya cintanya hari tu tek. Okey, Jaiton S, terima kasih banyak bersama di Sri Aman FM. Double line ke baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Keadaan cuaca di Batu 15 Kuching serian waktu tu hujan. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk semua rekan-rekan Facebook kita di mana-mana saja berada. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda ya. Baik, selepas ini kita berhubung lagi dengan lagu baru juga ya. Cinta Bukan Sekadar Kata, persembahan daripada TAA dan juga T ya. Kita dengarkan bersama pilihan lagu ini. Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: 11.45 minit pagi, nanti kita akan kongsikan bersama info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan lagi lagu hiburan yang selanjutnya, saya nak kongsikan juga antara informasi yang kita bawakan dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM pada kali ini, iaitu Met Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan susulan fenomena El Nino yang dijangka membawa cuaca lebih panas dan kering ya, serta berpotensi berterusan sehingga awal 2027. Keadaan tersebut berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan dan berikutnya meningkatkan lagi risiko kekurangan bekalan air, dan selain itu akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut dan meningkatkan lagi kejadian jerebu. Sehubungan dengan itu, orang ramai disaran untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawang rasmi Met Malaysia. Dan diingatkan juga untuk menggunakan air secara berhemah dan elakkan aktiviti pembakaran terbuka ya. Itu mengenai Met Malaysia yang akan meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi risiko cuaca panas dan juga kering ya. Dan dijangka seterusnya cuaca lebih panas lagi dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya dari 14 Mei sehingga September 2026 ya. Baik, itu antara salah satu perkongsian yang kita muatkan dalam Spektra 912 Wanai Harimu. Dan Misha Omar menghiburkan anda dengan lagu ini, I Don't Like You Anymore.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Spektra 912, Wanai Harimu.
1: Pada pukul 12 tengah hari ini, nanti kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Dan untuk itu, insyaAllah kita akan bersua lagi pada hari Jumaat ini bertemankan saya Mulyami Ahmad ataupun Amy. Dan Amy setakat di sini bersama anda. Terimalah untuk pilihan yang terakhir, sebuah lagu daripada Nuri Lana dengan Kisah Pilu yang Terindah. Jumpa lagi, terima kasih semua. Assalamualaikum.

Selama tengah hari dia tu menabur ke berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching tengah hari hari 2/16 hari bulan 6 tahun 2026.

Belanja subsidi diesel ungkup Sabah Ngau Sarawak manggai 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Tu berindia hari rega minyak dunia niki ketegal krisis penanggul suntuk bekal minyak dunia. Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato Armizan Muhammad Ali madaka perintah sebelum tu melanja 2 bilion ringgit setahun ungkup subsidi diesel bak dua bengkah menua Sabah Ngau Sarawak tahun siti tu kemari. Ungkup 2 bulan keterubah tahun tu, subsidi diesel kedi pelanja ngagi Sabah Ngau Sarawak tibulih 103 juta ringgit ungkup bulan 1 lalu 106 juta ringgit ungkup bulan 2 tu tadi. Tajam pihak implikasi subsidi diesel ungkup dua bengkah menuanya udah manggai 563 juta ringgit dalam bulan 3 lalu ditangkan bulan 4 tu tadi sepenyampau 647 juta ringgit. Dan tajam pihak yang megak madaka perintah dekat majak ransia nerus ke mantuk merik subsidi ngagi rakyat serta industri ti patut nerima. Kaban Kursi Negeri Sitak Mulu, Datuk Gerawat Jala ngarap ke perintah boleh ngangkat ke pemanah selampur Padang Bilun di Mulu. Atur pengawanya ngembuan tuju dekat ngangkat ke pengelikun penerbai Bilun, negap ke peringkat guna serta nyungkak sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Tumega kena tentu ke pejalai Bilun telikun serta boleh nangkup penerbai Bilun ngau lebih besar lagi. Ya, madah projek kedigagak dia tu bak Padang Bilun Mulu semina nyemian baru serta nutup jalai Bilun ke Belubang. Berbangunnya perambu ngangkat ke pemanah ke semua Padang Bilunnya agi berenggat di perundiangkan. Ya, kemegas Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak percaya perengkah guna Padang Bilun ke mana agi dekat oleh mata temuai ke Mulu lalu rinya merik penguntung ngagai ekonomi di menua tu. Projek ngadu ke Jalai Sipan termalat di Suang ke udah jai ketegal tanah tusur tahun siti tu kemari dia tu udah tembu. Sekretari Politik Menteri Kerja Raya Dato Elvin Runggah Jimbun nengah penerang Facebook madaka projeknya berengkah di Jalai ke kena 17/12 tahun siti tu kemari lalu udah tembu empai lama tu kudah. Projek tu nyengkaum ngagak ngetan ke tebiang bukit ngau masang sistem entalai serta pengempang jalai. Ngau penemu projeknya udah merip jalai trafik lancar serta ngemuntang lagi mensiamayuh bertengah ke jalainya bersari-sari. Sarawak Ransi yang dekat mengkang jadi kuasa lumba ngau main Malaysia. Lumba ngau mainnya dekat numpu ngetan ke gelar champion Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Ketuai Pemesai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Muazzamir Jili, madai keraban sidak dia tu benua nentu ke semua pengawal nyikap diri ngau napik begitu berjalai ngau lancar. Nyalai SSC mega, udah nyikap diri ngau penuh laban Sarawak, jadi palan alendur nyatur lumba ngau main C 2027. Ya, madah nama Sarawak nyadi pengatur pergi lumba ngau main bertikas antarabangsa lalu dia tu ngemegah ke nama Sarawak dengan tur peket tibu kualiti serta profesional. Berbangunnya lumba ngumayan Sukma Selangor dekat dia tur kena 15 ngagai 24 48 tuila. Lalu sukan C ke 34 dekat dia tur kena 18 ngagai 29 49 tahun 2027 bampat bagi benua ianya Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Ngau, Kuala Lumpur. Nyanakah berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Kayaknya dia pendengar selamat tengah hari nyalai ke hari itu hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026 nyalai ngelah tengah hari nanti hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM.

Ya, jadi peningah jam dia tu 12.09 minit tengah hari. Nyalai kita ke bulan kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi. Lalu ke sehari tu ngelah tengah hari hari Bin Tulu FM. Kita mulai ngaku di Cerut Anak Ampung atau ke di Cik Perenciang. Jadi ngarap ke kita uliah bulan kami nyentuh anggap penghabis penghujung program atau ke penemuk program tu lagi pukul 3. Jadi selamat tengah hari ngagai dom kau dah kesinya apa selamat dah gawai kaya kak selamat berkonti genwan terima kasih dom selamat gawai muka genwan nyala ya peningah ngelat ngari YFM Bin Tulu tau di tau mega klimpari kita ninga kari radio kita uli mega ninga kari RTM klik uli mega bukulan kami buat live TikTok Bin Tulu FM ngau mega Facebook RTM Bin Tulu ya jadi ngarapkan program kami ngelat ngari terang di dinga kita semua nak mila diri nur kita jam ke dia tu ya.

Ya peningan jadi nyak lagu keterubah bawang lah tengari hari YFM Bintulu. Siti lagu hari Raban Gagung Kirai lagu ya ke diberi nama Sepiak Nuan Ukai aku. Jadi aki mayuh lagu kedekat ditebah ke udah disedia ke kami dari Tusun. Awak ngelah tengari ambil ke kita tadi sama terperindang. Lepas kita ke bergulai kami mendiang kawak ngelah tengari YFM Bintulu. Ya jadi berita gaya hari kami ke tengah hari tu ucam ke dia tu tu aku peningam lebih lagi buat puak pasar Bintulu dia tu gaya hari kami mambam jadi dah malam bisi hujan yang tu pagi tadi dah malam umas ya gak hujan banget dah malam jadi nyau pagi tu ya bisi terduah lagi nyau memesik tangga yang tu ke dia tu tadi hari mambam ya. Nyalai ya kita sama berarti ke peningan ya. Pelabakku kita mega nemu ubah gaya hari nanti sebeda tu kita angat gaya hari kangat kalau panas dia tu nyau dah nyau bekali ya ya nyau pulai ngakai gaya hari ti selalu hujan nyok ke tiap hari hujan jadi tiap hari hujan nak ngawak amat mia bisi ngetu ti hujan pagi tengah hari ngetu ti ya tengah hari paginya tadi ya panas lemai atau hujan anang ya berunggu hujan bercarit hujan hari pagi yang tuak kelemai yang tuak kemalam yang tuak hari siti nyak tau ngucuang ke penusah atau ke penanggul bah nyadi ya. Jadi harap ke utai bansanya nak nyadi lebih lagi baka, di Bintulu kita sama nemu pun bulan 1 ngerampit bulan 2 harinya tu tadi balat benar kami di Bintulu itu dituntung penusah bah ya. Terus boleh kami peningah nyalain lagu ke situ itu sama kita.

Ianya dia tu demam bola. Nanti baca aku bahasa Malaysia, bahasa Melayu demam bola. Jadi mayu kita tentu rindu ke main bol. Ya. Kita kena sikit rindu main bol. Rindu medak main bol. Tahu daripada kita tak ke main bol dunia, berbuat kemangkuk dunia tu peningah. Tahu daripada kita hari saluran kami, RTM. Ya, jadi laban semua paket main bol bisik dipandang ke sekali ke live atau kaya diulang tayang atau record di pedak baru di ayan ke baru di main ke baru tadi ndang ya bawa RTM nyalai anairau dia tu kita boleh meda main bol piala dunia bawa RTM saluran RTM ya nalamak daki layaku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami jadi tang sebenarnya aki dekat meridang kita ngau lagu lagu kenang udah ditusun disedia ke kami bawa ngelat ngari YFM Habintulu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 ringgit. Yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Ya, jadi ya kesekali itu peningah aku deka maca pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya ke terubah itu ianya pesan datai Ari Dominic Anak Isup atau ke Biluang ngari ke Sidak Isbil ya. Jadi pesan ianya pesan ngetas sulit atau ke pengawak ngetas sulit ni yang ini Sidak ya. Ianya ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang ujan anak kambak. Jadi pengawak ngetas sulit ni yang lunca anak dagak tu atau ke bini ni yang ujan anak kambak kena dekat diatur kena 19 hari bulan 6 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ayahnya hari 6 ngetas sulit. Jadi semua kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelajau Jaya lorong 3 Jalan Bukit Guram. Lalu pesan tu dituju ngakai kaban belayan bak Skayu Ai Sud Benak, Skayu Ai Baliah, Batarajang, Sungai Menuan, Sungai Majau serta semua kaban belayan ke naklah dirintai ke ngelala niang lunca anak daga atau ke bini niang ujan anak kambak. Ya. Jadi penerang kesilik kaban belayan kita tahu bertanya bertelipawan ngakai ke raja atau ke jemat anak ujan. Bak lumur atau kenucu lumur 011-2565-3406 tau ke tau muka telipaun ngakai Dominic Anak Isup tau ke Bilung lumur telipaun 017-5201-384. Nyalai pesan tu tadi ianya pesan ngetah sulit ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kambak kena 19 hari bulan 6 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ngetas sulit. Kaban belayan dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelacau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi ke situ tu pesan pemati datai Ari Roni Anak Emperang. Jadi pesan madah ke Inaya Sarung Anak Kilat udah nadai pagi 15 hari bulan 6. Nyalai pesan nucu kaban belayan di Engkelili. Ianya bak Kumpang Langgir, Kumpang Pawah, Kumpang Nanga, Skim Sekerang, Ngau Sayat. Kaban belayan di Lubuk Antu, ianya bak Bukung, Tintin Lalang, bak Sukung, Sekaruk, San, Cangkul, bak Batu Bebini, Nsawang, Panyirwai, Mepi, Nyemungan, Ngau Kampung Iban. Piamegak pesan nuju kaban belayan bak Batu Lapan Bintulu, kaban belayan di Sibuti, ianya bak Satap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tiris Seloi, Pakut, Ngau SEDC. Kaban belayan di Niah, ianya buat Sungai Kurung, Rantau Panjai Suai, Libai, Sayah, Ngau Sebatuk. Kaban belayan di Siputi, Sibindang, Tinjar, Selepin, Ngipak. Kaban belayan di Brit. Kaban belayan buat Senadin, Pujut, Tudan, serta kaban belayan di Miri, di Bintulu, di Semanggang, di Kuching, Ngau Mekak, di Kuala Belayet. Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh di Selintiang nama Makang. Jadi niang sarung anak kilat dekat di Sungai Balamayuah malam tu 16 hari bulan 6 bawa rumah lumur 51 Jalai Meranti 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu niang sarung anak kilat dekat dikubur bawa pendam Anglican Jalai Lusut kena 17 hari bulan 6 jam 8 pagi. Nyalai kaban belayan tidak kak nemu ngau silia. Kawal ngau berita tau telipaun nucu Roni Anak Emperang. Lumur telipaun 011-2510 9630. Nyalai pesan tu tadi datai Rironi nak emperang madah ke Inaya sarung anak kilat udah nadai pagi kemari 15.06. Lalu niang sarung anak kilat dekat di Sengai Balamayuh malam tu 16.06 tahun 2026. Lalu dekat di kubur buat pendam Inglikan Jalai Lusut pagi lak 17.06. Semua kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah lumur 51 Jalai Merantik 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu ke Siti tu pesan datai Ari Koni anak Sigi ngari ke Sidak Ya Sepiliak dekat madah ke pengawak ngetah sulit niang apai Sidak Ya ianya Pita Sigi anak Ujan serta ngau pengawak muain terbalu Inai Sidak Ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 tu ilak pukul 7 malam berumah Sidak Ya ianya lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalai pesan tu nucu kaban belayan bak luncung, sebu, sekirau, rawan, Tanjung Bijat di Seraman. Kaban belayan di Kenawit, ianya bak nanga jagau, nanga niruk, nanga ngungun, ngau nanga kabah Kenawit. Kaban belayan di Ketibas, di Lacau, di Seraman, Serikai, Sibu, Bintulu, di Miri, di Semerahan, di Kuching, ngau Mekak, di Brunei, serta ngau semua kebang belayan di Ngelala, niang Pita Sigi, anak Ucan. Nyalai kebang belayan kedekat nemu ngau silik lagi berita tu kita tahu telepon ngakai Koni Sigi, balumur 013-828-4152, tahu Mekak telepon ngakai Louis Langgut, 019-828-8743, Tauka Petrus Sigi balumur 013-829-1850. Nyalai pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang Pita Sigi anak Ucan lalu muain terbalu bini ya. Nyalai pesan tu Tauka pengawak tu dekat diatur kena hari 6 20 hari bulan 6 bak rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semerahan. Nyalainya tadi pesan datai Rikoni anak Sigi. Nyalai peningah nyak ke sekedar pesan pesan berat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelau tengari kita ke Sarito. Jadi aku ngarap ke pesan nyak tadi terang didinga bala kabang belayan ke ditucu pesan. Lalu pihak muka ke bala kita ke ngelala sidak ke ditucu pesan ada salah. Tau muka berpadah ngambil ke berita pesannya jampat aki adi temu ya. Jadi lagi terus boleh kami ngelah tengari YFM Bintulu. Kita boleh nyentuh sampai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi pukul 12.45 itu lagi kita dekat boleh ngaku buat program nemu kita.
3: Ingat ke YFM Bintulu nyentuh hari 2. Pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

istilah ku hari mawatnya pada ngah mid kelicit ya. Kadang orang ke mid kelicit tu nanti ya udah jago besar yang sang ya. Ukai kadang kita ini ngah ukai retin tadi besar nyawa besar yang sang terima ngah nganu no ya. Tang ya udah nyok munyi nyawa ya tiun ya. Banding kadang-kadang bisik orang tadi besar tubuh. Dia nyawa ya suara ya alus mit ya nemu bisik kita berarti sedar tu kenyak peninga laban kadang-kadang oi gamal mit nyawa mesanya maya mesanya nyala itu pelapak aku maya gawai tadi tentu sekedar hari kita tadi bisik tedinga tak ke bisik ninga balon tadi besayan sang nang bakal ya nang maya ya gawai tadi kita mayuh ke besayan sang tahu kai besayan sang ngarap kendak besayan sang tadi ndak banu anu ngatiknya ndak besayan sang anu pangan diri nang ya besayan sang maya kita ke rami mayuh balo ke kadang berandau ngusiku ke takah antara 2-3 ikut tentu nak ningop sayang sang ni ya tanya tadi cara kita tahu cara kita berandau intinya jauh kita ngopangan diri ukai bersayang sang anu aku tu tadi ni ya selamat gawai peninga kita lagi bulan 6 lagi gawai lu bisik sekedar tadi udah ngiliang tikai ya jadi mudah ngiling tikai kira ke nak menyambut gawai aki pihak kereti tang nak berkenyak nada salah menyiku aku kita yang tadi tetap nerima pengabang tia sidak bisi datai ngakai ngusung rumah kita munyi laban bulan 6 daya bulan gawai jadi nanti yang ngiling tikai nya nang siti ari cara meka kita kena nanda ke kita kena ngelai kita lebih aki berumah panjai tadi lepas kita mayuh ke gawak nyalai pengawak mayuh ya nanti udah seminggu tadi nang mayuh sekedar rumah tadi rumah panjai ngatur pengawak nutup gawai ngau cara ngiling tikai ya. Ngiling tikai ngiling bidai tu benar bidah bisik bidah tu peningah jadi harap ke kita boleh ngiga berkeni ke nama reti bidah ngiling tikai ngau ngiling bidai ya. Jadi nak lama lagi kita teka lah kita dekat sama dekat ningat ke program nemu kita dan sebenarnya aku lagi dekat nebah lagu dikenak merindang kita kelebih lagi kita kenang ya nak lecuk bukulai dengan kami ngelah tengah hari YFM Abin dulu.

Ya, jadi ya, peningah ke sekali itu ya, kita gulai bawa program nemu kita ya. Jadi ya, ngarap kita ki mengkam kulengok kami. Ya, jadi selamat tengah hari mereka ngah kita kemudah kami sekali kenya hari kita keninga lalu gulai kami mudah kami bawa TikTok Bintulu FM ngah mereka Facebook TM Bintulu. Terima kasih. Lalu nemu kita kita ke sari itu peningah. Enya bakaul ngau tusut runding ti nyelai ya. Jadi peningah penanggul tusut runding dia tu kita peningah beritanya nyau macak nambah macak nyadi. Jadi lalu macak megak ngirau kati laban mayuh berita didinga dibaca kita megak penanggul tusut runding nyau pulai ke penusah dia tu ya pulai ke pemedis nyau tau ngasuh megak lenyau nyawa naban kenyawa. Nyalai mayuh kita mekak saruk penemu tu peninga orang ke orang ti ulah ke nyalai ndak normal. Jadi disangka dipadah kita orangnya gila. Ndak ya. Gila ngau tusut runding tu ndak sama peninga. Orang ti tusut runding mekak di pedak kita nemu berjakuk ke diri lalu dikumai kita gila. Nak ya. Lalu orang tusuk rundian tu belebuah sidak ya kedatai ulah ti nyelai. Hari 24 jam sidak ya 2 atau kagai 3 jam ya tadi sidak bisik berubah ulah. Hari ke pengerah, hari ke pejakuk niau nemu diau diri jenuh ya. Udahnya berjakuk ke diri. Lalu bisik muka ulah ke bukai ke di pedak kita yang tadi kita boleh berarti nama ya tu lain lama tu pengerah andar nanti akik ke sarinya nak ngawa nanti ya suah di pedak kita takah dua hari dan nyap kenyak baru gulah ya ya ke pengerah nyau ndak pejaku udahnya udahnya kita berarti ke ya nemu rundi yang ya kita kelebuh kita nanya nyapa ya tau nak ninga tau nak nyaut tajak pan kita yang tadi duduk atau ke semak yang nak jauh hari ya. Jadi orang gila tu baru kita tahu boleh diperhati kita. Orang kegila ya kan mamat gila nang ya 24 jam ulah kau tahu ke perangai ya nang lain hari kita ke normal. Nyak pida orang kegila ngau meka orang ke tusur rundia. Tang orang ke tusur rundia tu peningat. Nanti kita nak diperubat tumu kita yang tadi nak berarti ke ubah buat sidak ya. Tau mega pulai kesilanya tadi baka orang kegila ya tang pun sidaya ukai tegal kegila bisik teh tenanggul rundiang sidaya jadi orang titu surundiang kadang-kadang ulah atau kesikap sidaya balat aki nguji penyabar kita lebih aki kita ti begulai ngos sida jadi bisik mega orang titu sur rundiang tu ngembuan sindrom atau ketanda tinyelai ambil ke contoh baka kedikumbai sindrom cap grass. Nyalai sindrom cap grass tu peninga. Sindrom tu kai penyakit ya. Jadi sindrom cap grass tu tau nyadi ngakai semua kita ya jaga. Perhati kita ne. Orang TBC sindrom cap grass tu rundiang ya teka orangnya tadi ya tau nak ingat. Tau ya nak ngelala orang ke gulai rapat ngau ya. Ianya ia nak ngelala orang ke sebilik ngau ya. Ya tau mereka nak ingat tau nak ngelala laki ya taka bini ya taka anak ya menyadik ya apa ina ya taka bala kaban ya nya orang ke ngembuan sindrom cap grass lalu bisik orang saruk ngumbainya penyakit dementia jadi nya sitik ke ya jadi nya penyakit lalek baik umur dah tuai mereka kini tang sindrom cap grass tu nak sama ya. Nyalai orangnya tak kasidak ke sebeleknya tadi tak ke kaban ya dipadah ya orang ti nyaruk diri nyadi laki ya nyadi bini ya tak ke nyadi anak tak kasidak ya sebelek anyak siti nyamai di kelala kita orang ke bisik ngembuan sindrom cap grass tu jadi tajak pan mah contoh ya bebenar laki tadi madah aku tu laki di ukai ko ya di nyaruk nyadi laki aku ko ya anyak orang ke ngembuan sindrom cap grass ya. Jadi siti case ti amat nyadi bekaul ngotusur rundian atau ke sindrom cap grass tu ya nyak. Siko indo umur 40 tahun. Ia udah belaki lalu udah bisi anak. Ia bisi anak indo umur 9 tahun. Jadi ia nak ngelala anak indo ya
ti dia dok yang putu peninga ya. Ti di intu dijaga di anak ya, ari anak inya ti ada ari ada anak ya di bun dijaga ya. Udah umur anak tadi 9 tahun ya tau nak ngelala anak induk ya nya. Ya nak ngaku anak induk ya, tadi anak ya. Bekeni katipan laki ya teko pai na ya ngau-ngau menyadi ya serta lutur madah ke ya nembiaknya anak induk ya ya tetap madah anaknya ukai anak ya. Jadi buat sentang terkebuka ya gerai ada apa nama tang datai buat anak ya ya madah nyukai anak ya nyak dikumbai orang sindrom Capgras ya. Nyalai nyadi ke sitik tu peninga sitik ge kenyebutnya penyakit dukai ke dikumbai sindrom tu peninga sindrom nganggap diri empu jelu. Ya nyadi tu maka sindrom tu dikelala nama ngau sindrom ke buentropi. Buentropi. Yalai bekeni ke ngelala orang ke bekeni ke ngelala ke kak nemu sidak tu bisik tu surunding lalu ngembuan sindrom buentropi tu. Mudah aja tu peninga ari perangai takaulah sidak ti nundak perangai jelu. Contoh bakaulah capi. Jadi sidak ya berbunyi baka capi makai sidak ya ngunyah baka cara capi makai ya. Nyalai bekanya ganti sidak yang rundiang sidak yang ukui sidak yang rundiang sidak yang mayau sidak yang anggap diri sidak yang terik mayau sidak dekat berperangai baka ukui berperangai baka mayau. Nyalai tu dikumai sindrom buentropi. Nyalai ari sindrom tu peninga bisik sitik bangsa tu serundiang ke bakaul ngau rundiang tik nganggap diri celu tu atau ke sindrom tu ianya dikumai ke dikumai spesies diasporia. Ianya tidak percaya takwa Arab ke diri tidak antari niti ya. Tidak ada nyadi jelu ukai nyadi mensia ya. Nyala itu ke balat aki ari sindrom buentropi tu peninga. Lalu orang ti bisik runding diasporia tu tidak balat tusut runding laban tidak nyau dekat nyalah diri empu nama kebuah aku ada nyadi mensia laban aku kebenar ya rimau contoh tadi aku kebenar ya remau aku kebenar ya capi ukui toka aku tu mayau ukai mensia nyalai nyak ngasuh sidak ya balat tu surunding lalu dipedak kita baka ke gila ulah sidak ya nyalai nyak meh katika nyebutnya peninga ya aku tadi kau utai tu kita serah ngagai Tuhan nyak mudah diatur Tuhan pihak ya. Lalu ke penudi itu peninga sindrom apotemnopilia. Jadi sindrom apotemnopilia tu siti sindrom tu surunding ti ngasuh orang ke bisik ngembuan sindrom tu ngemedias yampu ngemedias tubuh yampu lalu lebih hakik ngemedias kaki jari ya. Laban ia nak lantang hati toka pengasai hati yang tadi ia nak rindu bisik kaki nak rindu bisik jarinya kalau orang bisik bangsanya kalau kita ketemu orang bangsanya peninggal ngemarun dia bangsanya tentu nak kalau ni aku pernah kalau tang utai tu bisik direkod bisik disurat bisik dicatat dalam sejarah lebih lagi bawa pengawal perubat ya. Nyalai pansiak bisik dipercalai ke bekaul ngau sindrom tu lalu pansiak keterubah dipercalai ke ti bisik direkod ke yang dalam tahun 1977 terubah pansiak tu dipercalai ke. Retinya udah lama sindrom tu atau ketusurun dia bangsa tu nyadi peninggal. Nyadi bisik kes ti balat ngemegau ke orang nyadi dalam tahun 1997 ngau ke 1999. Kes ikut lutur bernama Robert Smith. Ia pakar berputung atau pakar bedah di Scotland. Ia tadi mutu netak sepiak kaki siku pesakit atau siku orang ti sakit ti berobat ngau ya tadi peninga. Nyalai ukai siku ia nyaca tang dua iku orang di buai di tetak kaki sepiak kaki. Jadi siku tadi peranak menua England. Jadi kes ya tu nyadi dalam tahun 1977 ngau siku peranak menua chairman kes nyadi tahun 1999. Jadi ari England tadi dalam tahun 1997 ya. Jadi tentu kita mikir nyangka ya lutur Robert Smith tu ti ngembuan sindrom apotemnopilia kebenar ya ukai.
ukai lutur. Laban kita ninga cerita ninga tadi ni ya lutur tu ti neta laban ya pakar bedah ti na berjalan ke pengawak neta kaki sepiak dari duiko tu tadi ya. Sepiak-sepiak kakinya dibuai ditetak. Jadi kita yang mikir lutur tu gila. No. Ukai lutur. Tang kebenar ya. Duiko nyempu ti minta buai kaki sepiak. Ti minta ditetak kaki sepiak ya. Yang lain, duikuk ke datai bertemu berubat ngau lutur Robert tu ke minta dibuai diputuang sepiak kaki. Nyah. Nak kenyalainya peninga. Yang lain, laban ke seduai tu tadi, narik pada nama duikuk tu. Siku dari England ngau siku dari Sherman tu. Seduai nak rindu bisik kaki, nak rindu bisik jari. Tusah hati seduai ya bisik ngembuan kaki jari. Ya mata. Nyah. Yang lain, lutur Robert Smith tu ndak salah laban duiko nya tadi kudah diperasa rundiang nunjuk ke duiko nya ditetap ke bisi sindrom apotemnopia. Nyalai Arab ke kita nadai ngembuan sindrom-sindrom ke udah disebut aku ba program nemu kita kita yang tadi kita itu ya. Nyalai dah nemu kita peningam temu baru maya bukai jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Ya lengkap ke kita ceritanya sindrom-sindrom anang kita yang ngembuan sindrom bangsanya Arab kena tang meh pegai teguh janji tuah.

Ya, Siti lagu lama Ari Oki pagai teguh janji tua. Sejam kita itu peningau dah gulai bawa awak ngelah tengah hari dari YFM Abin dulu. Nyalai ke sekali itu, datai Bapak Maya, kita mendiang ke Randau DJ Flora ngau temuai kami. Bawa program temuai at YFM Bin dulu. Nama anda Rita kedekat di kunci seduai ya.

0: Ya, selamat ngali hari ya peningau bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bulan ngok kami ba dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai aku ianya Puan Gabriela Nuai anak ge siko juru pulih perubatan fisioterapi ya ri klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selamat ngali hari ngage nuan Puan Gabriela. Nama berita sarito bertemu baru ga ba minggu tu.
1: Mana terima kasih DJ ya bertemu baru tu sehari tu.
0: Oh, suah dire ya. Ti bak tahun tu nah.
1: Oh, umas ya. Ketiga kali asaiku.
0: Ketiga kali nah. Ni nemu berbulan-bulan kebukai pun bisik topik ke dekat di kunci kanuan eh lebih gig ngau bala peningat tu ke ngali hari tu. Jadi tentu ya topik ya ke dibai Puan Gabriela ke ngali hari tu kira semak ngau kita itu tarik na. Ianya nanti kita berhati kau suah kita ni ngau orang nyebut berkau ngau obesiti tu. Jadi atau Puan Gabriela na. Mayu orang tu tadi kira lagi saro lebih lagi nama utai ke benar ya ke disebut obesiti tu laban mayu orang merti ke tau ke menye kurang orang nyebut obesiti tu tadi reti ya, ya gemuk amat kendaknya Puan Gabriela.
1: Ya, lebuh orang nyebut obesiti tu mayuh orang alu berunding ke orang ke gemuk. Yeah. Tapi sebenarnya ukai. Orang ke kurus pun uliah gak menjadi obes. Tu dikumai orang skinny fat. Kurus tetapi gemuk. Jadi obesiti kebenarnya siti gaya ke alai bisi lebih lemak tubuh ti tau ngerugak pengerai lah. Selalunya disukat ngena BMI bunyi ke bahasa Melayu ya ataupun indeks jisim tubuh.
0: Oh, erti atau tadi ni nanti nyebut maksudnya ni nanti nyebut obesiti ya. Sikit gemuk kau datang bunyi kenuan tu tadi. Orang kurus pun tau jadi obes tu tadi.
1: Ya, nah. Orang kurus pun boleh jadi masuk dalam kategori obesitinya
0: oh,
1: tadi.
0: Okey. Laban bunyi kenuan tadi yang disukat ngena BMI ianya indeks jisim tubuh. Jadi minta nuan nerang ke ngau siliak tau Puan Gabriela kan. Nama otai ke disebut tau ke berkeni BMI tu ya dihitung orang ya dikira kita itu.
1: Okey, BMI indeks jisim tubuh dalam bahasa Melayu ya ianya sukat lemak tubuh berpelansar ke pemerat engau peninggi tubuh siku-siku mensianya. Formulanya berat dalam kg dibagi engau peninggi ti dalam meter udahnya dibagi engau peninggi dalam meter baru. Bakal contoh deh. Nanti BMI nuannya ianya 18.5 ngagai 24.9 BMI aja. Maksudnya ya agak normal lah dalam kandang normal berat badan yang ideal ku kami. Entinya masuk dalam 25 ngagai 29.9 udah overweight menyiku orang putih ngau serta dalam bahasa Ibanya terlalu berat lah. Okey, nanti 30 ke atas ianya memang dah masuk dalam kategori obesity lah. Tapi ukai ukai meniang hari pemesai tubuh ngau meniang hari pengemiat tubuh sikuk-sikuknya tentunya. Ia mengira berat serta tingginya sama ada ideal kena untuk dikategorikan dalam obesity, kurang berat ataupun terlalu berat berkenyak lah. Okey, kelimpah harinya nyuk kat keliling pinggang nuan megak berguna laban lemak berendur perut lebih berisiko. Okey, selalunya sidak ke bisik BMI normal tampak kurus tang obesiti ke disebut aku tu tadi ianya lemak kurus. Orang tu bisik lemak bahagian perutnya tadi. Maksudnya bak perut ya bisik lemak walaupun ia nampak kurus. Ya reti ya.
0: Okey. Aku ngarap kesama berarti kenyak kira siku-siku orang tu nak sebakar ya tadi ini tajak pun berat ya sebakar tang peninggi orangnya nak sebakarnya tadi labanya dihitungnya tadi bunyi kenuan peninggi dalam meter udahnya tadi dihitung mega berat kita itu tadi nah.
1: Ya betul.
0: Okey, kena tentu ke BMI ngarap kesama berarti kenyak lalu tanya buka itu lebih lagi berkawal ngau risiko tu tadi Puan Gabriela ni nama risiko nanti orangnya tadi dikategorikan tak disebut kita obesitinya tadi.
1: Okey, kita nangi ke obesiti laman ia bisik nambah ke risiko-risiko yang paling popular ditemu kita ialah penyakit-penyakit ti uliah inggap bagi tanti kita itu tadi obesiti, bakal sidak penyakit kemih manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penangguk enseput, bakerti mayanan tinduknya no bisik berkuruh, pedih sendi, kelebih lagi lutut enggak punggung, enggak kelimpah hari dari segi fizikal risiko itu tadi, ia mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi kita lah. Ini antara risiko obesiti tu ngagai kita.
0: Oh, munyi kedua kelimpah hari fizikal yang mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi. Keninya tadi uliah merembek.
1: Okay, contoh tu tadi. Aku letak ngagai kumpul lah. Bila berat badan aku tu tadi berlebihan, aku mulai stres laban baju nak umas. Dia akan jadi stres, non akan jadi nama tak perlu digagak aku begini. Bila nanya kerap berundiang, nyu tusu rundiang dalam banyak tapi ya.
0: Nyong rugak pengerai rundiangnya tadi. Okey, ngarap semua berarti kenyak mega. Jadi tok tanya ke bukai tok lebih lagi berkawo ngau tanggung pengawak kita ke fisioterapis tu tadi nah. Tentu bisa tanggung pengawak kita lebih lagi ba pengawak ke senentang obesiti tu tadi. Kene kita mantau menya tadi nah orang ke bisa obesiti tu.
1: Okey, dari peranan fisioterapinya ke diri untuk obesitinya kami of course lah, memang tentulah akan asuh bersenam lah ne. Berengkah ngos senam manti likun, nyeliah ke diri ari bakal, nambah ke pengeringan otot ngau stamina, serta ngurang ke pemedih sendi. Kami mega akan ngagak penilaian individu lah, laban setiap ikutnya ndak sebaka cara senamannya, ngau cara penguliah ya untuk bersenam pun tak sebaka itiah ke tubuh yang po, serta kami akan ngagak sitik program untuk spesifik untuk siku-siku individunya lah, kena senaman untuk ya mengurangkan berat badannya tadi lah ataupun obesiti.
0: Ni teh kumur gak kini?
1: Ya, ni teh kumur gak. Orang ketuai lain gi, orang kebiak lain lagi, orang kebisi penyakit tiga serangkai menyikuk kita nyebut lain lagi nak sebaka.
0: Okay ke senang, okay ke muntang gak tanggung pengawak kita tu tadi nah. Okay, jadi berkeni ke orang obesiti tu tadi ni kelebih lagi sidak ya kak berengkah sesayis tu lah menuan bisi nyebut tadi sesayis ke engkeman ngau sidak. Jadi nama utai ke patut ke nak patut tu tadi ni Puan Gabriela.
1: Okey, bakal kudah di padahku tadi pengawal exercise setiap ikut orangnya berbeda lah. Nyak alai kami sebagai fisioterapi tu tadi patut ngagak penilaian secara individu. Lama nangi ke lagi ya tu tadi bisik penyakit ti penyakit serangkai ku kita bisik darah tinggi, kencing manis. Jadi ia berbeza dengan orang kebukai lah nya tadi. Nangkan kenyak maka kuda kerana kita orang ke obesiti tu tadi tu napi mayo macam risiko penyakit baka diabetes type 2, penyakit jantung engau kebukai. Tiap itik penyakit diperubat engau cara ti berbeza. Kelebih lagi nanti ia bisik masalah jantung tadi, bisik penyakit jantung tadi. Lain gig ke senamannya tadi. Yang sesuai untuk ia. Tajak pihak ngagai sidak ke bak rumah nuan tak berengkah bersenam engau exercise ti ndak balat lah. Contoh berjalan pengelama 20 ngagai 30 minit, berbasikal statik, exercise air, entik bisik bakal nyemerainya uliah megak-ngagak, latih ngeregang ngau pengering ti ringan, penyuah ti dikemendar ke selalu diberi kami ngagai semua orang ke obesiti tu tadi 3 ngagai 5 kali seminggu. Minimum 150 minit seminggu.
0: Nak tahu lebih harinya?
1: Itu untuk permulaan ya lah.
0: Makanya aneh lah terus ngepul ke menyukur.
1: Ya, betul lah. Bakal injian enggak mesti hangat ke dulu.
0: Betul. Bakal kita ketanya, hari gear satu dulu nah.
1: Betul.
0: Okey. Udah lenak mat kena di tinggal nah. Jadi, aku pun menyukur untuk Puan Gabriela nih. Bisi terun dia yang baga. Nama pun kebuah kini ke obesiti tu ya tau nyadi tu Puan.
1: Okey, batang kebuah obesiti tu nyengkawam dari segi pemakai kita lah, pemakai kalori tik kelalu mayuah. Kelimpah harinya kurang aktif, kurang agak aktiviti fizikal, kurang berpeluah. Senang ke faham ya, ngau gaya hidup ti ndak aktif, mayuh duduk ngau ndak regas. Malas lah ku kita itu tadi. Dan yang kelimpah harinya bisik gak faktor genetik, serta kurang tindak ngau stres pun boleh ngagak nuan nyadi obesiti. Boleh ngagak bila nang kurang tindak ngau stres, badan nang jadi malas. Bila nang jadi malas, nang akan malas untuk bergerak aktif. Ha. Jadi dia akan nambah kagik lah berat badan kebisik dalam tubuh.
0: Okey, reti ya tadi. Ukai hari pemakai aja agaknya.
1: Ukai,
0: kurang tindak pun boleh, stres pun boleh. Okey, jadi laban semua kita itu tadi ni tahu ke semua orang suah berjaku berkawal dengan obesiti itu. Jadi ulian nemu tu tadi puan Gabriela ni nama mitos jaku kami hari itu mitos tahu ke utai ke nak amat tu tadi ni kelebih lagi berkawal ya kesuah didinga kita berkawal dengan obesiti itu mitos ya.
1: Ya, mitos ke pertama tak suah kita ni dengan gemuk ataupun lemaknya ketegal genetik. Apa ya gemuk, inai ya gemuk. Jadi anak ya tentu gemuknya selalu diingat kita. Tapi kebenarnya gaya hidupnya kena di batang perkara. Contoh nanti apa yang inai ya gemuk, nama hal apa yang inai ya gemuk, laban apa yang inai ya suka makai ke, ataupun laban apa yang inai ya suka makai dalam masa yang sama tidak aktif. Jadi anak bila ia mendak kita berkenyak, tentu ia akan undak kita megakkan. Jadi ia ukai genetik lah sebenarnya. Ia adalah gaya hidup kita yang punya. Okay, mitos kedua, sidak ia selalu mandah nuan perlu jampat ngurang ke berat tubuh. Baka, oh gemuk lah nuan tu, perlu jampat lah ngurang ke berat tubuh. Kebenarnya, perkara, berat badan ti berpengerai seminak kusung 0.5 gram ngagai 1 kg seminggu aja ulian nurun.
0: Dalam seminggu.
1: Untiknya 2-3 kilo. Untiknya 2-3 kilo kadang-kadang ulian ciak lah takut enggak bisa sakit bukailah. Dannya Siti Agi ia ke selalu bagi aku momokkan orang. Nanti nak makan itu pil ke ubat kami tu nuan lubah nang kurus kenyak kia perlu nanti nak makan ngirup air tu baru nak jampat kurus ah nyak perlu check dulu lah laban bisi sekedaknya ndak betul
0: nak mana ke pengerai
1: tadi ya, nak mana ke pengerai
0: tajak pun beratnya boleh turun tang nong rugak pengerai kita kebukainya tadi
1: betul.
0: Reti kenuan ngarap ke sama berarti kelebih lagi kita induk tu munyi kore obses mat ne pau sebut ke kurus tu ne
1: betul
0: anda lebih hari sekilo ya dalam seminggu ya turun
1: ya dalam seminggu
0: lebih harinya ya nak mana munyi kenuan tadi tau di cia na
1: ya.
0: Anda gagal kita meda dalam seminggu berat nu turun 2-3 kilo
1: ya.
0: Engkau bisa penangguh bukainya tadi na
1: betul
0: okey jadi tua pun udah datai ba pengujung randau tua ke ngali hari tu tentu bisik perkara ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga kelebih lagi metua kagi utai ke salah kelebih lagi berkawal dengan mitos ke bisik disebutnya tadi ni sebelum tu ngujung ke randau tu bakal ke ngali hari tu
1: Okey, ngagai bala peninga kena ngurang ke obesiti tak berengkah dulu engau ngurang ke air irup ti kelalu manis berjalan mayuah contohnya nuan nurun kerja pakai yang jauh mimin ambil kenuan buliah berjalan mayuahnya yang ketiga ngena tangga ke ganti lift kan dalam kadang-kadang kita tu buruk kan ikit tangga cuba jadikannya sebagai habit kita yang ambil ke kita yang mayuh gitu berjalan dalam seharinya ulian jadi salah satu daripada aktiviti fizikal yang kita yang agak lah adanya ngirup air biasa engau cukup serta netap ke rutin exercise ke pemadu berguna konsisten serta anak lalu menjal diri empu serta nadai jalan pandak kena ngurus ke diri semua ia berengkah engau makai secara sehat serta bersenam tu gi aku ke kira macam promosi lah. Jadi kami buat klinik kesihatan Bintulu bisi ngagak program untuk orang ke ngurun ke berat badan lah. Bagi sesiapa ke bisi berminat tahu bertemu dengan doktor buat klinik kesihatan Bintulu madah ke nuan bisi masalah berat badan ke udah ngagak tuk ngagaknya pun ada agak perubahan ulih nguji minta doktor ngerujuk dengan ngagai kami ahli fisioterapi buat klinik kesihatan Bintulu dia dan kami akan set program untuk nuan kami akan menilai penguliah tubuh nuan berkeni senaman ke senap sesuai untuk nuan. Okey, Nyak Jat DJ, terima kasih.
0: Oh, cukup manahnya tadi neh. Anang kita stres nanti beratnya tadi ngai turun. Ya. Abang menyikun nuan kita hari klinik pengerai. Bisa oleh mantok neh keni cara ke betul. Jadi nak ke dia tahu Puan Gabriela.
1: Ya.
0: Program kebakannya nerima sambut ke mana hari mensia mayu akli bagi orang Bintulu kini.
1: Syukur gak danya setiap bulan kami bisik 3 sesi dan setiap 3 sesinya setiap sesi lebih kurang 10 ikut sekali datai.
0: Okay.
1: So kira boleh tahan gak bisik gak yang sudah berjaya menurunkan berat badan, bisik ke bedau tapi kami bisik merik tempoh lah dalam 6 bulan kami meda. Yang ada perubahan langsung mungkin kami akan refer ya balik lagi dutur ataupun nak cara lain gak lah.
0: Nama kebuah kini ya nak dalam 6 bulan ya ya ngai turun-turun berat ne?
1: Laban komitmen siku-siku. Nanti sikunya udah netap katia mamai dekat sehat, okay. Dekat nurun berat badan ni tentu lah. Tapi nanti ia jenis ia ke pegilak lah. Pegilak lah.
0: Bila
1: ilah. Bisik kurang mimit kesannya lah.
0: Okey ya, cukup manahnya tadi. Reti ya semua tanya tadi berpun hari kita ya. Ni bu mayuah munyi ke Puan Gabriela tadi. Ananta terus ke ngenyit turun. Turun mimit-mimit pun udah cukup manah ni.
1: Betul.
0: Ya ke berguna munyi kurang pengerai tadi.
1: Ya.
0: Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tu lenak di dinga serta nyewata amat ke tadi kunci tak disebut ke Puan Gabriela nya tadi. Tentu yang harap kulih pulai ke penemu ngagai bala kita ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih Mayu Hanggai Nuan.
1: Terima kasih Maga DJ.
0: Betul mari ke bukai. Ini mau bisik topik ke mana lagi ke dekat dikunci ke Nuan. Kelebih lagi ia ke semak ngau penghidup kita udah tu elak.
1: Uliah DJ.
0: Bisik kini. Ini mau bisik dalam
1: rumah. Agi bisik dalam simpan.
0: Agi bisik. Air lah nyebut ya.
1: Okay.
0: Okay. Jadi apa ni ngah? Kiranya nak mai kita bungalai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Jadi yang break semangat hari ngagai semua.
2: Bintulu 97.5 MHz.
3: Iya, peningah jam dia tu 1.21 minit ngalih hari. Lalu kita yang tadi baru dah ningah ke randau DJ Flora bukulai ngau temuai ianya Puan Gabriela Nuai Anak G ya, siku juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai klinik kesihatan Bintulu itu ya. Jadi ya ngarap kita lagi mengkam kolem kami ngelua tengari YFM Bintulu laban kita berkulai nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi selamat ngali hari mega ngagai bala kita ke besinya apa bawa TikTok ngebeka bawa Facebook tim Bintulu. Selamat ngali hari ngagai Syasha Amanda jadi kuya celap menua di Sibu itu di jari pagi hujan banget lu jam tu 12.40 aku ya maya ya kan

Emilia Sam, Clarence Medan, Serena Sendai, ngau bala ke Bukai. Jadi ngarap ke bis ini nga, lalu harap ke Kerai selalu, lalu kita yang meka bisik Kennedy Ama. Jadi apa bisik nyapa buat Facebook panas di miri ko ya, minta tebah kalah kuari mawat, tungkat semangat, dikena merindang semua orang ke ngelala, lebih akik kaban ba lapangan, buat grup WhatsApp ngau meka Facebook, serta meka gai peminat, YFM Ambin Tulu, kelebih akik gip tunggal ya, pengacara Rem Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka Harunin sebilik di Bintulu, ngau mekap tunggal ya, buat Sungai Senggam sebawah Bintulu, ngau pesan narap kata perindang, serta nyaka hadirinya Ari Kennedy Amam. Jadi aku dulu maca segi nemu mayuh kita tadi bisi ngatai ke pesan lengau serindu hati ya, nyalai ngai ke pamam, engkau tak boleh habis dibaca semua lagi ke tajak laban program kebenar pukul 2:30 ngelihari ngai ke kira ke mupuak maca dulu ngambil ke uliah habis dibaca ke pesan ke bisik di kirim kita nucu kami Facebook arti Bintulu tau mega buat TikTok Bintulu FM ya. Jadi itu kita sama berarti kasih ti lagu gawai ya, selamat hari gawai kita yaki ngintu gawai di bulan 6 ya, mayuh kita minta tebah ke lagu tu nah.

0: Ya lagu ngabang ke rumah Isannya peninga Siti lagu Ari Fresh Leo. Fresh Leo, Sigai ngau Razana serta Megat Rofina Salang. Ya. Jadi peningah Bintulu tu tadi sudah tembuk ngau pengawak Sarawak ku sayang. Jadi dalam bulan 8 tu lah bisi Siti dari program dekat diatur di Bintulu tu ianya kedikumai Bintulu Maraton 2026 kedekat diatur kena 2008 lalu Bintulu Maraton tu lah kai sebenar dipasuk kita dari menua Sarawak tu ajak tang bekan yang kaum sida ari menua bukai lebih akit sida kendang ya rindu ba rindu ke pengawak Belanda atau ke maraton tu. Jadi maya tu ialah bisi empat kategori nya maraton penuh 42.195 kilometer penyawa separuh maraton 21.1 kilometer dengan beka pelandak kompetitif 10 kilometer serta pelandak santai 6 kilometer. Jadi Bintulu maraton tu lah dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama ya retinya adan maraton Bintulu tu bak Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi ini tiah tokoh komiti besar tingatur pelandak tu ialah ianya BDA begulai ngau opis residen bagi Bintulu ngau maka Bintulu Port ya. Jadi komiti pengatur bisi benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ba pelasar ke Pekit Lombok Ngomayan serta maka Bintulu tau jadi Siti Palan ti dipilih di kerindu ke orang ari menua bukai datai nemuai ke Bintulu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi ya peningah Siti lagi berita kedekat di kunci aku bawang lah tengah hari. Ya kalau ya sehari itu 16 ribulan 6 bisi diatur Siti program kedekumai program outreach sida hari EPF Bintulu atau ke KWSP mobile counter atau ke counter mindahkin kita kata ke jadi sida tu berengkah pukul 8 pagi tadi untuk ke pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi indoor ya yang buat Siti Palan beli ke barang ke besai tungak ngakai Medan. Jadi maya tu atau ke buat program outreach atau ke mobile counter KWSP sidak ya bisinya dia ke mayuh servis atau ke perkhidmatan alai kita tadi tahu ngatur tahu bertanya ngaga ai saraan ai suri ai simpan ai lindung ai sayang wui mana mah ai sayang kau dia lalu pian mega bisik KWSP ai account lalu mayuh mas servis kebukai di sedia kesedayaan yang lagi balok kita ke di Bintulu engkau kita bisa teka tanya berkawal dengan EPF atau ke KWSP itu kita tahu musuh sedaya ngelawak sedaya aki konta tu lagi dibuka je ke dia tu labannya ditutup nak pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi anda ingat baik kad pengelola ngau mega kad pengelola atau ketinggi serta mega telefon kita mesti kita mai telefon bincang biasa na nanti tanya tinggal amat nanemu sanggup nikal tajapan udah 1 kilometer ninggal ke rumah ti tinggal rumah ke kone guna amat telefon bincang dia tu.

Ya, jadi ya pendengarnya setiap lagu Ari Launas Empire pengerindu nadaya penyangka. Selamat ngali hari ngagai Panji Justin pihak mega bisip dengan kita Ari Kalbar ke Kalimantan Barat Indonesia. Bisipnya apa batitup Bintulu FM. Terima kasih ya pihak ngagai bala Ari Kalimantan Utara Ari Singkawang mega bisip. Terima kasih ya sedari Ari Brunei sedari Sabah. Terima kasih semua ke bisip gulai ngau kami gulai tengah Ari WFM Bintulu batitup Bintulu FM ngau mega ba Facebook ya. Jadi ngarap kita saya mengharap aku mengharap kita oleh netap ke penduduk kita mendiang ke kami ngelah tengah hari YFM Bintulu yang tuak ngagai pukul 3 ngalih hari itu laki ya. Jadi Siti lagi berita kedekat dikunci ke aku untuk peningam Siti hari program kedekat diatur di Bintulu ianya hari 6 tu 20 hari bulan 6 program kedikumai Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile atau ke penutupan program bantuan lesen memandu B2. Jadi itu program tu diatur Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Palannya atau kendoria bak City Hotel bak pasar Bintulu itu ya. Jadi maya nyelak dari pengawak ianya dekat diatur sesi kuis bisik kuis ke dikumai kuis interaktif lalu pian megak bisik mandang ke pengok mandang ke barang ngau megak bisik cabut tiket bernasib ya nya sekedar program ke dekat diatur nya rumah Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile program bantuan lesen memandu B2 ya. Hari 6 itulah 20 hari bulan 6 tahun 2026. Panji Justin tadi minta tebah ke lagu Sumbu Pengerindu. Tang dia tok mai kita mendiang ke lagu Ari Lucy M Badu Kirwa. Kita kerindu ke lagu tu harap kata perindang. Bintulu FM 97.5 MHz.

Ya, jadi bisik peningah tadi minta tebahkan lagu Dayang Bintang. Tang Mawat udah menang kita ngol lagu tadi. Bapun program. Jadi tu kita ningah ke Dayang Intan now.

Ya, lagu Dayang Intan yang tadi peninggal ke baru dah didengar kita, baru ditebah Siti. Lagu penyanyi ya, ianya Clement Joyce. Akib Gulem kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu, lalu peninggal kena hari 6 minggu Siti nya ni lah, 27 hari bulan 6. Jadi itu Siti lagi program ke dekat diatur ke lain sida hari perpustakaan awam BDA Pampang Tatau ya. Sida dekat ngatur Siti program ke dikumai Library Member Day ngau mega Sukanika 2026 ya. Nyalai tu ungkup bala ke nyadi kaban library Mesia Mayu atau ke kaban ahli perpustakaan awam BDA. Jadi sida hari Perpustakaan Awam BDA Pampang Tatau dekat ngatur program tu hari 6 nyinilah 27 hari bulan 6. Lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 6.30 pagi. Ndur ianya bak tenggelaman BDA Pampang Bintulu. Mayanya ilak dekat diatur aktiviti Beraban. Ngau meka Sukanika, bisik meka diatur senam robik, senaman pagi. Lalu bisik Siti lagi program dekat diatur ianya kedikumai literasi maklumat kuis Kahoot. Jadi tu diungkup ngakai 50 ikut orang ke tumu register atau ke tumu mendaftar, lalu sida tu dekat dibagi ngakai 10 tim, 10 kumpulan ya. Nyala yang ngakai balak kita ke dekat ngau program tu ilak, lebih lagi kita ke nyadi kaban library awam BDA kita tahu ngau masuk program tu ilak kena 27 hari bulan 6 2026. Jadi ana lawan laban timpuh kita tahu register ngau program tu ianya na tahu lebih kita tahu na tahu ngeluwi hari 25 hari bulan 6, artinya hari bulan kepenudi kita tahu register 25 hari bulan 6 2026 tahu telipaun ngakai Perpustakaan Awam Cawangan BDA Tatau 086-584-654 tau ke kita tau datai terus datai ngelawa upia sedaya bertanya ngakai sedaya berkawal ngau program tu ila enya Library Member Day ngau Sukanika 2026. YFM Abin Tulu ngelah tengah hari Hakib kelengok kita nyentuk ke pukul 3 ngelih hari itu lagi.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun ya, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Jadi peningah anda berasai. Kita nyawa masuk ngakai jam ketiga bawa awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai bakal selama pukul 2 tu kita dekat gulai ngau DJ Yon ya. Kita gulai ngau ya. Baik ya kini nak kita ke sari tu.

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Ti Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua Bekenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah harinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh hari ricah negeri besai. Umanah Pantai Bungai nyadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri lau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemana Tasik Cina Selatan. Asal ya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja dikena peranak kediau bak genturo pendiau kengelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelama pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation dini kebendara pantai tu peningah. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua Bekenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari Bekenu 30 kilometer hari Bekenu. Pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara ti pemaduk muntang dikena ngelawak Pantai Bungai hanya deriba kediri ti hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari Bekenu berjalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman nur berjalai ke aktiviti lepa. Lalu kita mendak pasir. Pasir berpantai itu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita yang lantang kati. Kelimpah rinya kandang ngelingit pantainya di Singapun ru ngapun nyur di merik terduah serta situasi tu yang ngasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narik hati bak Pantai Bungai itu peningah kandang endur pantai tadi ti narik hati tentu ya kandang pantai nyempuh ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belak ngau diri sebilik serta pantai menggang keman luar ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti kem mengkak balat di kerinduk kelebih lagi mayu ujung minggu ngok misi sekolah bak ngagai orang ke dia bak semak bandurnya limpahnya nur tu mengkak engkeman nur nginti ngau berikan maya orang berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat kelebegi maya lemai ngam malam hari kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan orang menuanya berikan nurun ke Tasik lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingi Pantai Bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai ulih mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat Pantai Bungai tu peninga. Mayu macam aktiviti ulih digagak buat pantai tu. Baka piknik ngodiri sebili kemah tengok berikan munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang ngerinduk kati ulih digagak dia serta pantai tu. Keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang mit biak besai tuai. Ha, tentu ya mana kena semua renggat umur. Ane rau laban bisik disedia ke sekedar perengkau guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak. Baka apalan dua rengkah ke kereta. Langkau ndur belelak, palan ndur kita piknik, ngau palan ndur berkemah. Badia kita uli ngasai kemayu macam pemakai menua tu, ngau pemakai tasik kebaru, bak kandang ndur ke ngelingi pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peninga. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang, ngau pemakai tasik enggak terbilang. Bak itu. Lalu Pantai Bungai, ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik manah. Ngau pantai tu manah endur kita belelak duduk sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi tu manah ya. Muntan di lawak hari miri jadi ke Pantai Bungai. Jadi palan tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih kik mayuh ujung minggu ngawak hari besai. Kelimpah hari ngasai ke pemanah pantai. Temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya. Serta rujang mayuh macam aktiviti recreation. Lalu Pantai Bungai ndang amat palan tik keman. Nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Okay, peningah, yang tadi berkawal dengan Pantai Bungai. Kita sudah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawan ngelantang kati. Nyonya aku Cheryl Ludan. Dulu program kini kita sehari itu. Madah Kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Iya, peningah jadi nyata di istilah Gori Sima. Lalu dulu rinya kita baru dah mendiang ke Ion bawa program ya kini kita ya sar itu ngucu ke jam tinggal kira 47 minit lagi kak pukul 3 ngali hari ya. Reti nyagi bulan kami bongla tengari YFM Bintulu lalu lagi bulan aku meka DJ Prancing. Jadi selama ngali hari kita akan nyapa bak Tito Bintulu FM ngau meka bak Facebook Tim Bintulu Suhaimi Shogun Aisyah jadi koya ya ninga ke program ninga ke ngala tengari dia tu benua ngetu merarau koya hujan beberis di sendakan ya di sendakan dia tu tangasal menua ya hari kapit. Jadi korang sendakan. Jadi terima kasih megak ngakai Angong Angongo hari Kabupaten Sintang. Terima kasih mayuh kita hari Kalimantan tadi bisa mendiang ke kami, kolega kami. Terima kasih. Lalu pihak megak terima kasih kepada kebisinya apa bab Facebook RTM Bintulu. Terima kasih ke kita semua. Laban sampai pukul lengok kami, jadi bakanya kau mesti dah brodi muyang, bisa pukul lengok kita. Siapa lagi ni? Mayuah sedak tu. Mary Calo Ujo, jadi kau ya ke dia tu bak permai di Sibu hujan mesik hari pagi. Minta tebahkan lagu, pelanai hujan narusan. Ari Florence Lo dituju angkai Jospin ini Moon Miriubun Alup Moses Apidemi Ibu Inai Wong sila serumah berumah Cecilia Bunsu Kabiau Sung Balaisan Bak Sebangki Panak Helen Uncat Adam Holyfield Grace Ara ngopsan Arab ke semua gerai magang lalu tujum-tujum selalu nya ke pesan hari Mary Jalo Ucho pesan Inwati ya harap ke walau kena tujui pesan bisi ninga bisi boleh kita jam ke dia tu lalu pia maka kita bisi Catherine Robin jadi kita sama jelaka pengawak Nucunwan aki beberes hari di Kuching itu minta tebah sebarang lagu kena nuju kena merina semua kaban belayan serta maka semua bala kaban Facebook lalu penudi nuju bala sedak Mami Boy serta sedak Jula di Nangasan Sri Aman harap ke semua gerai serta rindu-rindu selalu ya. Lagi berkongsi tokoh macam pesan dari kita peningan. Jadi kesel itu aku dekat kongsi Siti berita. Ianya berkawal dengan Siti program kedekat diatur hari Minggu untuk 21 hari bulan 6 Kedikumai Inspire I Talent 2026 peringkat bagi menua Bintulu ya. Jadi itu dekat diatur abah Dewan Suara Bintulu. Jadi ngarap ke balok kita ke di Bintulu tau berarti ke berita tau.

Jadi tu kebenar ya peningah Inspire I Thailand 2026 tu dikena ngika milih berarti setengah ika bala ke di Bintulu ke bisi ngemuan pengelahan dia penau oba pengawak lumba engau main ya. Yang lain yang munyi kaku tadi kita tahu datai ngakai Dewan Suara Bintulu kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 lalu kita kenang lebih lagi kita kerindu buat pengawal lomba engau main ya. Ya jadi ya ke sekali tu mai kita berarti mai kita ninga ke siti laku lagu nuan dak mutus hati harapkan Marilyn Ilam engau menyadi yang terpindah ngau lagu tu nanti tu betul lagu tu laban nadai dipadah na penyanyi ni tam semina minta tabah putar ke lagu nuan dak mutus hati.

Ya nyamnya lagu Aris Cecilia Rossiti nuana mutus sati. Jadi ke sekali itu aku terus ngau maca pesan ke bisi di kirim kita peningan uju Facebook arti Bintulu yang kau meka bak TikTok Bintulu FM. Ya jadi ke Siti itu ianya kita bisi Idan Idai Lugu Midai. Jadi kau ya selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang semua peminat YFM. Selamat ngalih hari ngagai Grace Kelly. Selamat jelek kapan DJ minta putar ke lagu Kawal Antara Tua kenal merindang semua kabanti ngalala harap ke sama belak mucur ngereca pengawal biar mega Junaidi layang sebenarnya apa. Selamat ngalih hari kau ya udah nya kita IBC Peter Ken jadi ko ya nuju ke pesan ke balakaban alu harap ke terpindang ngau lagu ka ditebah pian meka Lewis Springki meka bisinya apa di ke di tuju ke pesan ngakai bala

Oh iya, selamat ngalih hari DJ. Harap kaduan dia dalam pengelantang. Ceria selalu ngegerai belama. Terima kasih Kawi Kurus sama Mekak Ginwan. Harap kegerai belama. Nyadi ku ya minta tebak ke lagu Cinta Bumi Kenyalang. Atau ke lagu Living Next Door. Dikenal menang semua peminat setia rakan pendengar Facebook. Tinggalalaya ya. Lalu kita IBC Max Jesslyn sama ngalih DJ. Atau ke Lina ku ya. Nyapa anuka dulu ba TikTok Bin Tulu FM. Jadi yang tadi madah kediri ari Bukit Ganang minta putar ke lagu Isan Oh Isan ya. Selamat ngalih hari megak ngakai Janet Peter nyapa ke ngalih hari tu ba TikTok Bin Tulu FM sama ngalih hari ko ya. Lalu kita IBC dengan kita pulai ngakai Facebook Sim Bin Tulu Cukit Umbai nyapa selamat ngalih hari DJ Ujan di Culau Anderson Sun selamat ngalih DJ Mambam di Pontianak orang Pontianak no berita kita di Pontianak dia. Lalu Sendi N sama ngelari DJ sama jalan ke pengawal minta tebak ke lagu Sanggup Aku dikenak merindang dirimpu lalu megang kepala kaban Facebook ke ngelala harap kita muncul dalam semua pengawal Boniface IP ya. Aris Lepin minta ke lagu Ari Remcana Bisik Maya Berpuru Semua kena ya, merindang orang ke ngelala nak milih biak atau ketuai. Lalu Bulan Pegari sama ngelari serta sama jelai ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Laut Nesempaya penyayang tua kena merindang Zario Fiona di Bintulu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Puli Masing ngau menggak bala kaban Facebook ya kebukai harap ke terperindang ngau lagu ke ditebah kita bisik Iba Vincent sebenarnya apa selama ngelari DJ Koya udahnya bisik Zek Ming hari rumah minggu di seratu hari seratu ke ya salam kebala peningah kemudian ke radio bakal ke ngali hari itu. Terima kasih mega ngakai Rita Philip ke bisiknya apa benar medak live hari kapit tu ya. Terima kasih ngakai Rita Philip ya. Nyalai ke Siti tu Alice Spencer selamat ngelari DJ lalu pihak mega samjalai ke pengawak semua kaya hari kami di Paku Sepauh minta tebah ke laku hari Wat Rock kaban sampai mati dikenal merindang menyadik ya Pai Kibin sebilik Ba IPD Miri ibu ya Ros Berdindang di Ba Bintulu Dito sudah serumah bengkerbai paku ngau pesan jaga pengerai rindu rindu meh selalu.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, segamat YFM Bintulu nyenteng hari 2 ngalih tengah hari. Jadi lagi boleh kami ke sekeleto ngatai ke pesan lengau senurati hari bala ke pesi nganyung pesan to kenyapa bak Tito Bintulu FM. Selamat ngalih hari ngagai Janet Peter. Jadi seminat nyapa selamat ngalih hari DJ Koya. Lalu kita bisi aku kai sapa-sapa nyapa mega ngau pesan selamat ngalih hari DJ, selamat bercalai ke pengawak. Jadi kita bisi noi. Jadi Koya minta tebahkan lagu Duruk Pengerindu Ari Stella Philip. Lalu dahnya Melaka Belitung. Selamat ngalih hari DJ minta nuan mutar mutar ke lagu Kaul Tua Kelia Ari Jeffrey Nyaloy. Udahnya kita bisi Walter Smith. Boleh ajar saya nyanyi Koya. Nggak, aku temu ukai pengajar ngajar belaku. Aku tahu ne. Norita Ana Ena. Selamat lemai DJ aku Ari Betung minta tebahkan lagu Ari di Les Media. Terima kasih Sulu. Udahnya Bujang Lembau. Selamat lemai DJ Koya. Kita bisik Sudi Bianto. Selamat ngalih hari aku dari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih yang peninggal kita di Kalimantan Indonesia. Udahnya Nurita Ena tadi madah ke lagu Rita Medin Koya. Salah typo tadi. Ukai Les Media. Udahnya bisik Tio. Selamat ngalih hari DJ. Salam lelengau. Koya jadi hari Bintangor Tio tu lalu salam lengau nuju bala bala kaban bala bakiah Koya lalu minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Jadi kita mega bisi Aki Ravera selamat ngalari DJ ujan kami di Serian minta pasang ke lagu Isan Oh Isan. Jadi bisi mega tu ianya psikop pendengar kita ke ngena nama user tu 361584. Selamat lemai DJ ujian kami di Tok Dini nya karena dai madah ndur lalu dahnya kita ABC Sigon sama lari DJ ujian hari de malam Dini nak Sigon tu madah ke ujian tang nadai madah Dini ndur Dini menua ya lalu dahnya BC Remi ni selamat lemai DJ salam hari menua Sungai Stalun Belawai Tanjung Manis. Emelin Fetisha, selamat ngelihari Kenuan. Alupia Mega Sulina, sinya apa, selamat ngelihari. Mamba Beca, selamat ngelihari DJ, minta tebahkan lagu Milih Menantu, dari penyanyi Jerry J, tujuh ngakai semua. Miao Rin, Mega sinya apa, selamat ngelihari. Lalu dahnya kita IBC Indrui B, pesan nuju surat serumah, berumah. Jiro menengah merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama Amor Min seminatnya apa lalu madah ke ujan sida di kapit. Rosie Rose minta lagu Laki Sigat kena merindang bala sida ke lelaki di serata menua. Udahnya bisik pening hari semunjan tadi ke madah ke ujan ko ya sida kena user 36158. Yana Lia selamat lemai DJ di serata tu nadai tentu panas kami di tok ko ya sama menyane di tok pan berkenyat seminatnya dia tok hari ke bisik panas sakit di Bintulu di tok. Max Jesslyn sama lari DJ minta DJ mutar ke lagu nama ni nakaknya cak Gig Max. Lalu kita ke sekali tu pulai ngakai bala ke bisik ngatai ke pesan ba Facebook tim Bintulu enya Brodi Muyang jadi sama jalan ke pengawak Mambam Ariding Kelili minta putar ke lagu Kampar di Pelepak hari ni yang Jeffrey Nyaloy dikenal merindang bala ke ngelala. Kita bisik Zulia Anye sebenarnya apa selamat ngelih DJ ko ya lalu dahnya Rona Minichar Mama mari dilunduk ko ya hari pagi nyantuk ke dia tu minta tebahkan lagu Ayah Henti Bisik Tinadai dan ngawak leban kita sama-sama nyambut hari apai sedunia. Udahnya Clarence Midan Ripakan minta tebahkan lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang dirimpu kaban Facebook bakal sidak Syasha Amanda Damia Lina Lin Diana Erin ngau oh Diana Erin di Limbang. Semua peninggal FM Bintulu harapkah rindu-rindu selalu. Lilin Teni selamat berjalan ke pengawak minta tebahkan lagu di baik Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Mambang Cek Rashid Kaban Badaisa Entri Stang Ngau Mekalia Engkah Ngau Ngo Siti tanya nama berita kita kapan semua ko ya. Monica Maliah Bungang sama selamat ngalari DJ, selamat gawai hari Miri tu ko ya. Lalu kita bisi Rica Uno sama jalai ke pengawak DJ minta nan lebah ke lagu kaban sampai mati kena merindang kaban Facebook ngo semua peninggal. Hari jalai simpang semunjan Rica tu ya. Terima kasih. Lalu Dara Menolatung nyapa megak sama jalai ke pengawak ko ya. Pihak megak ngau Cecilia Kumit selamat ngalari ngalih hari DJ sama jalai ke pengawak. Kita megak bisi Michael Lapang sebenarnya nyapa ngau megak Colina Lo megak nyapa selamat ngalih hari kedua ya. Iba Vincent Vance Puk Johnny John Kanyan Ong Megi Mega David Ajunit Wat Ngau Mega Claudi W Linang sebenarnya apa selamat ngalih hari kesidayanya like sekali itu. Mai kita berarti kesit lagu tu luninga lagu tu bisit pintak peninggal kita ianya kampar di pelepak Ari Jeffrey Anyaloi. Ketipintak bodi muyang tadu ngambek bisik sudah kepakai sama minta lah.

Ya, harap kesama udah terperindah ngau lagu hari yang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak. Lebih lagi kita kenang rindu keninga kesada nyawa rini yang Jeffrey Nyaloi. Lalu kita lagi bergulai program pesan rindu hati bawa ngelua tengari YFM Bintulu. Selamat ngali hari ngakai Nislin. Jadi kuya seminat nyapa bak titok Bintulu FM pan hari miri Nislin tu selamat lemai DJ panas di miri. Lalu kita bisi Jeng selamat ngali hari DJ kuya minta putar ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udahnya kita bisi Aries selamat ngali hari ucapan kami di Kota Semerahan. Kita bisi peningkat kita tadi minta tebah ke lagu Allah Tegal Raja Pemisik. Udahnya bisi Igat minta putar ke lagu Ensinat. Selamat lemai mekak ngakai kesulai orang. Jadi ya minta putar ke lagu Isan Oisan dituju ngakai sedaya serumah JKKK Sungai Kana Anak. Tajur mawang mekak bisinya apa selamat ngali hari. Dahnya Robina jadi koya selamat lemai DJ minta non nebah ke lagu Laki Jai Entua Pama Ucan hari dito hari Sri Aman Rubina tu. Udahnya kita bisikah gerinting Mulan jadi koya Ucan kami di Merakai jam kerja tu minta non DJ mutar ke lagu Bungai Kuning hari Rek. Udahnya kita bisik Didi Fitri Sofia sebenarnya apa selamat ngali hari. Dahnya kita bisik peningal kita Remy ni minta lagu Utai Orang dituju ke sedaya serumah bak rumah Jimbun Sungai Stalun Belawai Manis. Lalu dahnya kita bisik Thomas Jilum jadi pengajar Thomas Sumbang tu minta lagu minta tebak ke lagu Ati Ngai Tuai hari Juniaman dituju ngakai R. Siapa R ko ya? Mem ya menya R nem. Selamat ngale hari ngakai nandum. Lalu kita bisi Lim Hua Sing sebenarnya apa? Selamat lemai DJ ko ya. Pengiran Makeni maka sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Urang Biak hari Bintulu tu. Urang Biak hari Bintulu ko ya. Miau Miau Rin tadi jadi medah diri hari Sungai Wong ko ya. Sungai Wong Ruban hujan hari di Ruban. Nucu RSP sebagai panjang. Nak apus ditulis di tayap pengajar Cikgu Thomas tadi kan lagu Ati Ngetuai di Nucu RSP. Udahnya kita bisi Muhammad Nur Hisham sama ngali hari DJ putar ke lagu Makai Belalai. Terima kasih. Apa mau lagu pinta sudah diatur ne? Ni keminta lagu Ati Ngetuai Makai Belalai punya. Dorin David nak nyapa sama ngali hari. Mega kenuan Dorin. Ngau mega John sebenarnya nyapa John Jatan ya. Jadi udahnya kita ke sekali itu. Nya tadi bala ke bisi nyapa. Bisi nantai ke pesan doa hati. Bak Facebook. Bak TikTok Bintulu FM. Ke sekali itu kita mutar ngalih ngakai. Pesan macam pesan ke bisi dikirim kita peningang ngakai Facebook Artin Bintulu. Jadi James Pengiran sebenarnya apa selamat ngali hari DJ. Udahnya kita ya bisi Nek Denny. Nek Dini, hari sungai asap hujan renyai-renyai dia tu ko ya Arab kata perindang agai bala ke ninga ke radio ko ya ninga ke lagu Arab kata perindang. Terima kasih ngai nuan Nek Dini. Neo Fu sama ngale hari minta putar ke lagu hari Matthew Francis minak penyangkai lagu ditujung kai grup WhatsApp rumah Senin serupai tengah tatau ngepesan rindu-rindu me selalu. Udahnya Pani Anya selamat lemai DJ hujan di Semerahan minta tebah ke lagu pengingat lama dikenang selalu. Kita bisi Anita Nawai selamat ngelahari DJ bisi hujan bak pakus pawah minta putar ke lagu hari Duna kena merindang semua peningau YFM. Larry Chang jadi koya Aris pawah betul minta putar ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat. Lalu panas ni baki tu ne pi madah DJ Baci Aris Pawah Betung. Larry tuk benar ya Ari panas kami di Selangor di Selangor kena yang merindang lagu ko ya Laki Sigat kena merindang Inaya di rumah Panjai Seruai Pawah Betung. Kita bisik Mary Nanta
Minta tebah ke lagu Tetap Sayau Riduna. Kena merenang kaban Facebook atau kaban WhatsApp ya. Setabalam nyadi di Sari Serikai ngau di Kuching. Lalu kita bisik pengelantang hati nyadi setiam baru panas hari koya. Lalu minta tebah ke lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa. Udah tebah lagu tadi pelantang hati. Harap kenuan bisi ninga. Kesiti tu Lina Bugis, Sari Johor minta sebarang lagu. Kena menang semua orang ke ngelala. Nyalai ke sekali tu, mai kita ninga ke lagu. Mayu, kita minta tebah ke lagu tu. Hari pun program ngelala tengah hari tu tadi. Lagu Hari What Rock. Ya. Nulis sebut aku nama, kita akan minta tebah ke lagu tu. Nulis dikingat ke Megal. Empat mayu yang kita minta tebah ke lagu tu. Ram sama ninga. Kaban sama.

Ya, peningatnya lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock nak perasai jam tukang ngelah tengah hari Ari Wat FM Bintulu nyau datai bab pengucung. Terima kasih yang kita kebulai ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi. Jadi berengkari pukul 3 tu alai kita dekat mendiang ke program Ari Wat FM Iban Kuching. Jadi ngau tu ku ngelengkak ke ngelah tengah hari ngau siti lagu hari Juni Aman Ati Ngai Tuai. Harap kita kerinduk lagu tu, harap kata perindang semua kita emang sama-sama ngarap harap ke hati ngai tuai tang kita nulis nak mansang tuai ya. Tunggu baru maya bukai lalu ngarap ke berita kita pula manah magang jaga pengerai. Bye bye.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambi Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima ketimpahannya enggak bisa menerima jutaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari benua kita yang puluh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku hari ke kebiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari pesai terima kasih
0: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pokok Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

lagu ni Diki Jading Kapai-kapai lagu kena mungkal run tanggal hari sehari tu kena 16 bulan 6 2026. Bertemu baru kita ba rentak tanggal hari nanti yang hari 2. Jadi terima kasih ngagai Ruth Ampun tau ke DJ Peronci yang kau dah bergulai dengan kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi merit terima kasih mega ngagai kita kendang yang dah bergulai dengan kami kenyau dia bertemu pagi tadi. Terima kasih lah bamilih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita bersari-sari. Oh, jadi ba tusun program kita rentak ngelih hari sehari tu nada berubah agi bakal selama kalai sehari tu bisi randau ke live ke dekat di tabur ke terus hari YFM di Kuchian di tu lagi bisi temuai ke bisi datang agi konti YFM tinada penanggul dia aku dekat berandau engkau nembiak ke benung belajar ba Unimas randau kaminya bekaul engkau siti topik kau dah di pilih kami jadi randaunya lagi bekaul engkau parlimen belia Malaysia jadi terus boleh ngau kami ba YFM mendiang ke hashtag nembiak aktif lalu pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita dia tabu terus hari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 30 di bulan engkau Mr. Melangi bawa tanduk leman berita yang lalu ngujung kerentak ngelih hari sehari tu 16 bulan 6 2026. Tu lagu kena merinang kita lagu ti kedua berentak ngelih hari lagu Rinatala Mimpi.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ber Sukan Plus. Siti lagi main ber grup I. Iraq ngel Norway. Boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ber Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di late ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang Gautiun, Miti.

Ya, 6 tahun jadi ke pengingat lagu hari Ricky Anderson, lagu Kena Merindang Kita Bawa Awak Rentak Ngalai Hari. Jadi itu bisi nanti nyamak kita bisi terpedak ke Siti video ke balad di kelembai ke orang bawa media rama kalai atau berkawal engkau sekedar orang ke dipedak berjual atau ke ngintik hari atas jematan Batang Lupar 1. Jadi kalai UPS Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Mensia Mayuah engkau jakuk madah ke pengawal jual atau ke ngintik hari atas jematan Batang Lupar satunya dia endang dikemendar ke lalu bawa Facebook JKR Sarawak madah ke tu endang dikena nyaga pengelikun orang tiap tengah ke jalai serta tentu ke jalai tau lancar lalu Mensia Mayuah megak udah dilalau engkau jakuk tinggal suasi daya nitiah ke atur serta nyaga perengka guna orang Mayuah ngambil ke tau nguntung ke semua orang lalu atur penagangnya dikeluarkan berpun dari sitik video ke bala dikerembai ke munyiku daripada aku tadi media rama tingayan ke sekedar orang berjual berbeli bak jematannya perkara tu tau ngundang pengirawati laban pengawal bangsa tu tau ngacau pejalai perengka pengangkut serta tau ngujung ke penusah berbadi nyadi jadi awak ke sekali lagi kita nemu di jematan Batang Lupar 1 tu udah dibuka ngagai Mensia Mayuah kena 21 hari bulan 5 tu kemari terus bergelengok kami berentak ngalih hari lagu hari Betty Bawang begetil.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa, lagu Bidayuh

Pambar lagu hari Eva V. David merindang kita. 10 minit lagi dekat pukul 4, pukul 4 tu lagi. Dia kita ada kemudian ke program hashtag Nambi Aktif. Nanti ada penanggul lagi. Dia aku dekat Berandau Gau Duiko. Nambi ke Benung belajar ba Unimas. Oh. Jadi sebenarnya tu ngenang Siti berita ngenang ngelansak kalai di Sarawak 174 tikis tiba kawal ngau minyak diesel bisa direkod ke Akta Penyaga Barang 1961 Sekumbang Optiris 4.0 tadi pecalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemarin. Jadi dia Sapit Direktur Opis Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak ianya Muhammad Khairi Jamaluddin madah ke ungkus barang ke dirampas tidak dalam timpuhnya boleh 10.5 juta ringgit tu jengkawam KST diserah ke sekedar agensi penerus adat ke Bukai. Lalu KPDN Sarawak Megak dekat majak berjalan ke pengawal darit ke atur dikena ngelaban pengawal orang ke nguji mai minyak diesel ngau cara belalai di menua tu nyalai mensia mayu mudah dia asuh meri penerang ke berguna ngambil ke atur ti patut boleh di berjalan ke ngau lengkas. Nyak tadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau Optiris 4.0.

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Banyak orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: hashtag Nembia Aktif.
1: Ba YFM.
2: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
3: Betul.
2: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
3: Betul, betul.
2: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikenak kitai nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
3: Au. Oh, sekedak prinsip tulih dikenak kitai lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kitai nagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kitai tadi. Nagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kitai dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
4: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: nitiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
7: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kan.

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulangau kami buat YFM bakal daripada aku bapun program tadi. Nanti kita nang suah ni dengan hashtag nombor aktif pendang ya. Nanti hari 2 pukul 4 lemai dia aku berandau kau temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Ianya adu ikut nombiak ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak pergi daripada kita awak ke sedua yang pun meh madah ke penatai diri pun serta kira ke beklalah dulu meh ngau sedua sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai sedua Daryl Ernest Ernest anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia akibat aku tu Daryl Ernest jadi bawa bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri. Okay, selamat datang guys dua.
1: Terima kasih abang menjemput kami.
0: Oh, jadi sedua ikat rubah ya datang lagi konti YFM ni.
1: Oh, first time kami di
0: sini. Okay, sebenarnya kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu kita tiga lemai tu minta sedua madah ke perata dirimpu hari nuan tau madur Daryl.
1: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday lagi. Baru 8. Baru official ya, 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Lepas aku ada berjohor dia yang kelihat. Jadi nanti apa indah aku tak. Kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai. Orang Miri.
1: Orang Miri.
0: Arwahnya bunyi. Bunyi kin ketunga bunyinya.
1: Orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
2: Okay, nama aku Gabriel Louis Renat Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indah aku asal dari Siburan, Padawan, Ngebetong. Jadi, buat Unimas aku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusannya bulan 11 lah grad lah bulan 11
0: tahun bulan 11 tahun tu ne. Jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel?
2: Kos tu aku ngambil dah sepanjang itu dah 3 tahun dah 3 tahun tahun tu habis
0: habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
2: Nandai tu degree.
0: Oh degree. Okay. Nuan deh Daryl?
1: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu aku tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah, dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern buat majlis adat istiadat Sarawak buat Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya maka akan kena jadi orang kucing lah sebenarnya. Berminat jadi orang kucing.
0: Kena jadi orang kucing. Sebab tadi Johor ni dah tahu ke kucing.
1: Teman kucing tu pun kemudian fasiliti ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebenarnya tu?
1: Tak, dia berjuhur kami. Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah
0: ke Menua.
1: Pulai ke Menua.
0: Rumah panjai ne?
1: Rumah panjai.
0: Gabriel dah dia berumah panjai sudah tu?
2: Tok memang dia buat kucing je berumah. Dia mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia pulai ke kampung Menua. Siburan Padawan.
0: Mayuh luar ke nuan dengan aku Siburan Padawan betul orang betul.
2: Laban kami bisik campur-campur apa bisik bagian yang Siburan apa aku bisik bagian Padawan betul orang. Indai aku yang bagian bak Siburan dia. Bidayuh.
0: Bidayuh. Nuan tu Iban Bidayuh.
2: Yes.
0: Real tu tadi nang Iban.
1: Nang Iban.
0: Yang bunyi jakuknya terang nak bunyi Iban hanya. Kau mai aku kapet ke bisik ke awal-awal ngagai miri dengan aku tadi. Okey. Nya tadi apa dalam mimit berkawal dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu maka ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik medak buat Facebook dia tu bisik poster ke di post kami buat Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal ngau nama utaika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi awak ke seduai neranggit ngau kira ke terang agik mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal dengan tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal dengan nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi
2: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminak pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas engkau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
1: Amai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat kira subak pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ia dia tu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan parlimen belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu. Bakal ni demokrasi nak bekerja. Bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah. Awak kan ngasai. Bakal ni kita jadi pemimpin. Jadi saban nembiak tu.
0: Jadi sebenar aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi. Minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisik kawal engkau atau ke bisik kira ke orang ke jadi pengari UNIMAS tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Nama kebuah seduai tahu tak masuk kena kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Gabriel eh?
2: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang mana di masa depan ialah.
1: Nanti aku mega aku tu laban aku tu pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami tu terlibat dalam hal ataupun program berkaitan apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami tu selari. Ngau utai ke pelajar, awak ke kami tu bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tang kita belajar tindakan ya, bagaimana ya bekerja.
0: Nyak mai tadi kebuah duai tahu engkau orang apa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okey, jadi ngue ngagi tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi. Ni bagi duai ke boleh nyawanya.
1: Boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal parti dalam PBMY.
1: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban nanti kita mendak bakal parlimen tiap benda. Ia akan bisik parti yang bertanding awak kewih jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti parlimen belia tu, parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya. Awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin nanti dipilih dalam kalangan laban nembiak tu. Laban nanti kita ikat lepas selection ya, pemilihan ya, kita boleh dapat undian daripada laban nembiak tu tadi. Jadi berkena cara kerja di parlimen belia tu, dia hanya akan melibatkan individu tiap berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang agak dikumbai belia.
1: Out di belia.
0: Out. Okay. Sekedar ditangguh pengawak ni, Gabriel.
2: Jadi aku pun setujulah apa dipandang oleh Iren Laban tanggung pengawal parti tu banyak ukai ianya menyuara ke seorang engkau penekak bala nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berundian dengan solusi ti lebih praktikal. Selain darinya ahli menggak digalak bekerjasama lah ngelatih kemahiran bucap berfikir gig lebih dengan lebih kritikal mau nyedia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okey, kira ke teramai nama tanggung pengawal ke bisik parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl ne. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia diperhati aku prinsip asas jadi minta seduai nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu ari parti politik tik benar.
1: Okey, beda parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakannya kami tu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Nak bakal pali, apa parti tik benar siap boleh duit lepas siap perintah. Kena ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya ya ukailah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi ke engau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke Penglandia sidak ya awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin tu di hari lah Nembiak naik Gabriel.
2: Jadi bab penemu aku bida ti pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, ukailah platform untuk dekat peromandah berebut kuasa atau ke kerusi politik. Ia sebakal ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Belia tu ialah untuk ngelatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berundi yang engkau matang, lalu nyumang ke idea tiap membina dalam parti politik tiap benar. Fokus mayuh bak pemerintahan engkau pilihan raya tang bak Parlimen Belia. Fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kena ke university bisa ngau tu kali kena kata ke?
1: Bisa. Semua university akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia Kediri Empu lah berkenaan dengan program Parlimen Malaysia tu. Laban yang akan menggalakkan kepimpinan Laban Nembiak tadi. Waktu kita boleh nemu berkeni kat jadi pemerintah di mana. Nah, berkeni kita akan ngasah kemahiran kepimpinan dan Laban Nembiak tu. Laban dia tu, kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi cover up orang tuai ke akan makin menikik tu lah. Orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak kau jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai mereka anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi oleh mantuk ngangkat ke Penglandiak jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel eh.
2: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Penglandiak baka kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua bak Raban Nembiak.
2: Jadi baka pendapat aku this platform amat berguna lah. Laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang mandah plus point lah kepada orang-orang yang nandai ada yang tu aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anang start dudi.
0: Amatnya kira ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bak bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh anerang ke tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur kira ngenang ngong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebedau kita tu ngagai tanya ke Bukai kita tiga ngetu dulu au ngetu dulu ni nemu kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi kanya bisik utai dekat ada tanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami nya tu sebedaunya merindang kita ngau lagu ku dari sedia ke kami Ari Gwen sanggup aku.

0: lagi Mengkam Bukul Lengau Kami Bak YFM yang diranda untuk Mengkam oleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita akan bisi tanya berkawal engkau nama utai ke dikeranda kami tiga tu tadi tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban out. Lalu tu nguyang yang akan tanya berkawal engkau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel engkau dia lagi buat konti YFM lagi dekat berkongsi engkau bala beringah kelebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ningah randau tu bawa hashtag nombor aktif lainnya berkawal engkau pun lebak tau ke pengalaman menyikur anak tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nombor tu tadi okay. Ke Gabriel dulu deh.
1: Jadi bak kumpul pengalaman tip berga ialah bila kuliah ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah ti dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang ti datang dari latar belakang ti lain as we all know people manyuh student ataupun belia datang dari different background different experience jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah. Other than that aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program nyelesai ke penanggung lalu berkomunikasi ngau sida masyarakat dalam pihak.
0: Oh, kira mayuh lagi padamu labannya mayuh lagi bertemu dengan orang hari mayuh macam mayuh hari benua bukai gak ne?
1: Yes.
0: Ya, benuan Gabriel, benuan dah Daryl.
2: Nanti bakal aku pengalaman yang paling berharga bak aku lah. Kumbang kunggau Parlimen Belia Malaysia tau adalah aku bertemu dengan mayuh orang baru ti lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai, medak berkeni gaya orang bukai, berkeni pundi yang orang bukai so kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan berhidup kita mampu waktu kita belajar bersama-sama bukannya ya udahnya pun aku bisa belajar berkani kat manage kumpulan bakal sebenarnya tu aku nang jadi ahli biasa je jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana tapi kita perlu jadi aktif awak seiring kurang bila uliah lah sebab uliah kurang
0: mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah dipelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita buat baik kita belajar sekali ke kita gawak atau ke engkanya jemah hilak sedua bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah amin
2: amin
0: okay. Jadi itu aku ingin kita tanya ke Bukai itu maka Gabriel ngau Daryl. Enya berkeni raban biak tu uliah maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
1: Okey, jadi bakal aku platform ke Parlimen Malaysia tu beri peluang ngagai nang biak maksud ke penemu sidak kena debat, forum, dialog ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh media sosial mega uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat kena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didengar orang sekeliling
2: ramai munyi ko Gabriel tu laban laban dembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak orang nemu nama idea wang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua kak mansang ke ekonomi kita wak kita ngasai ke penyamai nak bersama ialah and wang biak tu satu benda yang kusuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
0: Ya, ya. Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang mayuh terkenal kita itu mayuh nyaukai ngagai kena ukai zaman multimedia lagi kita tu dengan dah zaman AI semua mayuh platform media rama dia tu kena boleh dikenal kita mantai ke penemu utang Parlimen Belia Malaysia tu tadi nah Siti Ari platform nang cukup panah kena kita mantai ke atau ke ngelatai ke penemu kita yang lebih lagi raban nembiak ne. Okay, jadi tu berkawal ngau penanggul ke suah ditapik raban nembiak tu Gabriel ngau Daryl engkau nyak seduai kini nemu nama penanggul ke suah ditapik sidak ke nembiak kemayari tu lalu berkeni ke Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu
1: jadi bakal pendapat aku sudah tentu belia.

0: Amelia Datuk Manyuah Penanggul. Jadi one of the Penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup makin tinggi, kesihatan mental, pendidikan, engkau pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia Uliah nyadi tempat kena kita ngumpul penemu engkau pengalaman nembia, lalu nyusun cadangan tik lebih praktikal ngagai pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, ngau cara tu suara nembiaknya tadi uliah didengar lalu diberi perhatian lah, uliah boleh ditolong lagi. Pak kata orang uliah dipedak lah suara sedap.
1: Boleh didengar. Boleh didengar.
2: Ambil ke banding isu sebasa dia tu. Ni ke pemadu kena ke agik nyadi ke bakal reti tadi peluang gawak ko menyikut Gabriel tadi. Nyak nang sikit isu semasa nang sampai ilak-ilak pun nang sikit
1: nanti. Nemu habis.
2: Nemu habis. Nang sikit bisik penangguh belama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utanya nak ditemu orang kos duai.
1: Nanti bakal penangguh orang yang biak dia tu kejaran di apa dipedak orang adalah masalah kesihatan mental menyikut Gabriel tadi. Maka kami buat universiti memang mayuah yang biak yang mengalami masalah, bukan masalah mental ke ya, tapi stres lah. Ketika mayuah pengawak, mayuah penganggur nak maybe hari keluarga sidak ya, kewangan, pendidikan, keputusan exam sidak ya. Jadi sidak nak mu cara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh apa cari solusi, enggak solusi berkenyi ketika nulung benembiak tau awak sidak ya boleh mengatur stres sidak ya, bakal ngagak program kesedaran, kita boleh ngagak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena.
2: Bakal sambut engau program-program ke bakal disebut dan tadi. Sambut buat program yang tadi. Mayuh sedak ya engau program ke disebut dan tadi sekali ke.
1: Mayuh.
2: Menang sikit mayuh. Bakal cara kita mai sedak yang tadi. Sedak yang pun datang ngege kita sekali ke kita nang ya bertemu ngau sedak ya magang ni.
1: Nanti bakal kami buat Unimas. Memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam manage mental sedak ya, stres sedak ya, untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu. Oh, tapi itu okey lah pengujung semuanya boleh diatur. Asalkan kita bisik keinginan korang.
0: Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon. Yang di mana unitnya kuliah apa nama orang student yang mengalami masalah mental, yang stres, boleh ngagai sidak untuk menerima servis apa nama dah
1: service counseling. Bakal kami bulan tu nang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri.
2: Kira tu tak kita tu nur orang nur sidak ke bisi penagul bakal tu nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti bakal jaku Melayu tu nyadi ke nur sidak ya meluah perasaan ne boleh jadi ya, kejap
1: boleh dikatakan
2: jadi berkini kita tanya yang tadi bisi orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tengok aku tadi orang ke nang yang ada bakal orang nang counseling pun nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
1: selalunya pukai. Ya daripada golongan lecturers lah
2: lecturers so, jadi buat penanggul ke disebut non tu tadi Dara penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family kepada seduai kau hari family sekali ke hari empu atau ke penanggul hari berkaban kini
1: nanti bakal kepada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah leban. Kita buat universiti tu pun kita kena pandai milih kaban juga. And nak semua kaban tu pun kita nemu punya korang kaban nemu makan kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan kenyak ya.
0: Nanti buat aku penanggul tu datang dari pembelajaran sidak ke diri.
2: Kaban
0: yang bisik yang manual assignment, task yang due date apa semua. Jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh apa ramadah kesihatan mental issue-nya tadi.
2: kira tadi oleh sebab kita tusuk rute yang tusuk rute ya mehlaban sedaknya mayu hendak nemu magi awak sidak ya belajar ngau ngagak pengau bukai PNM. Okey, kira kan mayuh mak penerang info bakawa ngannya Aris Duai. Lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira ke belalak nak lama bakawa ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ye ke biak jemahila.
1: So ulah ti patut dikemuan bala ketuai biak jemahila adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bakal dia tu AI. Kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun mana untuk student ketegau ya boleh ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu ya kena nemu bakal ni kak menarik perhatian nembiak ngau menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
2: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini Ridwan.
0: Jadi ketua jemaah lah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala apa yang yang ado dalam tanggungjawab yang dibuat, rendah hati, berani ngambil tanggungjawab lalu sedia belajar sepanjang masa. Sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50 don't stop learning lah kata orang Mata Orang Putih. Jadi selainnya ketua itik mana mesti pandai ningah masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemaya orang ukai semina diri impu aja personal interest.
1: Amai.
2: Banyak mai tadi nanti nyama ni nemu jemaah hela mayuh kini bala nembiak ke dia tu. Nah sikit ya dekat mansa dekat yang megai menua kini sekali ke bisik tangguh pengawak sidak ya kini ke bisik megai tangguh pengawak ke cukup besar. Nyak mai tadi utai ke patut dikembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudi lah lebih ayah naik. Nyak saya aku ke menjahit aku. Aku nerangkan ke sesuatu peningan maya. Jadi nyak mai tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya. Lalu kita belalak dulu nak lama. Benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag Nembiak Aktif. Lagu ke sekali itu lagu dari Joshua Josh. Jayau. Batu tunggu. Hashtag Nembiak Aktif YFM.

0: Ingatkan
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica. Mari orang nanya bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: Ya, lagu Hari Daniel Petrus Sanggau Deni Umpiang Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eka benua nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngagai kita ke bisi medak kami live ba Facebook nya me bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel ngau hadir ke seduai anda badak live tu hari James Frederick tengah ngelalau dua ni. Oh nya meh Amri terima kasih ke ya sama-sama meh alaban nutai ke beketut nang sigi patut ditemu raban biak ke lebih lagi bakal kita ke benar belajar utai ke beketut oleh mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi berkeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita. Okay, jadi itu ngui ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen belia Malaysia tu Gabriel ngau Daryl engkanya seduai oleh madah nama kini program ke bisik diatur engkanya baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen belia Malaysia.
1: Oh, ban buka dua hari lepas atau minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Madah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah Manah lah. Laban ianya amat interesting laban bisik booth activity walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: nanti boring join the forumnya.
0: Oh, ni nyampau orang ke kena kesambut hari bala nembiak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak mereti ku aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban ya jelajah saiko ni ngadu college by college.
0: College
1: jadi
0: by college.
1: College tok natai gak, college tok pun bisik nganjung orang gak. Jadi dalam beratus gak, ramai gak lah. Dan dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang. Mak ini mas.
0: Hanya Siti Ari program ke dia tu baru-baru tu kemarin, neh kalau nanti. Sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketuk kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang bala biak tu tadi masuk parlimen belia Malaysia tu tadi. Bisik agak
2: kenyak? Bisik program berkenyak tapi ia banyak fokus bah semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas bisik kita nyambut hari belia Malaysia. Mai hari belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisik anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu and orang tuai pun uliah terlibat juga ngau ngajar anak sedek pasal demokrasi and ngajar anak sedek berkeni polisi ngau dasar perintah tu uliah memberi manfaat kepada rakyat.
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenarannya okay. Daryl Gabriel lama udah tu
2: 2010
1: 16 tahun
0: ada 16 tahun, tahun jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi di Sarawak di tu kau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Semenanjung jadi disebut dua tadi Siti Ari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
1: seperti apa yang akun mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog ngau pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah.
0: Nyak nang ya kira ke seluruh nintiang bulan kan yang nang segi bisik agak buka nyak ne?
1: Ya nintiang ke fasa.
0: Nintiang ke fasa. Yeah. Oh, nak tak tiap bulan.
2: Okay.
0: Jadi about permus dua itu tadi berkeni cara kita tu narit ati tak ke merik pemerhati ati dengan gaya raban biak ke kau masuk engkau parlimen belia Malaysia tu Daryl.
2: Nanti bala nembiak dia tu kita patut berani lah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah kepada negara kita. Anang takut kat nguji benda baru, anang takut ke penganggur, ketegau penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nak semua umbak ke besai nak boleh ditejah kita, boleh ditejah kita nanti kita bisik keinginan ke orang. Jadi nembiak sepatutnya pun kita itu kreatif, kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu.
1: Setuju dengan Darren. Laban AI tu apa orang dah media sosial tu amat-amat membantu lah nembiak boleh belajar main hutai agak penyelidikan nyebar ke maklumat tang dalam masa tik sama sidak megak mesti pandai lah nyemak fakta berita palsu lalu ngenak teknologi secara orang dah bertanggungjawab supaya anda nyebar ke maklumat yang misunderstood
2: amat salah.
0: Ya nanti beritanya nak amat beritanya pada tua benda nemu gig beritanya amat tau kan ni nemu tanya nya kene ke bula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke ngau bukanya salah tua kan
2: cerita bula
1: ya betul lagi
0: au ke betul lagi au jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai pelan biak ke dekat masuk ngau bak parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Aku dekat madah ngagai semua nembiak anang takut muji sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar jadi suara kita itu penting idea kita itu berguna lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miat berani ke diri terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai nanti punya kaku kita itu dah diberi orang nama perauk dengan pengayu dia kayu saja perauknya kini halal tuju kita kini kak tungok kita jadi bila kita ngayuahnya kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah tapi in the end of the day kita akan capai destinasi kak dituju kita nyak meh pemansang menua ke kak dipedak kita awak kerabat nembiak tau ya bisik motivasi kak nyaga menua kita itu awak kita ngasai penyamai bersama-sama nak tinggal sesiapa lah.
0: Oh, hanya mai sekedar jaku perancang duai agai balan biar harap ke utai tu boleh terang lagi di dengar kita lebih lagi engkau kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi berkali cara ne Gabriel Daryl
1: jadi cara kat join untuk masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu boleh nitiah lah website perkembangan update daripada Parlimen Belia Malaysia yang isi permohonan nitiah ke syarat sudah ditetap. Selainnya sidak penulis di sampingnya sidak penulis aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anambia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Secondary aku rasa form 6 uli.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nak ngeluai ada 30 lah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai buat pengawak ada anambia buat pemansang menua jemaah helak.
1: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke bala nembiak Malaysia lebih lagi nembiak kita lah Sarawak terus berani nampil jirik jadi ketuai nyumbang ke idea engkau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar jadi tang kita menggak boleh jadi penganggap perubahan nanti lebih mayuh nembiak especially di Sarawak malam-malam kita ngelibat diri dalam kepimpinan aku harap masa depan negara lebih maju lah and inklusif dengan makmur dengan guys semua especially di Sarawak.
0: Nuan ada Daryl?
2: Pengharap aku ngarap ke bernembiak kita anang takut mansang bergulai kita mansang ke menua diri empu siapa lagi untuk okay, kita kena biak tu kan angkat ke diri empu. And kita pun ke orang bukan muda kita, jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay, dia tu. Laban kita hidup seminat sekali je, so kita manfaatkan kehidupan tak diberi petara tu, awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu ah utai ke boleh di ambil bela dembia hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimet berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemegak ukas minak ba universiti aja tang terbuka ngagai dembia ke umur 18 yang tu anggih 30 tahun. Okey, sekali lagi terima kasih guys doai.
1: Sama-sama.
0: Okey, pemegang terima kasih ngagih kita ke bisik medak kami live ba Facebook, pemegang ninga ke kami ba radio jam ke dia tu aram ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY oleh terang ada dengar kita awak ke tanya tadi. Boleh amai penemu ngiri pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai raban nembiak. Terus belengok kami baru tentang ngalih hari. Udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita. Kita berterus Arikota Media Angka Sepuri di Kuala Lumpur.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Cerita Lamak Sarawak.
3: Sar itu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bab kara pengarap, gau akademik, nyambi uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bab ngerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sida kenyari kaban Bina patut memurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasah ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar terdiasai kenya udah negap ke penyelakup bak raban bansa.
2: Jerana cerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends, Ngelawan Senegal. Pukul 3 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Siti lagi main Bak Grup I. Iraq, No Norway. Boleh dipedak, delete pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup J, Austria lawan dengan Jordan. Delete buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja terima kasih.
0: Rentak ngali hari.

Maxwell Franklin Saran Bora Luna. Ujung kejam dia tu pukul 5.26 minit lemai. Sama lemai dengan kita ke baru bergulai dengan kami buat YFM pemegang kita kendang yang dah bergulai dengan aku. Kanya ada pukul 3 ngelih hari tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat. Ke bas kedan dur. Dia tu menung hujan memesik kini. Atau ke hujan banget. Berjimat kita berjalan alun. Lalu tu berkongsi dengan kita. Lepas nyebut gaya hari deh. Tu berkongsi dengan kita ungkup 12 jam berengah di pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari di pelabok ke hujan serta kudik bos kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Miri, Ngau Limbang, lalu di pelabok ke Megak hujan Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngau Kapit, lalu muak ke malam tu lagi nyentuh ngagai tumu pagi pergila dia hujan dekat di pelabak Kenyadi di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak Kenada hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Lalu gelombang tasik apa peninggi 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari utara barat laut ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Kenyang ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus bergelengok kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita. Dan sebenarnya tu Siti lagu kena merindang kita ke lemai tu Siti lagu ke BCD Pinta. Temu aku tadi Daryl harap ke terperindang lagu Ari Alessandro berkenimeh aku.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita dah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Utai ke dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bakal selama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nadai apa nama, baram kita mensang. Ngege Leman Berita kita ketubah ke sekali tu. Leman Berita kita ketubah tu pendengar aku mai kita mensang ngege menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita ke nyadi YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayuh mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu yang ngagi tempat kena kalah depan. Udahnya tadi konten tamak dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang asuh berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu dengan pengelandia dari empu. Maya ngagak konten. Pakai aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa. Kira dah time konten ku buat kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi ya, mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngage semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balad amai dano orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uliah diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi nanti konten bertundik bisa nak dah nak konten bertundik tang ya tu tundik kalau balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke nama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara nanti lebuah kereta api nya mansa selo kena luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kena nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kaban ya sikoknya tadi ngagai yang kena kamera mendak gamanya seraya sedap terlekiah dini orang kena tampan nyup petir kata pedak nyup sebingau nyup terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyit dia sintak genyit nya tadi peningat ya Ritesh Kumar oh balat ya dan orang bala netizen dia dia ngano ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu bala benar dan orang semua take the share orang ke the share apa dalam YouTube-nya semua jakok dembamal kura dan ano orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Jadi nyak mata deh. Ulah kena gagak ya. Nah, dah konten bukan Ritesh Kumar tu. Sigi konten merek orang semetap. Kira ke gens kuntap mentu ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah direport orang agak upis tu berkuasa. Jadi raban penerit adat yang tadi ngipak. Amai kena Ritesh tu ngerja pengawalnya. Jadi pak orang nadai nganti-nganti orang. Bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi. Ya ke bak stesen kereta api. Daripada orang ya. Ha, ni ada ngau kabannya. Berjalainya tadi. Pening, berjalai. Titi. Hai orang ke depan kereta api. Nya tadi benung ngepai bala bye-bye. Lah kita bertemu baru ke orangnya tadi. Titi akhirnya. Ya kereta api dah laju. Orangnya kira ya nak boleh nurun. Alu semetap. Semetap demal ke pening. Bisnis kedaknya tadi. Tadinya terpercik. Insek apa benar balat tamparannya tadi peningal. Kengujuang kaya tadi. Lalu ada perkas surat kalanya. Nama dia. Nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi. Dia tangkap orang. Dia tasat polis. Serta asuh orang minta ampun. Ngagi orang tambang ke. Dia beri ya sama tak peningal. Nah dia nemu apa. Nama ulah ya udahnya. Nama nasib. Nama tu penyadi. Penghidup ya peningal. Banyak kenyak ya tadi. Dia jamah di kerja orang. Nya hal yang pu. Siapa ngasuh ya. Merek orang sama tak pelabak ke aku sikit semetap meh lah orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah. Kita mansang ngagi Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu. Ya, kita nemu jelu ciet tu. Ya, si uka jelu mana tu? Jelu kamah, jelu ti mengasuh kita yang tadi nyungkual medak ciet. Aku nantu rindu medak ciet.
Ah, lama mayu pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau ada kriat cit. Nyak mentari peningal ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peningal. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu. Bapak aku dah lunyuk-lunyuk, ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai, ngeriat duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya. Badalam kereta peningal. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh 5,000 setengah 5,600 duit kita duit ke dekret cia tu nah dia daripada ke nama laki tu tang duitnya tadi dikumpal ya tancang mana-mana tepuk ya dalam dashboard kereta dikupak ya tepuk dalamnya tutup ya baru nah dia bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Kengujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht atau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peningal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketu ngeriat duit kamai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab da di Solo abi duit ku de kredit cik ba dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa anu nyimpan duitnya dalamnya de kan lalai reku pia ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah ima dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit kage bisai. Balat-balat duit dia tau 45,000. Jadi munyi ko cerita, duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benua dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih dia ganti tau kena nyak tadi peningal cerita ke nyadi di menua Thailand dia semadi ngenang cerita di menua Thailand ngenang cheat ke makai duit tu tadi di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama awak ke aku nyambung mimian au di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duilih aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa nyadi siku indau di Semenanjung Malaysia dia bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki itu tadi ulah nasi nyelai. Nama apa nyelai ulah laki itu. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke berjaku tu aduh ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peningal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi bini peningal lebuh laki orang kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peningal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lamai dia kenal bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban nak dia kenal dia laki nyimpan duit peningal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia okey disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peningat dalam merak kasut. Hanya tadi peningat duitik cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari kucing terima kasih ngajin wan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Alah laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the great cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian jauh kita mansang aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat kalau nak kita bikinnya tentu nak kalau aku pun sama nak kalau tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat kak bekejang tang nak muka-muka dia no pilot yang itu lalu berjakuk ya ngagai orang mayuah tak dengar radio minta ampun ngagai kita semua kaya
aku tu perbaik ke aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagin dua ke tujuh kita tu. Laban aku ngobalah kaban aku di tu. Kira ke nak gawak mesari tu. Laban kami tu alu berdau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu nak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kena nama terkena kami makai. Nama terkena kami berbeli berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita. Au, duduk mesti dak pilot ngau penulung nya tadi ba depan ni. Nah dai duduk duga-duga dia. Ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai go pes ke bukasa. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters. Sebuah company biluan sewa di benua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico dia dien kak mansang kian mai orang tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya ketika anak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai. Okay seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja obat ayam nak bayar. Udahnya bayar-bayar kebukainya tadi. Nadai deh bayar company itu. Jadi company itu madah ukai kami ngai bayar. Tang untuang company kita yang majak tu suat kena babayar ke biluan, babayar ke minyak, majak nikir rega. Ke ngujuang kami nanti uliah bayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kok sidak pingan. Jadi bala upis ke kuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City, madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap. Lalu do buai kerja ketika perkara tu. Jadinya am tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya am tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya hari kucing. Terima kasih ngagin wan probak kaku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik dua titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Lalu mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat round kedua dia tu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia dia nama yo pala kita ba menua Australia dia gawa ba Perth ba Sydney kaban ko bisi mega ba udahnya ba Melbourne bisi ba Darwin bisi jadi harap ke kita sama mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengar arus My Click RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Dia tunjuang orang baru, duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kak beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kak beli barang, nyu berkeluar ke duit, nyu nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah lagi duit 100, duit 50 atau duit 10 ringgit pansuat ini nanti yang keluar ke duit 1000 akai segi 2 tunjuk apa yang penebal duit ambil kita hanya tadi ada perancang orang berbayar dengan QR code jadi bak menua Sydney Australia dan siko lelaki berbayar ke barang pemakai nadai tenang memarnya barang pemakai sida yo kai makai tasas barang ukai makai si ukai makai mi ukai makai tai kuih kuih piano ora tau nadai mau te lempak ora tau nama kena yang maya pemakai bulu kecil ya. Wah, kai ya tentu kita madah tadi. Hanya ya pemanggar dah pansu. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pedengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ha, ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku badi ni restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian. Ya kedokumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal-marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci, betul dodo saya letuk sepintu bilia. Bakal kemayuh duit deh. Datai saya dah sebiliknya tadi. Daging capi, minta kedempak saya dah stiknya. Okey, daging capi saya sengapak nak. Tu daging capi isik kena sikit lembut. Utai kena sumai rana lama. 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya lagi berdarah. Bunyi kau ni yang akai sebab. Warna irau kita buat. Darah hanya nyala vitamin ni. Bunyi ko orang tua ikhli ya. Makai nasidaknya tadi ya, makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Boleh ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mentai dempak ke bukai tak kememar $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuh orang nyuak ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nada daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Kaya malik ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku mayar tu pihak. Kau lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Aw ya ke kita makai tu dapat tuam tu riset tu nunjuk ngan nombor meja kita. Ujang ko lakinya. Kita okey main berjual ke makai kami makai. Pedak kita ote dempak de gagak kita. Bulu minyak dia ko ya. Bekini kita bernah ke pemakai te ban satu. Ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya. Nah dai mak ko nemu tuan ko aku tu nganjom bil aja. Nah ulah padah ngagai manager kita. Aku ndak aku berbayar ko te tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sayang, menembiaknya tak tahu. Di tu dulu tuan aku mendah ke menijar. Datai menijar nama tu tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peninggal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan. Semua tu dah bersih kami. Anang-anang mulak ke ku. Ngai ku. Aku segi nak mayar tu ku. Kok lagi ingat peninggal mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Kaya kita tahu dekat ngasuh kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat ne, labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ku RM1,700. Kau ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya. Nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke pedak orang peninggal dalam CCTV. Segi ada pedak orang lelaki tau nama pengawal ya. Lebuah ke sida udah makai semua bepaliak pangan dirinya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi. Dan tuan ne bulu kecehnya tadi peninggal. Tuan ne engkah tapi ngai. Tuan ne baru bulu kecehnya engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngagak nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu. Engkanya ne undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Dalam pinggai makai. Tanya tadi awak ke video tu ke restoran yang tadi dia kunci ke restoran kebuka. Awak kena nerima sidaknya sebilia. Yang tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang ingin kau yang kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang ngagi leman berita kita ke penulis sekali itu nah deko ngau dah sigi awak ya makanya deh kita mansang ngagi menua Fujian di menua China dedin pakaian kereta aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta itu kira ke ngenang senentang orang kaya engkanya kalau lumayuh duit nadai utekat agak-agak lebih duit kalau mayuah deh nadai utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang rumah. Tang rumah saya dah tahu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo lagi tu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang doanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu. Padang semien degaga empu dia engkah kereta peninggal orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire liun-liun duit nah kena arti ya ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost bisa orang salah sebut Rolls-Royce salah ya Rolls-Royce bangsa Ghost berga $350,000 Pulang lagi duit kita RM1.4 juta sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh saya oh kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia pancing mayau kemi. Nduar ukui bagi saya, bertesai ke tekak buat tubuh. Ngainya dia tu. Nalah duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia. Ya. Ya lalu ngupah company kren ya ke company kren selalu ngagak rumahnya nyak kedupah ya ngangkat ke kereta nya tadi lalu pakai yang ba luan rumah nyempo tadi din tingkat 44 de dia nadai murah le naban kenya ya ke pakai yang ba luan rumah nadai de kena ya menya laban nyak pakai yang dalam rumah ni maya ke dribanya ta duduk dia aja bayar pemanah gama keritanya nyak tadi punya kakore pun nada nemu cara ngau duit. Makanya mencari sida ya. Jadi nya mentadi peningal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu nya di leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bungles jalan aku dalam program leman berita. Kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih awak ke kita muruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih mopor aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, bye-bye aku bukai. Bye-bye.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Aku yang berhormat Dato' Jabatan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segala sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peninga maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima ketimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari penari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah dengoknya ya jaja. Terima kasih.

0: Anda lemai YFM.
1: Selamat lemai serta selamat bertemu baru ba awak sada lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6 2026. Nama berita kita wai garap ke sama bela lantang magang gerai magang sari tu. Di Bandar Raya Kuching ba Puak Mengeri hari tu semuan kenyau hari pagi tu tadi. Hujan beberias nyadi nunju kita ya ke niti jalai mulai kediri kini tau ke bisik mindah ke bukai lemai tu. Arab kesama nyaga pengelikuan dirimpu anang berumban baban asal meh kita nya datai ngau selamat bandur ya ke dituju kita lemai tu. Kita ya ke baru sangkai di rumah baru melekak kini hari peringkat pengangkut baru nukang ke pintunya sinta seput udahnya kesuah ke tanda pengelantang hati dirimpu laban udah setengah hari sehari tu tadi rutin tau ke pengawak kita yang tadi udah mujur di pejalai ke setengah hari lagi kita di rumah tu meh ngintu tai melau tai ya ke bisi anak bini bisi laki bergulai ngau diri sebilik nyana sigi di anti-anti kita di intiang hari mendak mua diri sebilik bergulai ngau anak bini ngau laki nyak utai ke ngasuh kita yang tadi berasai lantang hati nak ingat kagi semua penanggul yang kebuka yau. Ken Michael bergulai ngau kita bawa sada lemai lemai tu 6-9 malam udah lepas tu lagi kita ke Miri bergulai ngau mana jimbat bah hello why Miri tang sebenarnya tu Marina Jara Marina kita lagu Bujang Ulu Sungai bawa sada lemai YFM.

0: kita kitai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai tiga lain.
1: Jika warna bujang, tubuh tegapnya.
2: Hai, aku Marina Jara. Nuju kita ke Benon Driba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Muai Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah.
2: Hello, selamat lemah pendengar. Bakal selamat, bergulai baru kita dalam awal. Hello, Muai Miri, kita ke lemah itu. Nama berita, udah ngintu di remaga lemah itu. Jadi berita ke terubah di bayar ko bawa hilo wai miri kita iklamah itu hanya berkau dengan pengerami ngilam bidai 2026 zon niah ngau say. Jadi komiti pemansang zon say ngau zon niah deka ngatur pengerami ngilam bidai kena 25.6.2026 pukul 6 lemai ba Dewan Terbuka MDS Pupuan Niah beramai kejako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat dia penyadi yang berhormat Dato Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansa Orindo Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenau. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkamandang kemenasal nyabut tiket bernasib ngau panggau pemerindang bergolai ngemawan. Lagi mereka mengenang pengerami ngiling tikai. Ya. Jadi PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6, 2026 pukul 6 lemai bas bengkah hotel ketebilang di Bandaraya Miri. Jadi pengeraminya dekat dipinyadi yang berhormat Dato Sri John C.K. Anatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawan dengan pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia ngena nomor 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Nyingkang ngagai sebengkah pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Jadi pekit tapas war national in War Asia Exhibition Festival ngau Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 dekat diatur di Miri berengkah hari 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu ialah dipelabak ke ulih negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke chef pakai industri pemakai ngau delegation dari Mayuh Bengka Manua lalu ngaunya miri nyadi fokus gastronomi Asia. Koya WhatsApp 2026 ukai semina pekit kulinari aja dan nyadi pelasar berguna dikenang laku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyelai di Sarawak ngagai serata dunia. Penatai penyerta antarabangsa dekat nyawa mengangkat ke nama miri ngau Sarawak bak tikas dunia lalu ngaunya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tu. Dia mansur kejakunya bak awam pengarang berita WhatsApp 2026 di Miri. Jadi berita kita ke situ itu berkawan dengan Festival Wak Miri 2026 di dekat diatur berengkah 19 hingga 21 hari bulan 6 2026 tu ialah Palan Asia Pengelanek Cari Miri kalau sekedar nur ngelingik mengeritu dekatnya dia fokus mayuh macam aktiviti seni budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti community antara batang pengerami tetau mata penatai temuai ianya Festival Genang Sarawak pemerindang ari artis Asa Miri ianya Naki Festival Budaya Tato and Son Pasar Seni ngau pengumpul Vintage MYY Pickleball Challenge ngau megap pengawak pemandang seni ngau fotografi beramai kejakau ari community ungkup community pengerami itu ngempuruk artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration sidak. Jadi anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan Jun tu ialah seni, budaya ngau komuniti semuanya bisik di tu. Agi mega berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah Ba Corridor Musica Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindo kati nganti bala temuai nyeng kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 iko benda menua tu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau Semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Mega di

0: Mulai lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu pes Menteri Dagang Temuai ngau Budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debaya ku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Data baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba hingga pengerami terdekat diatur bakal lumba perahu kayu hingga speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan hingga pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayu atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayu hingga speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hello Wai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemah, bye bye.
1: Terima kasih Bana. Boleh ngau kita ba Hello Wai Miri lemai hari 2 tu. Ya tadi sekedar berita tahu ke utai kedekatnya di pelilih menua kita di bagi menua kita di utara Sarawak di Miri dan Dian. Okey. Selamat lemai peninga kita di Miri. Mendian ke Sada Lemai. Lemai tu bak frekuensi 95.7 FM.
2: Peninga. YFM bak Miri.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Nyamai ke pemakai kita sebilian. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
3: Haram tuan beli semua produk babasnya Inai.
4: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu no Mary.
5: Angkai batuk baru ga.
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Sada Lemai. Why? FM.

0: 2026. Hari 3, 17, hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends, Ngelawan Senegal. Pukul 3 dini hari. Live ber Sukan Plus. Siti lagi main ber grup I. Iraq, no Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi. Ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live ber Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria, Laban dengan Jordan. Dilet buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.
1: FIFA World Cup 2026 yang akan benuang diatur diato pemutus main Sarito yang tadi mayuh. Ia ke Seri, buat grup H, Spain dengan Cape Verde, Seri kusung-kusung, Belgium bersatu dengan Egypt, Pan Seri satu sama. Pihak pegang buat grup H, Saudi Arabia bersatu dengan Uruguay, satu sama. Dengan grup G, Iran, New Zealand, Seri dua sama. Buat match, ia ke diatur pagilah 17 hari bulan 6, buat grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi, jam Malaysia. Lalu pihak pegang, berapa kira ia kebuka buat grup I, France bersatu dengan Senegal, Iraq bersatu dengan Norway, buat grup J, Austria dekat bertemu berlaban dengan Jordan. Lalu FIFA World Cup 2026 tahu daripada kita buat channel TV OK dengan buat RTM Klik. Udah lepas tu lagi peningan macam sekedar ripsan berat ia kebisa dianjung kita menuju kami buat YFM. To Dexter, Leo dengan Andy Newton, Banglo, 3 ringkat buat Sadalmai YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisik ni terima kami ramai tu peningat kalau pesan ia ti ke terubah tu pesan ngetas ulit data dari Usan Anak Jambung. Jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan jauh tau ke semak. Kelebih lagi kabar Melayan bak tuah, kabar Melayan di pedai, jih kenawit julau, maung kabar Melayan di lepung bedawak bunau. Pihak megap pesan tu menuju semua kabar Melayan di pakuh, sekuau, suai, miri, bekenu. Gau semua kabar Melayan bukai, ia ke ngelala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang bino anak dagang tau ke Indah Yusan, tau ke ini Stella kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit pukul 4 pagi ba rumah manca anak enjah Sungai Sebanying Bekikik Bunau. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Usan 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Lalu pesan niati kedua tu pesan kereta dari Bernard Anak Acai nuju semua kabar Melayan Barumah Kudan Kampung Enciap, kabar Melayan bak rumah Clement Selanjan Asal, rumah Iguah Selanjan Jalung, rumah Tiam Sebemban Jampuk, kabar Melayan bak rumah In Sebemban Sungai Lensat, rumah Rachel Sebemban, rumah Michael Sungai Besai Ulu, kabar Melayan bak empilik ngau semua kabar Melayan bukai kenalan disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang suri anak singki kena hari 6 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Semua kaban Melayan ke dia tujuh pesan ngah barang sapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Dominic Sungai Besai Asal Pantu Suriaman. Penerang ke siliat tau telefon ngagai lumur tu 014-201-8246 tau ke 017-433-1162. Pesan dari Marina Anak Radin ke sekali itu menuju semua kaban Belayan ia ke ngelala niang siput anak mensu. Jadi pesan tu madah ke semiang itu 100 hari niang siput anak mensu atau ke Inai Marina Anak Radin. Serta pihak mega semiang itu setahun niang Radin Anak Uni atau ke Apai Marina. Kena malam hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 malam. Ba rumah lumur 188, lurung B12, Kampung Kude Baru. Jadi semua kebang Melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan tinangkan kenya pesan pemati kedatai hari ambang anak ringkai ngau giang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan di Keranji. Kabar Melayan di Gensurai, Sekatap, Lubau, Lama, Ngau Baru. Kabar Melayan buat Serudit A, Ngau B, Rian Batang, Meribuang Layar. Kabar Melayan buat Melayu, Ulu, Ngau Ilik. Pihak mengak, pesan tuju semua kabar Melayan di Tebruk, Pelawak, Luban, Ulu, Ngau Ilik. Semua atas Ngau Baru. Kabar Melayan buat Jelau atas Ngau Baru, Serian Ilik, Serian Ulu. Babuliang atas Baru Ngau Tapang. Kabar Melayan buat Temedak Sepak, Pasar atas Ngau Baru, kabar Melayan di Suri, Nangga Risau Awik, Lubuk Kepayang Awik, Nangga Asam, Menyalian Baru, Dulang, Tanjung Sikup, Lubuk Rebak, Tusur, Nangga Mara, Melabuk, Perpat, Babang Kaki Wong, Bakas Sibuti, kabar Melayan di Debak, Kemidan Jaya Seratuk, Nangga Gerenjang Krian, Ulu Teruk, ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati candu anak keliang tau ke Indai Ranggi kena hari 1 15 hari bulan 6 2026 niang candu anak keliang tau ke Indai Ranggi tu disengai abang rumah Lili anak entri Dabuk Layar Betung kena hari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026. Kita akan dekatmu berita untuk ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lawas ianya ucuk niang tu 012-779-4482. Pesan yang ke sekali tu, datai hari culat anak danggat, nuju semua kaban belayan, bawa nangam lupa kaban belayan di Tabau, Kerangan, Kedap, Ulu Luau, gawa semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pemati tambi anak cali. Kena 14 hari bulan 6, 2026, semua kaban belayan tu tadi dipinta ngau nyengai. Ianya lemai tu, lemai hari 2, 16 hari bulan 6. Jadi niang tambi anak cali tu dekat di Kubur Kari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu semua kaban belayan tu dipinta datai ngagai rumah wat anak sedin sebubu krian seratua. Lalu pesannya ke sekali tu ianya pesan kata sulit ngau muain terbalu datai hari tuai rumah tangga yang nanjub. Ngari ke menyadik ya, aji yang nanjub. Nuju semua kaban belayan di Serian, kaban belayan di Tatau, Labang, kaban belayan bawa sepemanjai Jalai Ulu Zbawah. Ngau semua kaban belayan bukai bawa sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jatun anak gihe tau ke apai kini dayuah. Kena hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 pukul 8 malam. Bawa rumah lumur 126 Kusung. RPR Kidurung Fest 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang ngagai lot 126 Kusung, RPR Kidurung Fest 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Penerang ia ke siri atau telefon ngagai tuai rumah danggai yang nanjub 019-508-9383. Tau ke Aji Ananjub 0148893249.
2: Sada Lemai.
3: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
4: Sada Lemai. Y. Y. FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampak macam jika pesan ia akan mesti diterima kami peningat. Kalau pesan ia ke sekali tu, pesan ia ke data dari James Anak Gambing. Nuju semua kabar Melayan, bahas sebarang durdiau. Pesan tu mana ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai kena 16 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat dia sengai bah rumah Bibi Batu Luking ke Dawit. Mayang Anjung, niang apian temu lalu dekat dipadah ke baru udah lepas tu ilah. Dan tu baru pesan tu, pesan pemati data dari James Anak Gambing. Pesan tu madah ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6, 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju pesan. Nggak barang siapa ke ngelala. Dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukian Kenawin. Lalu Maya Ganjuang ni yang tu api yang ditemu. Lalu dekat dipadah ke baru dah lepas tu ilah. Pesan ngetas lihat datai dari Regina Anak Rantai tau ke Indai Pian. Nuju semua kabar Melayan di Sibu, kabar Melayan di Miri, kabar Melayan di Kuching, Kanawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan. Pian mengat pesan tu nuju kabar Melayan, Baknanga Kabah, Sungai Pui, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Sekuau, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang Agnes Jenai Anak Ngali tau ke Indai Jerin tau ke bini niang Rantai Anak Lidum. Nguan ulit kena hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 barumah malam nangga tadak kenawit. Penerang ia ke silik kabar Melayan tau telefon ngagai Indai Pian 013-928-7212 tau ke Indai Stella 019-849-8747. Pesan Ari Dominic Anak Isup tau ke Bilong ke sekali tu nuju semua kabar Melayan bas kayu air suat benak. Kabar Melayan bas kayu air balih, batang rajang, sungai menuan, sungai majau ngau semua kabar Melayan bukai. Bak sebaran luar diau, pesan untuk madah ke ngetas ulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6 lalu ngetas ulit hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 barumah lut genturung Pelajau Jaya Lurung 3 Jalai Bukit Guram. Penerang ia ke silik kabar Melayan tau telefon ngagai keraja tau ke jemaah anak ujan 011-2565-3406. Dominic Anak Isup tau ke Bilong 017-520-1384. Pesan ya ti nangkan kenya, pesan datai hari Koni Anak Sigi ngari ke Sidai Sepilia. Nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan di Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, kabar Melayan di Tanjung Vijat, Seri Aman, nangga Jagau Kenawit, nangga Niruk Kenawit, kabar Melayan bak nangga Ngungun, Serikai, Sibu, Bintulu, pihak mengat pesan tu nuju kabar Melayan di Miri, Brunei, Katibas, nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau semua kabar Melayan bukai, ngau barang siapa ke ngelala, madah ke ngetas ulit niang Peter Sigi Anak Ujan, ngau muai entebalu kena hari 6, 20 hari bulan 6, pukul 7 malam. Ba rumah Lumur 19, Lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Penerang ia ke Sili Agib, kawal ngau berita tu kabar Melayan tau telefon ngagai Koni Sigi 013-828-4152, Louis Langgut 019-8288-1743, Louis Langgut 019-8288-743, Petrus Sigi 013-829-1850, tau ke Johnny Sigi 012-337-2846. Lalu yang ke penundi benar lemah itu pesan ngetas saulit hari tangguh anak ikung. Menuju semua kaban belayan, keriau batang krian, batang awik, batang sebelak, batang sebetan, semua kaban belayan bak diso awik, mudung, kucing, sibu. Bintulu, miri ngau semua kaban belayan bukai. Pesan tu madah kengetas ulit niang ikung anak Jawa. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Bak rumah langan, munggu tapang, ulu sebetan, saratua. Penerang ya ke siliak tau bertanya, telefon ngagai lumur tu 013-802-2167, tau ke 011-607-1337. Ini sekadar pesan berat, tau ke berita ke berbatang. Ia ke boleh dibaca bahawa awak dung natai ke jaku pesan lemai tu peninga. Kita ke bisi berita berat, tau ke pesan. Tau anjung dengan email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus ngagai lumur kami di konti 013-862-8422. Meningau dah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Aram Mansang. Berkenaan ke pasal Siti Ari Pengawak, ia di kemeran ke bala kita jam keria tu, ianya nanam sawit. Anak minah kini-kini, terus mulai kami bawa sadalmai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke misik ngadu projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi ranau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adiah.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena diorang. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri banyak. Kira aku kat nitih korang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit mayanya. Bahaya aku bisik nanam sawit. Ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya. Dah banyak. Kira ke nitih bulan banyak. Bisik pansuat hasil lah. Agak kitai. Nyarinya aku. Bisik hati ke aku mayanya. 2011 nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Ni aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukain meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukain tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Ya aku dekat agak nanya nak ke dia tahu uliah nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan dalam pun sawit tu kena meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti dia hater tadi hater ni lah mesti mesti 100 hater 100 hater ni tak buat aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Amanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Bekanya. Aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi. Lalu kira meli pawong ya mak aku.
0: Jadi ya Encik dia bekal ke daripada tuan tadi penyampau pun sawit tuan ke bisik di tanah tuan itu. Jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia ada tuan maya jalai ke projek tanam pun sawit tu. Jadi tadi ulian tuan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia ada tuan maya tuan berjalai ke projek tanam sawit tu.
1: Jadi mayo apa awak? Dah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke situ. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, kapaknya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah, dolomit.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya, baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi in utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan beri racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah. Tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mienya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bah projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar hasil dari buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi. Silapan suat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya aneh yang kelalu gak kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di buah kita dan kemati matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun aneh yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampai kanuan merengnya? Okay, pun sawit nanti dalam sebulan.
1: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru yang tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu angka merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira kami buah sawit tadi hari puan tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: saya ni
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu ke ni dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sikit setahun sekali dolomitnya sikit diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomitnya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ke maya ngerja ke pengawak danam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hangi bala peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak aku. Nah, bagi dia tahu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kanya. Nah, kita ini mau nggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyabisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tadi
1: clearing semuanya nak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni ya terus guni maguni banyak berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: buah buah atau
0: sebuah buah tadi ya
1: sebuah buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak gitu ingat gitu 3 kilo 2 kilo kena secara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar kita uke orang company jadi company buka sekali ternyanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat punya ini bisinya tinggi bisinya dia muda gay bar namanya tinggi gay ga tuai gay kenyanya
0: banyak nama yang bisik kepada tuan kenan ngomong tay ke kos ke bisik beli barang ke pengka ke bisik beli tuan kena jalan ke kedua gaji pekerja tadi dah
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit tadi kan numbuk kena sabit tadi kira 100 sekum gaji sida ya dia kena angkut tadi beri ku mimin gaji 80 kena kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya kumpulkannya orang ini lauknya kumpulkannya sidak ke laki ini tadi nyabit semua mudah ke buah sawit 2 ikutnya nyabit 2 ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek maka kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
0: Ini tadi Encik Raya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya sehingga dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil aku tu nadai aku bukai nak kelang kin jauh nak kena uliah kin ke. Nyo ngira mulai lori nya saya nya tadi ge. Nya mai kin. Semek ni tu ge no nganyuang ngika rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ngku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ge kita ini kita ge tusah lagi. Tu semek tu nya mai lah anjuang kita yang ngagi rim ke semek.
0: Antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali mereka nak
1: sekali tidak mereka
0: nak sekali mereka tidak nama lagi ke kebuka ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mereka namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisi enggak kenyang aku minta namanya tadi mana mentua
0: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun racun serangga meh bisa beri
0: sebab beri sudah sebab ya
1: kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ke ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usaha meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: ya. Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajar nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sama tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngebuah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ini tupi ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya cia dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat pak peladang dia saya speak kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan dusun teninya ke cara sida madah dia suba bisa juga saya speku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julati nuan hari lah dikena kemansang kaget projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang deh
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kan ngeremai ke nama lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah
0: kenyam
1: kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun ya
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ya sih ke nambah
0: kenyam jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jakok randau tua aku ke nuan merik jakok perangsang lagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan
1: perancang aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke ba rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mai nak bakal ada nanti ladanya nyemu nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya, lu dijual kita ya deh. Yang mengharap ke demiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah, ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut, ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tahu ku tahu bukai me. Ane nak kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil kutai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungula kan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muan sisi tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Joko perancang ini nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jelati terkak berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisa aneh. Kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam. Nah semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari ya contoh itu.
1: Tahu belabuh dia tu lah nanam sawit. Anang ninggal kediri. Anang temudak orang aja kita ya.
0: Ya, cukup mana yang kau perasan hari ini adia tu tadi nubungsi ngau balap ninga kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kang meluangkan masa nubungsi ke penemu ngau balap ninga bab program arah mensang kita dekat temu baru bab program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga ninga keranau ya kebukai kena kita nubungsi ke penemu. Kembali ke tahu muka ke penatai mise warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Sada lemai YFM. Ketahun tu rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

Kasih peningat game mulai dengan kami bawa sedar lemai hari 2 tu menuju kita yang baru meniang ke kami yang kanya baru usia awak limpang kini baru ternah kini baru tembok melau diri lemai tu gintu diri makai matah ke lengan udah mandi kita gini udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai bakal selama kami nak buat ke berita hari YFM terus segulai sejalan dengan kami bawa sadar lemai YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Lentap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak kadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Lege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agai bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Selamat lemai datuk Kamina Burka, berita lemai hari 2 16 hari bulan 6 2026 lalu terubah tu batang berita. Sarawak ngebuat pengelebih nyadi pilih menua elektro petro ngerandang ASEAN bak industri gadung. Sarawak ngos Langor deka bekerjasama ngemansang ke industri kreatif ngawak dagang serta lomba ngemain. Tanggung pengawak pemberita nang mengkang relevan nyadi kepun penatai penerang berita kamat. Nyabatan berita lebih itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Menua

Sarawak ngemuan pengelebih bapa mansuit kuasa bersih ngam mekal gas asli ngagai menua tu di ngerandang Asia Tenggara duju industri gadung. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng badah ke Sarawak jadi sebuah pilih menua elektropetro. Digempung kedua-dua pun penatai kuasa dikenak ngasil kekaran. Ia madah keubah dunia dari minyak fosil ngagai kuasa keulia dikenak baru serta kurang karbon. Udah muka bersayangi peluang ngagai Sarawak. Lebuh industri di serata dunia dekat berbenar ngurang ke pemansut karbon tidak pejalai ke sida. Nyalai pakar kuasa antarabangsa mega udah mengiktiraf penauk Sarawak begulai ke kuasa ulih dikenak baru ngau gas asli. Kena mutar ke kuasa lebih bersih agi kekai industri jemahila. Ia mana munyinya bab pengawak berjadi kompleks hijau SWG gau hap penyah karbonan di Kuching. Berbangaunya Premier Sarito tadi nerima penemuai basa riraban Yayasan Tunku Lati Sarawak bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Penemuainya ngembuan tuju Merik Kelala ketuai gerempuangnya dikena nyuak ke surat nyiri ke Premier jadi patron Yayasan Tunku Lati Sarawak. Tidak berengkah di pejalai kekena 15 hari bulan 5 tu tadi. Nangkan kenyak sapit Premier atau Amar Dr. Sim Kui Hian mega belah dicirinya di Chairman Yayasan Tunku Lati Sarawak kesama berengkah bari bulan ke sebaka. Tujuh radaunya berkawal ngau kuing tujuh Yayasan Tunku Lati Sarawak senentang pengawak nambah ke penemu rakyat pasal nyaga pengerai Tunku Lati. Penemuannya megak ngebuan tujuh negap ke kerjasama Yayasan Tunku Lati Sarawak ngau perintah menua kena negap ke inisiatif pengerai mensemayuh ngau pengelantang rakyat. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke strategik bak pemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumba ngau main. Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kekerjasamanya dekat numpu ngagai penangkup peminta antara dua buah bagi menuanya. Sekedap perkara tidi kemeran ke Sarawak ngau Selangor, ianya dekat ngemansang ke industri kreatif bak Raban Nembiak. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita dan nerima penemuai Exco Nembiak, Lumba Ngau Main serta Orang Dagang Selangor, Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan madah ke kerjasamanya numpu ngagai pengawak berkunci penemu ngau pengelandir. Nyalai Sarawak dekat kajuan Siti Tim, kena nyaup Selangor gemansang ke industrinya. Berebak ngaunya ngenang berkawal ngau Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan madah ke Selangor guna penuh perengkah guna kebisik dia tu kena ngatur lumba ngau mainnya. Kelebih agi perengkah guna kadiguna Palan Alain dur ngatur lomba ngau mainnya di Selangor ngi Perintah Negeri serta Local Authority PBT bak menuanya. Ngaunya Selangor ulih nyikap diri tidak berjalai ke ngau berurun agi serta nadai ngawal pengawak ngagak perengkah guna ya ke baru. Sekedar batang pengawak tidak kemeran ke ianya ngangkat ke pemanah semua Palan Alain dur ngatur pekit lomba ngau main kena nentu kebat tikas gaya pemanduk manah sebedau pekitnya diatur. Sukma 2026 dekat berengkah diatur hari 15 hingga 24 hari bulan 8 tuila. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat dipekit ke sekali itu. Kita diatur bedung mending ke berita lemai. Keditabur terus hari YFM. Mensia mayuh patut berpangai bak penerang media tiba tanggungjawab nyadi ke batang pun penerang ngau berita kiamat. Nyalai pengawak pemberita ndang dipedak bengkang relevan. Lalu ndak boleh diganti ngau penempat teknologi digital ti nyau majak mansang. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh madah ke pemintar tiru AI ndak boleh sebaka ngira penemu bakal mensia, penyinuk, penelebak ngau pelasar penemu asal nyadi ke pemun pemberita. Nyalai semangat pengawak pemberita mayoriti kebesai kena tentu ke berita tidak kenatai ke Zida Ahmad Nyadi. Berunding ngaunya mensia mayuh patut rasional. Berunding ngau siliak lalu ngemuan penauk literation digital kena tentu ke ni bagi penerang bulak tau ke Ahmad. Ia maksud kerja kutub bak pengerami ngintu hari gawai ke diatur gerempuang pengarang berita di Sibu. Pengawak matau ngau nyaga pengelikun bak kandang dur netap ke bisik gias metana ke ditemu bak tabak ngagak jalai tebian tasia utara semak kampung Datuk Kuala Lawas, majak cakah di pejalai ke. Direktur UPS Bomba Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke pengawak matau ngau siliak dekat terus di pejalai
kena nagang mensia mayuh tamak ngagai kanang durnya. Ya manah ke gies metana mudah ngus, lalu tau mai risiko penglikun ngagai orang ke semak bandurnya. Naban sira dia tu menung ganti penerang Arupis Mineral ngau Geoscience Malaysia bekawal ngau penyampau gas metana keritebu babaruh tanah. Ia madah kentik penyampau gas keritebu mit sira berkuasa dekat nganti giasnya pansut kediri. Tajak pihak ntik penyampau gas keritebu mayuh pansut sira dekat ngasuh kandang gas ke pantias tu ditutup berpelasar ke lalawari pakar. Ia madah munyinya ngagai RTM di Kuching. Siko lelaki rakyat menua tu ditan ke polis di pelabak kenyadung dadah lebuh berjalai ke optapis di Kabuong kemari. Barang kesama dirampas ianya 12 batang straw kengundan tekang kristal ke di pelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Kepala polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuh di persa. Hasil ari persa ikemim ga ngayan ke suspek keberumur 28 tahunnya mega ditemu positif dadah. Kes tu dipansik ngena Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Ya Kesama. Siko lelaki berbadi nyawa lalu dua iku lagi bakal berpenusah berbadi jalan ba roundabout Dudung di Sibu pagi tadi. Penusahnya nyadi antara sebuah kereta sedan ngau kereta 4-wheel drive. Nitik ke penerang Arupis Bomba Sarawak, madai kesidak nerima kangau ngenyit bekaul ngau penusahnya nyadi pukul 8.32 minit pagi. Sebedau nganjuang raban orang Arupis Bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya. Lebuh kedatai bandurnya, raban bomba tertemu ke siku Ari Mansa terpekul bak dalam kereta sedan. Udahnya Mansa ke terpekul dalam keritanya mujur dipansut ke, tanya pihak Mansa ditetap kenadai bak palan dur penusahnya kenyadi. Lalu dua iku lagi semina bakal. Kena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Sarawak gembuan pengelebih jadi pilih menua elektro petro. Ngerandang ASEAN ba industri gadung. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumba ngau main. Tanggung pengawak pemberitaan dan mengkang relevan. Nyadi ke pun penatai penerang ia kaman. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu. Beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung serta di Salian Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 16/6 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta nombor ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bahawa perkara pengharap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bab ngerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemeta mandai ke sidak kenyari kaban Bina patut imerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayun tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Oh ha! Oh ha! Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung bagempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkah bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ente ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang ka bisi sekedar kala ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisi standard. Nya tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente ba mua Tuhan. Bakal ni cara yang meda orang Indo lebih hake.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke ba jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban ba plasa jurai tu. Ya nya ba kontak kita orang Kristian. Kita ke disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang ti udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mesti ke gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari itu. Jari itu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda itu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
0: buat leteng,
1: tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya maga laki engkau indau sama berga ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nak bakar di kereta kita. Ya alai, tanya silir dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku Derek Warren, YFM.
1: Selamat malam baik kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus tu ke diterima kita beli kita kena cara online lemai tu nyangkanya dioda kita minggu ni kemarin baru datang lemai tu berjimat meh lebih maya kita ke melunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita nya au ngambil kau tai ke beli kita nya tadi na rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang kena cara online tu. Ingat tak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 sobat. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita itu nintiah ke panzi ayahnya beli barang kena cara online. Okey nama menzia tu pelaba aku laban ya tiap ikut kita itu nang bisik pengerindu atau ke bisik penginian kak bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisik duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tak kenyadi lebih maya COVID-19 sebab pelaba aku. Jadi nak nyebut orang bukai aku pun ban baganya mega meda barang online lalu kau beli order jadi mayuh mau barang kita beli mayanya leban mayanya maya musim pengelekai gi penyakit kita zaman nangi mayanya gak pembersih pengandiri mengaku tak ambil luto parcelnya banjir ku dulu kena namanya sanitizer yang ambil ke igi penyakitnya tadi endang rampit kita ini pihak kurun dia tadi dan terjapan pihak jam kerja tu terjapan ukai maya musim gigi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah kita yang bersih ya dulu banjit kena sanitizer dulu kita dah nemu dini indoor barang yang tadi dah terengkah siapa kebegai apa kita dah nemu ya. Okey, selamat lemai peningan terima kasih lagi mulai kami bak sana lemai lemai hari dua tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist sana lemai kita itu lagu hari Nicholas Frederick biar meh aku pergi lalu dah lepas tu lagi kita bisa duna dengan Lucy M mega merindang kita bawa sadalmai YFM menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling feeling lemai tu kini bisa narut rutai ke dikenang terus gelas jalan kau kami bawa sadalmai bawa YFM.

menua Kitai ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Okay, semina, ulih ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar temeka, ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledar tak jumpa penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam Nur kami mai kita meninggal main asal. Lemai tu ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M. Enti saya bawa. Sada lemai mulai kami YFM.

меня и малега дире амон чайр пока гагамер тиче тиче

番ギターがさんが今パノッカパノッカパノッカでセーリングイナー

At gi anang guhe ngante ge aku aranya apa ranjang tunang tekang ka pangkang liao ga liao liao ga tampak lah.

muda balaga lang kagangabang tanga ga tanga ga dasi minta

Aya gila bukuang ninga nuan aya aku minta api nyuang tanga ga bintang aku ka mapawang napa tu sama ya jia ga jia jia ga anak kumara

0: Dalemai YFM.
1: Dan lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam, Nur kami main kita mending ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6. Selamat lemai. Semua bila kita selamat belelak mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

0: siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, si penegak baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustha untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bahawa perkara pengarap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab ngerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemetak madai ke sida kenyari kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: YFM Segulai Sejalan.
9: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita, Pasar Semangat. Asal menua. Pasar Lubang Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubang tu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jaku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, Lebuh Maya, Ciringo Jampito, Pulai, Ari Ngambo Duku, lalu Lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang, Siko Manuk Sabah Keliang, Ari Panggau Libau. Bungai Nuyang lalu mai ciri seduai Jampito beruji ke Penajam Duku. Lebuh ke buji Penajam Duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, tebelah dua. Bekau batu kena tetap Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa, lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai, kena tampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti Buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kena bayari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk kena disebut lubuk antunya. Tang alit hati, Siti Pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, besi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tu, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bahkan tiap itik ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Bahkan air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
2: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.
3: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinggal labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput tersendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai 7. Baru kita berjaku. Lepas jaku dipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai dianyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi 3 bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansur ke kita. Semoga jaku dalam bisa nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisa kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh ngidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teritik air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tiap ikut kita bisi penau ngepelandia kedirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jakau ke kasar tau ngasuh hatin si Ban, lo tau ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjakau. Maksud ke penmudiri. Bisi kendak jakau kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak pendengki tau kengemuan pengeringat ke orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
10: Wai seberai.
11: WAI FM.
10: Ya baru ngam.
11: Kan?
10: WAI FM.
12: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
13: Kami, Norina Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu yang

Nokia di baik Clement Joy. Malam tu peninggal kunci pengerindu. Pengerindu me kunci buat semua pemujur penghidup kita. Laban nanti kita rindu ke pengawak ke di kerja kita. Udah tentu kita ngereja pengawaknya engkau hati mamai, engkau semangat. Pian juga rindu me ke orang ke diaung lingi kita, kaban kita, balabakiah kita, tau ke semua orang ke diaung lingi kita. Anang dengki ke orang ala banyak tahu ngasuh rundiang tuanya tadi tusut ngasuh tuanya tadi ya tahu ngerosak penghidup tua au ente ulia kita yang tadi tanam ke pengrindu kita engkau diri sama diri ya jadi ja lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam tu malam hari 2 sarito 16 hari bulan 6 2026 lalu ke

Malam tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari 9 malam gagai 12 tengah malam. Lalu tusun program kita bawa pemerintah malam kita ke malam tu bekas selama pukul 10 malam. Kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu pukul 11 malam tu lagi bergulai dengan Rogers Booking galeri artis. Lalu bisa temui mereka ke di Kangau Kia Berandau bawa program galeri artis kita 11 malam. Nyentuk ngagai 12 tengah malamnya. Lainnya tu sen program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita malam hari 2 16 hari bulan 6 2026. Jadi kita akan bisa ngintuk hari pengadah hari itu nak lawan eh. Nur aku dari Meri selama hari pengadah ungkup lah kita akan bisa nyambut hari pengadah hari itu. Harap ke umur ke bertambahnya mai tuah limpah mai jerki bak penghidup kita ya. Jadi bak lagu kedua ya kini pilih aku bak pemerintah malam kita malam tu. Setiap lagu ke di by Lucy M Engai Tundedek.

Yalah, juga di baik je debie lenya malam tu beringat di tunde nuan lagu ke dipilih aku kena merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa pemerindang malam kita ini di 16 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM jadi kita ke nyangka benar berantau jalan kini jam ke dia tu bisi pengawak Nur kita yang tadi mindah malam tu tahu ke bab jalan kita ke jauh lebih agak ya hari Kuching tu kini nuju ke Miri lebih ke Deribahnya tadi jalan jauh begitu udah tentu kita yang tadi bisi asal lelah asal ngantuk jadi nanti bisi berasa ke ngantuk yang tadi ngetuk dulu batu si jalan bunga semua kita tahu ke ngadu ke nama utai ke ngasuh kita yang tadi celak mata kita ini nak ngantuk nyak sitik di jalan megak kena kita nyeliah ke Derempu ambil ke kita yang tadi nak ngantuk lebuah kita ke Deribah buat perjalanan kita ke jauh jadi buat kita ke rindu benda yang ke muzik atau ke lagu-lagu ke dikerindu ke kita tebah melagunya buat radio kereta kita atau ke benda yang ke kami buat YFM nyangkat sekedar lagu ke bisik ditebah kami malam tu bisik ngayit hati kita rindu benda yang terima kasih ya. Lalu terus ke segulai sejalan dengan kami nyentuk ngakai ujung program kita jadi lagu kita ke sekali itu lagu ke di baik Ricky Anderson petaran tentu ke pengrindu tua.

0: Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami nginang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat malam, Gulaing Gawaku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam Redua Seritu 16.6.2026. Projek ngagak jalai ngau Jumatan Baru ke bersambung ke jalai Nangah Belawai ngagai jalai Songkapit di sadang dekang mudah ke pemindah ngau pejalai orang bak kandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya ke lalu menjadi kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke projek tu naik jalai tadi kena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau penglantang rakyat. Projek tu mungku pengawak tengadu ke 2.8 km jalan belakian guna standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai Merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Kelimparinya pengawak tengadu ke dua bengkah simpang ngau jalan Batisi Bukit, geoteknikal ngau elektrikal megak sama di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi ya, Datuk Seri Alexander madah ke proses dikenang uliah ke projeknya dipejalai ke ngau cara terurus serta rentang. Tok dikenang tentu ke kontraktor ke dipilihnya, ngemuan penegap risukut teknikal serta uliah nembuk ke projek sidak nitiah ke timpuah ke diberik. Sarawak dengan majak negut ke kawal kerjasama antarabangsa sidak buat bidang utiliti teknologi hijau ngau perkara pemeruan. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke penemuai sambil gawak resmi sidak ngagai Singapura yang diatur, oleh berarti keperluan kerjasama strategik tulis nyawup ngangkat ke pemanah pengurusan utiliti ngau penakal infrastruktur di menua tu. Bapak penemuainya, ia bisa nemuai meribasah ngagai Menteri Perkara Pemeruan ngau rampak menua Singapura, Grace Fu. Penemuan yang megah diatur oleh berandau ke strategi dikena negap ke sektor air ngau kuasa kelimpah hari tinyapai tinjau pemeruan dalam tempoh kelama. Berbangunnya Datuk Seri Julahi megah di sadang di Kamerik Jakut Kunsia buat program Minggu Air Antarabangsa Singapura 2026 lalu berjadi Pavilion Sarawak ke Endur mantai ke ngagai bala pengari antarabangsa pasal pemujur keudahulia dijapai menua tu bak pengawak ke ngatur perengkai utiliti. Awam Blockchain Borneo 2026 tau ke BBCon 2026 edisi kedua dekat diatur hari 18 ngagai 19 hari bulan 11 tu ilah. Presiden Gerempung Teknologi Blockchain Kuching, James Gan Beng Yok, madah kaum nyailak dekat ngempuruk ke semua raban ke berkawal, yang kaum raban ke ngagak polisi, orang ke terbangkar buat bidang teknologi, orang ke meranak ke pokok, raban pemansi yang ngon biak kaget belajar. Tujuh kebenar awam tu diatur yang nyandu berandau ke pemansang teknologi baru. Ia maksud ke Jakut tu buat gempuruk pengarang berita BBCon 2026 ke diatur di Kuching. Berbak ngonyak Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah kaumnya nang pelasar ke cukup manah nu negap kagi pemansang ekonomi digital Sarawak. Palan pelajar tinggi ukai seminar bisa tanggung pengawak nampak raban orang ke landiak jemahilak tang megak sama ngau mansang ke industri ianya dengan kawul kerjasama pengawak pemansiak engau innovation. Sika orang ti kala gawak nyadi kerani wang bak upis pengintu penglantang peniau tau ke JKM Miri madah kedirik ndak bersalah bak coach action Miri Sarito Tadik berkawal ngau Jakut tuduh di madah ke ia makai duit lebih dari sejuta ringgit. Suspek tok ke berumur 44 tahun didakwa ngena akta penagang penyalah makai duit 2001. Suspek dipelabak ke Mindah serta muai hasil pengawak belalai ke dikerjaya dengan sekedar akaun bank ia ngau akaun bank orang bukai antara bulan 2 tahun 2022 nyentuk ke bulan 1 tahun 2023. Kod netap ke 14 hari bulan 7 tuilak nung ngatur kes serta nyerah ke dokumen. Hakim Leo Sagau dan mendar ke suspek tu dijamin ngena duit RM100,000 serta ngau 2 ikut penyamin kelimpah hari deposit penetap RM18,000. Suspek tu megak udah diasuh nyerah ke pasport yang ngagai polis serta ngeriput diri bak upis polis sekali dalam sebulan nyentuk ke kesnya udah terputar.
Yalah ke berita kita ke malam tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenal ngempuruk keraban orang di Landia. Bahawa perkara pengarap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemeta madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut imurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bising ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak pemar tidak

0: Sai Kenyah udah negap ke penyerakup Bak Raban Bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh Kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di Kapit, ianya Bansa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepengudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah halah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti betuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ketama kila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangan diri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalan ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita gerah tu ari kami bah YFM.

Ya, lagu hari Raja malam tu peningat takkan melupakanmu. Ya, lagu ke dipilih aku merindang bala kita akan pergi terus meniang ke YFM bergulai engkau kami bak pemerindang malam kita. Jadi anda ingat pukul 11 malam tu lagi bergulai bak program galeri artis bergulai Raja Booking ya pihak mengat temuai ya ke bisa di kangau ngagai konti penanyi kita ya Joshua Jos nyalai terus meniang ke kami nyentuk ngagai ujung program kita ya. Jadi nanti perhati ke muka sekedar dia tu pengawak ke bisa dekat di pejalai ke nanti kita minta jam ke dia tu agak dalam kandang bulan 6 tu peninga mayu program ke dia tu berserimbai engkau pengawak ke nutup gawai ianya ngiling tikai gawai untuk tahun 2026 jadinya si teri pengawak ia ke tebal lagi benuang diatur jam ke diatur ya nak kira dinindur menya jadi ya kami dari YFM bisa mengganggu lo program mengiling tikai di rumah Joel nangasan lalu buat antu hari 6 ke dekat hari 5 ke dekat datai tu ialah ianya 19 hari bulan 6 2026 nyalai sama sampal ngau kami datai ngagai pengerami ngiling tikai gawai daya pilih lo buat antu berumah Joel nangasan lubu antu lah. Bukan seminat kami ke bisa datai mayanya ialah ianya penanyi ke terbilang bisa mengadil baik kami merindang bola kita ke bisa datai sama engkau kami mayanya ialah ianya Linda Joni Aman pihak megak engkau mawat nyalai program tu ialah dekat di penyadik yang berhormat Datuk Dr. Marco Musinan Lamuanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megat Kaban Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu nyempulang ya. Ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ianya Kaban Parlimen P203 Lubuan tu. Ya. Siti hari program ia ke bisir ke diatur kami bawa ujung minggu ke dekat datai tu ialah ya. Jalai ke sekali tu agak terus merenang bala peninggal kita lagu hari kita mendian ke sekali tu terima kasih Sulu terima kasih labang kita agak terus milih kami bawa YFM jadi ke pemerindang kita 24 jam sehari.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ri jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk kang asuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pemberindang
5: Malam
4: YFM.
5: Aku yang berhormat Datuk Jabatan Jamin Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengenami Gawai Daya Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu hanya pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megak ngerapit kare kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningat maya di tahun tu ialah inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai dari menua kita yang puluh saja dan yang mega bisi mega dari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambil pukul 5 lemai ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke kebiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak niti tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya nyajak dari pesai. Terima kasih
2: YFM Segulai Sejalai.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Segulai Sejalai.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalai.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito, berapa luaran Sarito nih? Hanya ingat 16/6 tahun 2026. Okey, sudah bertunggang aku Pak. Studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi nanti kita akan mendak mua ya. Kita tahu lawak Facebook kami laban dia tu kami dah benuang live apa Facebook kami YFM Iban. Okey. Kita tahu komen ba dia, kita tahu nanti bisik soalan kini utai ke dekat ditanya ngagai penyanyi kita ke malam tu. Atau mega tinggal kita komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi nyambik ke nak masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datang ke studio bakal ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sada nyawa temuai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu magi yang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Right. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya nih?
1: Oh, Ras Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abad Kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Oh, sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia di Kuching.
0: Bukulah yang family di tu ne.
1: Oh, bukulah yang family.
0: Oh, bagaimana ya? Nyonanya nuan kita di Kuching. Sikit arimiet atau dia tu di Kuching?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Oh, sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang. Sikit orang Kuching mana?
1: Sikit orang Kuching.
0: Oh, okay, orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kena.
1: Ya, sikit kejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dan dengar lagu Ria tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ni ke lagu.
1: Oh boleh ya.
0: Kagak aku dengar lagu keterubah di Gaganuan tu ni. Ya,
1: lagu keterubahnya okey aku ngagaknya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, pemegang lalu ke sida bala kaban tu. Tu benar mendak TikTok tu ni. Aku burung live mega. Aku pun TikTok RB. Nuan bisa live?
1: Sama.
0: Nama nuan pun TikTok?
1: Nama TikTok ku Joshua Josh, tau ke ID ya Joshua OFFS.
0: Okey, kelimpah hari muda buat Facebook, kita mega boleh ngelawak TikTok kami dua. Kami dua belak live jam ke dia tu ne. Okey, kita tau komen mega dia, tau share, tau like, tap-tap screen nyu korang tiba TikTok ne Joshua.
1: Tap-tap screen.
0: Okey, okay, jadi berkenaan dengan nama tuan tu Joshua ke Josh ke berkenaan ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir ni.
1: Josh.
0: Oh, okay. Kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, yeah, okay. Jadi jam Joshua Josh tu mai aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3. Ari form 3.
0: Bekeninya segi suah ngarobo pekit buat sekolah bekeni.
1: Suah ngarobo pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sebab keterubah ku ngau ra pikir ba school sebab maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya. Yeah. Oh, boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astatnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke ngadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu. Nyentuh ke lagu. Iya. Oke. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan takut idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau penyanyi antarbangsa. Tu minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Oke, nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisa di Wiko. Bisa di Wiko. Harry Francis.
0: Oke. Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bak Semenanjung Ernie Zakri.
0: Oke.
1: Okay. Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Oke. Okay. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan dalam industri muzik Taiban di Semenanjung ngau antarabangsa tu ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi sebab tu aku berindang ngau lagu tu, manyo sudah belum mendak ba TikTok tu neh. Yeah. Okey, hai semua soalan.
1: Hai semua.
0: Kita akan belum mendak ba Facebook live mega umas siapa manyo sudah belum mendak. Okey, bisi sekiranya komen nama tu love love love tu manyo tu neh.
1: Manyo hai.
0: Nama tu labuh pengerindu ngau Joshua kini tu. Okay Josh, sebenarnya tu ninya ke lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kena bahasa gua pawut nyap nyidop ya kini. Bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Boleh, ya.
0: Okay Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari subak nyentuh ke dia tu. Reti ke kunyi tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua, nyentuh ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta dong kongsi ke bila pendengar tu, Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu, atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi, atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis, mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Keterubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu keterubah ni. Okay. Udahnya.
1: Udahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu.
1: Rekod aku bakal tekan Gemala enggak jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku neh.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya neh.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu.
1: Okey boleh.
0: Okey, hanya di kita ke belum dak ba TikTok, TikTok aku kumpul TikTok nuan deh Joshua.
1: Joshua.
0: Nama TikTok tadi?
1: Joshua George.
0: Joshua George. Ataukah kita ke belum dak ba Facebook? Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio, Anang nukar radio neh tu sana. Radio, frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh uli, Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi. How? Minat ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif. Nek baru kena mau. Okay, aw. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sedang nama Painuan.
1: Oh.
0: Okay, aw. Jadi pendengar, kita akan berdua kami buat Facebook jam kedai tu. Okay, terima kasih. Bisnis kedainya madaka. Volume takkan munyi bah Facebook tu bisi slow mimit kau sedaya ane. Okay, minta ampun aw nyama bisi penanggul takkan volume bah slow. Jadi volume aku bah konti tu dah cukup nak peninggi mitungnya jadi dia so ketinggi agi tu Joshua. Ngai ke nyau kata munyi lagi nyau pecah munyi lagi.
1: Nyau pecah.
0: Dah dah kau gaul men eh. Okay aw pihak bagai sedaya kau belum dapat TikTok tu. Amanyu sedaya komen bah TikTok tu ne. Okay. Joshua. Nanya nuan tu. Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita uli lagi ngorang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Nama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan nyebut baru di paya tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci bekau ngakan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM, kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okay. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start hari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sikit gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik kamu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumen yang mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya dari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video udah disediakan dia. Tanya apa kita empu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu kalau lebih dalam lagi sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Ya, kita empu mana ya? Belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ngajar ya. Nya terpulang lagi terimpu mana?
1: Ya terpulang lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu tentu bisi pemar atau kecubaran di tapinuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay, pemar atau ke penanggua kau kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi kau kita. Sekali nedah masuk dalam dunia pemerindang kau kita mesti udah nyedia ke untek ke?
0: Ya, betul, untek, betul.
1: Mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan bisi suka, bisi ndak kaya.
0: Betul.
1: Bisi kaninga, bisi ngai kaya. Ha, jadi ya ke negatifnya, kita yang ambil jadi perancang.
0: Betul. Ha,
1: kita ambil jadi perancang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita, bukannya lu terus merunduk, kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu, kira ke nyak okay serius lah.
0: Betul. Awalnya sekedar pemar ya, mana? Tika tu si mayu sebenarnya.
1: Ya mayu, segi mayu.
0: Nyak kira kari sukun katanya. Terima dari peminat ketika peningnya tu ne. Bunyi kenuan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu, tentu nuan udah nyedia ke physical no mental bunyi kurang. Sanggup kena nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne. Aw, okay. Aw, nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu non tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisa nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku segi fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah, atau ke remix bagainya.
0: Tahun depan aku nak ke deto, mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nyak lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey. Nama kebuah, tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya. Dalam pemain mayo lagu tadi, bisa Siti nyak pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya... idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida.
0: Au.
1: Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang ketanya
1: nya siku iku anak ya aja
0: kayaknya
1: dari family nya mahlu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi itu mai balap dengan ke lagu Jawa. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Awak jadi Joshua sebelum tu mai balap dengan ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu jauh dah.
1: Lagu jauh.
0: Lagu jauh dah tu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kaki ngau radio.
1: Sembah
0: lama. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kata Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Nak kena itu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. boleh disebut pasaran ni kiri, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku Warna Putih tu, datang ke Semenanjung Kin. Nyameh kita ngarap ke berkenyak mana Joshua?
1: Ya, boleh. Sebenarnya ngarap berkenyak
0: ke betul. Kita punya keluhan anak kaki dia tu lagi fokus dengan lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban dulu.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu?
1: Nak tu...
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong boleh ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kerja
0: lah. 8 kerja nih?
1: 2... Ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala, lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet, lagu pencotik.
0: Betul lah, asyik dengar tadi. Okay Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okay, lagu Jawa, kita by Joshua Josh. Okay, dalam program Gallery Artist.

0: Oke, berikan terima kasih lah Pak Adik terus nih ke program Galeri Artis. Oke, gue Joshua Josh ke malam tu. Oke, kemudian lagi live ba Facebook, Wife Biban. Kemudian live ba TikTok. Oke, ba TikTok aku pun Arbi kau TikTok Joshua Josh pun. Oke, okay, jadi kemudian ya, Mayu sudah komen di habis itu. Cornelson Nies tu, ngarap ke terus maju main dalam bidang seni suara terbaik. Ya, madah kedirari permai. Permai Jaya Miri. Okay, hai orang Miri soalan. Nama berita. Ni hauma. Tiba. Okay, Josh. Nanya Nuan ne.
1: Okay.
0: Nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisip pengharap hati. Keterobatu pengharap hati Nuan ngagai industri muzik kita ibantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kini madah genre atau jenis-jenis muzik yang berlain-lain didengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tiu lihat bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedinya pengarap Nuan ngagai industri muzik kita iban. Pengarap hati Nuan pu dalam industri muzik kita iban.
1: Pengarap bekening ke madah ne. Ngarap ke aku lah. Nanti aku

0: pun pulang Araf ke kuliah berdiri ba pentas te lebih besar gitu. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngau bala artis ba pentas SSJ.
1: Okay. Jangan nama kau ngau SSJ dalam lagi paket semifinal
0: ya,
1: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngau endur.
0: Ya.
1: Okay. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang neh. Masin mulut.
0: Mulut masin.
1: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh dikamat kene.
0: Au ngarap ke uliah.
1: Ngarap ke misi rezeki.
0: Misi rezeki.
1: Au lagu-lagu nuan udah tahu ninmu masuk ke carta.
0: Ya,
1: benya hanya di juara. Uliah nuan enggak orang berpikir wa SSJ.
0: Ya.
1: Ngarap ke pia meneh.
0: Ngarap ke uliah pokoknya.
1: Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati nuan meh
0: ya,
1: dalam betul. Industri muzik kita iban tu ne. Oke. Jadi awal minta nuan jumpa baru tu nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, jangan kau berdengar kita tu kak follow nuan tu neh.
0: Awal nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
1: Masih tak sama juga tadi.
0: Sama juga. Tapi kok lu kak telanjur.
1: Tiga sayang.
0: Tiga sayang.
1: Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, out. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
0: Bakar Tekan Gemala.
1: Lagu tu ni main one record tu?
0: Tahun lepas.
1: Tahun lepas. Okay, minta tu cerita lagu tu. Pasal nama, siapa ngaga. Lekar tu pun ngaga?
0: Lekar.
1: Tiun
0: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dan baru aku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
1: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
0: Ngenang pasal baka nuan memuji Indo tu tadi. Baka nuan memuji Indo tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi Indo tu tadi berga baka tekan gemala baka nya.
1: Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakaya amnya ne.
0: Oh nakaya amnya. Dah nya tajak orang yang meda nuan sigi ku andai baka nya.
1: Wah, hanya lekai dalamnya.
0: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga baka nya.
1: Lagu tu kini nak boleh idea dengan lagu tu.
0: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
1: Benong sakit?
0: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa tajak urang gai meda arinya dulu mula ya. Na na na mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak, adanya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayaknya. Ohnya aku start ngambil gitar, apa semua, lu main gitu. Ngigak key main, yang ngigak key dulu. Tentu, udah boleh tune-nya apa semua tadi, baru ku ngagak lirik.
1: Kayak. Now, nengah tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini. Start ngau tiwa na dulu punya ke na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
0: Nitiah ke apa namanya nitiah ke
1: lagu ke
0: lagu tak ke penulis lirik nyempo lah. Nitiah ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
1: leka dulu
0: baru yang ngegak tiun si orang hari tiun baru ngegak leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka kayaknya.
1: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tau kau mula dengar ke lagu tu teh.
0: Ke lagu kadang tiun tadi ule dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang ke
1: kadang
0: tang ukai ari
1: nak kata nak niru ya.
0: Nak niru kanya. Alunya masuk kia nya utanya lo nyade nanti aku segi mula tiun dulu baru ku lirik.
1: Oh, tiun dulu ne.
0: Tiun dulu.
1: Ngigak tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey kira ke nyamagi caranya ne
0: nanti betuan. Aku segi nyamagi cara bekerja lah.
1: Okey. Jadi nyame tadi tu udah bercerita kena bergaul dengan lagu Bakar Tekan Gemala. Okey jadi kita dengarkan lagu tu. Okey udahnya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
0: Lagu baru.
1: lagu gawai kena baru nda deh.
0: Lagu gawai baru ge.
1: Baru ge. Katang sarito nebuh main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
0: Hanya kan tutup dah.
1: Oh, okey. Oh, kau ninya ke lagu dulu. Okey, lagu bakat kang gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka
0: tekan kemalah. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Pemadu baru ge.
0: Tang sarito kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Teh ngenang gawai gi belalak sai. Ke benda gawai tahun baru nyelak menebah baru ne.
1: Ya, betul.
0: Okey, lagu Peraja Mata. Minta tuan nosi nama cerita lagu Peraja Mata tau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benar ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon tu hari hari awal ke bunyi intro. Aja.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama. Udah jadi ke ringtone ku. Iya, nuket telepon lama, pia telepon culia
0: dia tahu. Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku
0: Lalu lihat nah tu lalu mulai dia.
1: Lalu mulai dia terus hereja. Lagunya tang sigen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nonton tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira namanya kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayan. Ngayan. Sebab bisa pulai ke menua orang. Jadi bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: makanya aja sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang den maga sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu bertemu sehari semalamnya jam ya
0: biar orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu ne.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kan ne. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedo doa men ne. Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instruments kali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yang kehin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nitih tren ya. Nitih tren jadi merehin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengan ya. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengan kia.
1: Yeah.
0: Okey, begini nuan meda sambut bala pedinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala uliah diterima bala mayo nya ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya
0: Okey, jadinya kelimparin dengan ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tinduk dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ke?
1: Tahu.
0: Dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kena tai bab mujur randau tu Joshua. Okey, minta tuan ninggal ke kira ke jaku tahu dok mai Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bab pengop lagu tu tang nak ke detonya bedau berani ke serius dalam pengop lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: nah. Jaku perancang jaku nama kau kota ni. Jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dujung mulut ni sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey. Jaku perancang nujung agak nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pihak. Atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik kena madah ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak kita rubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu ke. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti kerja.
0: Ulang ngerampas mikrofon.
1: Ulang ngerampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Enggak meh nambah mimik ngenuan tadi bakal kita ikat nyari penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tu kau popular biar kita berengkari baru lomba-lomba niki enang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: pemain disiplin mesti kau jaga
1: ya famous bula ada semua rokak famous nanti aku pun kau famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow kita Nikkei kayaknya melansang ke Darimpo.
0: Ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansus kita itu uliah lagu ke mana meh
1: ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi uliah diterima orang
1: uliah diterima
0: okey jadinya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tu ke peluang genuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan buat pengawal lagu tu Joshua.
1: Okay. Alright. Aku duka meraih terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua hari ke Joshua baru lah kelia tentu ke dia tahu lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun sobat nak nyukung dia tu dah nyukung kerja. Terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kerja. Dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung biar mega ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki bak utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya. Betul. Okey. Ya. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak. sesaruk ke jebuan eh. Joshua George dan nama tuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentuknya jauh malam ni nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kalau 10 ke 9 dah tindu nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Apa tu? Mayu jam masih dah komen tadi ba TikTok, ba Facebook. Ada ngawak kami lawan tindu malam tu sudah lawan pergi lah cuti. Public holiday ni. Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru, berkawal engkau, perjalanan dalam industri muzik Teban. Ila yang ngangau nang baru kau.
1: Uli ya.
0: Dalam program galeri artis pun uli ya. Ila ngangau baru.
1: Uli ya.
0: Okey, jadi nyami benarnya rada aku kulai engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu kutu unyong kecil tu Joshua. Bedau tu malah lagu pejam mata tadi nak.
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Ini mula nyau terakhir. Ha,
1: mula nyau. Ijak.
0: Okey. Okey. Lagu Joshua Josh, Praja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live. Mimi aja.
1: Lagu Praja Mata.
0: Mm-mm.

0: asyik.
1: Ya, okay. Kebelalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua Anda Riau di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan Norindu.
6: Akik Cakenya.
7: Kok Lok Melanau.
2: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa. Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat Mansia dalam diri.

0: ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ke orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

26. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends, Ngelawan Senegal. Pukul 3 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Siti lagi main Bak Grup I. Iraq, Ngel Norway. Boleh dipedak, delete pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live pot Sukan Plus. Siti agak main dalam grup J, Austria lawan dengan Jordan delete buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

26. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ber Sukan Plus. Siti lagi main ber grup I. Iraq ngel Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu ngel Algeria pukul 9 pagi live ber Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J, Austria lawan ngel Jordan di late ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: tingali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Datuk Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak, terima kasih.

keluarga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malan.
1: YFM, Cebulay, Cebulay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menenang?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orek latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelomo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk Ari YFM.
7: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau agak mega bak kaum kita Dayak. Jadi serta kenanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peringat maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau mainnya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita megah bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai semina temuai hari menua kita mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, jajak. Terima kasih.

2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends, Ngelawan Senegal. Pukul 3 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Siti lagi main Bak Grup I. Iraq, Ngel Norway. Boleh dipedak di lab pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Jingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Dia megak bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh!

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

26. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. Siti lagi main ba grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di late buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: Kalimantan, Inali Hari, Sadalamay, Pemarindang, Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik, cakanya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo, si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak mega bak kaum kita daya. Jadi serta mengenanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puluh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, ya, jajak. Terima kasih.

2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. Siti lagi main ba grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11:30 pagi ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di late buat TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin sobo ni yang Pantai Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: finale hari. Tadalamay, pamarindang malay.
1: YFM, Sibulay sa Jalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Ake, cakanya.
4: Kok lo menenang?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bagelumu. Nyaa lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup buku lenggak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai seminat temuai dari menua kita yang puluh saja dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya jajak. Terima kasih.

2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11:30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: yang megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Finale hari. Tagalamay, pamarilang malay.
1: YFM, Cebulay, Ujalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orek latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun itu elak ia temui ke di perbasa ke kadatai maya elak ia yang amat berumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ko nari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Daun to sekali lagi dan sao to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampai datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya nyajak, terima kasih.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, Pulau
2: Wan. Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi.
3: Selamat pagi Sarawak, tanah sejarah. Selamat mendiang kebaru awak pengarap pagi YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari yang ke-17 dalam bulan 6 tahun 2026. Terima kasih kepada pemilik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kelebih lagi bawa pengerah pagi dua ngeregas ke mata ukup kita ke Sarito. Hari yang nur kita belalah hari pemisi. Lalu pemegang dalam kandang 6 jam seberang tu berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi. Ya, dia tinuk malam kita sudah dipelandai di timang kami bawa timang kerebak tawas. Dua ngasuh mata kita bertambah lelanua agi lalu pihak megak ya. Dua segulai sial lain kau bala ya ke gawak siap malam ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi awak pengerah pagi YFM kita bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi kelebih lagi batu suana program mana dulu kita meri terima kasih ya ngegai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah da agi. Jadi ya ke pagi tu ba sampai ya pagi YFM kami mai kita sama dia awal jenuh. Dah lama dulu kita sama sampai dalam hati diri. Lalu pihak mega minta berkat Arif Tara bak pengawal ia kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi. Jadi pagi itu harap kita ya dia jenuh lama belum sampai dalam hati diri. Pukulai engkau Ramana Christian Arya Gereja Ramana Catholic bak awak sampai pagi YFM ungkup ya pagi itu.
4: Tabik bala pendengar semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 17 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebian hari meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Allah Ta'ala apai kami nemu kadang-kadang kami sumbung kadang kami kiatan dia tu kami dekat muai semua tanya labau tanya tadi uliah jadi ke penanggul do kami dekat datai ngaganon buka hati kami buka rundian kami okay. Kami uliah ngemaruh ke derimpu lalu renya tadi uliah melanuan ngau nadai sekat laba kami nemu nuan sikit berguna kurang ke ngemaruh ke diri bab muan-muan dengan Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ini ngal ke baca Injil kedambe korinje Matiu bagi 6 ayat 1 ngagai 6 ayat 16 ngagai 18 Injil Matiu bagi 6 ayat 1 ngagai 6 ayat 18 ngagai ayat 16 ngagai 18 Jesus selalu belabuh ngajar sidak ku ya anang ngerja pengawal agama di muara ramai minta diri dipedak sidak. Laban ti kita ngerjanya, kita nada boleh upai hari apai kita teri surga. Nyalai, lebo kita meri sedekah ngegorang kesuntua, anang mandang ke diri ngerjanya bakal teri kerja orang ke pura-pura ngapak dalam balai gempuru teka, bersebelah jalan raya minta diri dipuji mensia. Ngobenar kumadah ke kita, sidak dekat nerima upah sidak. Terlebih kita beri sedekah ngagi orang kesuntuk, anak nejuk ke jari kiba kita, nemu utai tadi kerja jari kanan kita. Ngambil ke pengawaknya di kerja kita belalai, lalu apai kita timbeda utai tadi kerja kita belalai, dekat ngupah kita. Lalu lebuah kita bersampi, anang baka orang ke pura-pura ngapa, laban sidak rindu berdiri, lalu bersampi dalam balai gempuru ngau bersukuk jalan raya, minta diri daripada orang, ngau benar aku, madah ke kita, sidak udah nerima upah sidak. Terlebuah kita bersampi, tamak ke bilik, tikup ke pintu, lalu bersampi, ngagi apai kita tindak daripada, lalu apa kita ti meda utai tadi kerja kita belalai dekat ngupah kita. Lalu lebuh kita berpasa, anang ngayan kemua ti tusah, berkurang ke pura-pura ngapa, laban sedak nguriak mua diri ngambil kurang ke nemu sidak berpasa. Ngobenar kumadagi kita, sidak udah nerima upah sidak. Tang lebuh kita berpasa, umpungas mua kita, lalu sugu buat kita. Ngambil kurang nak nemu kita berpasa. Tang seminak daripada apai kita tindak daripada. Lalu apai kita tindak utai dari kerja kita belalai. Dekat ngupah kita. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita ingat pagi itu bala menyadiknya. Bakal ke baca maya hari tiga abus karinya. Pasal sedekah bersemayang ngau berpasa. Jadi Jesus nangkan kita itu kemadah ke kita anang ngerja pengawal agama di mua orang mayu minta diri dipedak sidak. Labanti kita ngerjanya kita nadai boleh upah hari apai kita dari serga. Jadi Jesus nekan ke pengawal ti amat pasal gerah jari itu ke berserkah tu tadi, bersemayang kau, berpasal tu tadi, patut dikerja belalai. Semina ala tala aja medak. Jadi tu ingat ke kita runding kita itu, tu ke nama tujuh kita ngerja pengawal utai tu tadi. Jadi awak ke kita ngelari ke diri hari ke pura-pura. Pesan Injil seretu ingat ke kita, awak ke kita ti pura-pura tadi semina dekat daripada orangnya kengai di padah Jesus tadi, nya kengai di terima Jesus tadi tu. Lepas sekedar orang perisi tu tadi sedak ya bersemayang awak ke minta di padah Jesus madah ndak bekenya. Jadi kangau ngagai pemaruh hati. Jadi caku Injil kedengar kita tadi ingat ke kita ngau pemaruh hatinya adi ke pemuan penghidup kita ke ngerja pengawal pengharap tu tadi. Kita di perancang, awak ke ngerja pengharap kita ngau belalai, lalu ngau berbenar. Awak ke pengawal kita nya tadi berjakuk ke yampu. Jadi pemaruh hati tu tadi sama mega dikingat kita dalam hari tiga abus subah. Ngau mega mayan awak kita bersah dari empu lalu ngesalat itu ke berubah. Alai kita dikangau, awak ke kita mati ke ego ke tempo, lalu angkat, lalu dikemaru ke penghidup dalam Kristus. Tujuhnya tadi, itu ke nama motivasi kita. Jadi, jaku Allah Ta'ala megak, nekan ke kita, nya Jesus, nesigi ngemata, ketuka nemu menama tujuh kita ngerja pengawal kita itu tadi. Ketika kita mantuk orang bukai ketegal pengerinduk penyinuk toka kita minta orang muji kita. Jadi itu meh tadi ketika ingat ke Jesus dalam penghidup kita belum menyadi Kita nemu nama tujuh kita ngajar pengawak kita. Laban, suah kita medak, tukar suah kita berudia, nadai orang nama utang. Anang nengak lah tala medak semua utanya. Lalu pengujung ya, Jesus ingat ke kita, apai kita, temada utai, terkerja kita belalai dekat ngupah kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit, Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamain Tuhan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti mada berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tak bulan satu kena kita gawa, nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba, semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima, nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak, nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak, burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima, ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga, ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa, semua kita ninga di kaban naka.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, banyak kia pahit tau kemanis, ngemuan cita-cita tau kejuluh hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluh buah bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai, pelan ya kena meri kita pemain ukai kena ngemedis ke kitai, pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa semua nengah jalainya tadi, bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita terterap tertingkap, maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut, batunya endang sampai bisi berjalai kita, tugaknya endang lama udah dia, tamaya kita ilap kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita, kita nyalah ke diri empu orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi, uleh nyadi ke tangga nur kita berindia niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita, anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai, nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya tau megak dikena sidak berindia, lalu nyingkang agendur tinggi agi paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi, rampak perniang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya mega tau nyadi ketanda nagang kita limpang ari jalai tepatu di titi kita. Awak kita inda bebadi tepejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi tepangkok. Unsur dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari bawah, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita yang bertujuang. Nadai mai pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngau kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV,

hari bulan 7, round of 16. 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Sa Kitai, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Sulu, nama berita Nuan.

lagu retro yang keseluruhan yang dia kendang sepanjang zaman. Ari Rosina Kempang Nur kita berpindang bawa pengerak pagi kelimparnya mulai ke pengingat atau pagi udah mulai ke pengingat sarito neh. Lalu lagi kalau ke pengingat semua ya ke mendiang ke YFM bawa pengerak pagi lebih lagi kita ya ke menuang mendiang kami ngocara online namilah dini aja ala indoor kita dia tu muntang aja dia tu neh dini tiba ke subah radio sebenar radio tu tadi oleh dipening kita berpanggai bahawa frekuensi indoor kita dia nanti nyemak frekuensinya nak datang dengan menua kita arti ya berarti mereka mendiang gantang dia tu nadai jadi penanggul wai dini aja bak ya bak tengah tasia kak ya tadi bak atas pucuk kayu asal bisi line telefon line internet boleh kita mendiang ke YFM di selampur dunia bakal ke pagi itu. Oke, jadi pagi itu berkongsi kenggawa peringat semua berita yang kebisi di pada aku bak Facebook berita RTM lalu tu mengenang ke bak Aum Borneo Blockchain Conference 2026 BBCon edisi yang keluar dekat di atur kenal 18 itu guys 19 ada bulan 11 tu ialah lalu Presiden Kuching Blockchain Technology Association KBTA James Gunn Binyok madah ke awam tu tadi dekat ngumpul semua orang yang ke ngaga dasar ngumpul ngaga pakar ekonomi ngau orang ti pernah pukul serta syarikat yang ke baru dekat berengkah berdagang tahu ke dikumbaru tadi startup ngopi mga orang ti jadi pemain dalam industri indoor berandau ke kawal ngau memansang teknologi baru lalu yang madah BBCon 2026 dekat ngada ke maiwa agi peluang ngagai semua company kelebagi ia ke baru ditumbuh ke bak menua tau lalu pihak megang ngagai bala raban nembia ia ke baru aja dekat nguji ngau orang tadi berdagang ngau beranak ke Poco lesta PMG menyediakan awak dua bala bergiga ke partnership dalam company jadi jaku tu di pansut kia lebuh maya ba penerang media BBCon 2026 ti di atur ba kucing kemari jadi tanggung pengawal sila ya ke jadi orang ti ngatur program tu pada ke merit besar ya terima kasih ke semua rakan strategi tak ke shareholder ya ke nyukung tapi juga meri komitmen bakal si teknologi Mara UiTM Sarawak Multimedia Authority SMA ngopi juga rakban Ari Stater Private ia ke Bukai lalu pihak juga penerang ke dikeluar ke Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Firdaus Abdullah madah ke awam tu tadi naik setiap platform ia ke mana Nur ngumpul maiwah orang yang ke megai peranan kena ngemansang ke ekonomi digital menua Sarawak tu lalu ke mereka BBCon 2026 yang setiap telefon yang ke amat tak berguna laban dunia dia tahu nang yang pengembai dunia digital lalu yang mereka universiti yang setiap kapalan nur megai tanggung pengawal yang ti berguna kelebih lagi nur ngadah kurang tilan dia dalam industri kemaya hari jadi dia nambah ke palan pelajar tinggi sekai seminar ngada orang ke Landia ukup ya jemaah lah tang mega nyukung ngagi pemasang industri kelebih lagi bahas tentang research ngawa pia mega innovation ya ke pemadu baru di tiap kesingkang dunia kemaya hari ok nyatali berkenaan ke perkara yang kena diatur ujung tahun tu lah 18 hari bulan 11 cintu guys 19 hari bulan 11 2026 ianya tadi Borneo Blockchain Conference toke dipuntang ke ngau jaku BBCon. Okey, jadi satu lagi. Amerika ngelatai ke pesan berhati sudah dikirim peningat bah email kami dari yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita boleh nganjong ngagai nombor WhatsApp konti kami. Sekali lagi ingat bila kita ia kedekat ngelatai ke pesan ti boleh sempulang ke sekali ya. Nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai do bala bukai bertanya antinya mau tai ke disebut tak lagi nak nyemata. Okey, tang sebenarnya sekali lagi Aram berperenang dulu kita tengok lagu kita jumpa Lazarus.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos makai maya rabat buka bala ke dia bongkranji ke surai sekatap lubah lama lubah baru strudit A strudit B rian batang beribang layar melayu ulu melayu li piam ga nuju rumah panjai ia ke bukai buka bala ia ke dia batu baru pelawak lubah nulu lubah nili semua atas semua baru jelaw atas jelaw baru serian ili serian ulu bala ia ke dia babu bulan atas bulan baru bulan tapang temedak sepak pasal atas pasal baru ngopi mengandung nuju balau ya ke dia ba suri tiga buah rumah nang risau awi ya lubok payang awi ya nang asam menyalin baru dulang tanju sikup kebelayan ke dia ba lubuar ba awi ya tusur nang amara melabu bayir perpat lubuk nibung ruban balau ke dia ba babang kaki wong bakas buti jerai debak pemegah kemudian jaya satu nang kerjaan krian ulu teru ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal candu anak keliang tau ke indah rangi jadi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indah rangi udah nadai kena hari satu tu tadi 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau ke indah rangi itu deka di itu bala mayuah ba rumah lili anak entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 area bulan 6 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ya kita kademu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai lawas ba nombor kusung 12-77-944-82. Nada baru isi pesan pemati ke datai ari ambang ana ringkai ngawa giang ana ringkai ke pagi tu nyari pesan madah kindai seduai hanya tadi candu ana keliang tau kindai ranggi udah nada hari satu tadi 15 hari bulan 6 lalu yang candu ana keliang yang candu ana keliang tau kindai ranggi tu deka rintau bala mayuah baru mah lili anak entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebedau ke di anyum pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagal lawas Bandung berkusung 12-77-944-82. Lalu ke Siti tau pesan ia kedua pesan pemati ke dikirim jini anak Thomas Cundau ngau muri Thomas jadi pesan tu nuju balau ke dia bawa ulu rimas debak dua berumah balau ke dia bawa budak ulu budak ili dengan pihak rian batang pemegah kebelayan ke dia bawa mato paku serdiat paku dua berumah babang seratu bala berkawit seratu dua berumah pati sengai serian ngau pia mega ia kenalah dirintai ke siku-siku ditauting lala Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa eh muri pesan diterima dah ke Thomas Cundau anak ngelambai Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa eh nuri udah nadai kena 15 hari bulan 6 bas tetap saya kucing ditau lalu ni yang tahu dekat di situ bala mayuah malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 ba Chan Funeral Palo Batu 5 kucing sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 okey jadi kebelayan ia ke dipesan beratai lalu nanti kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batu tahu uliah bertanya ngegai jini bernumber 016-8876-082 tahu ke ngegai muri bernumber 017-888-5694 dan baru isi pesan pemati ke datai area jini anak Thomas Cundau ngopi mga hari muri Thomas ke pagi tu pesan mereka pes dua ianya Thomas Cundau anang lambai Thomas Cundau anang lambai tau kapai muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 tu tadi bahas hospital bersaik kucing ditau lalu niang Thomas Cundau anang lambai niang Thomas Cundau anang lambai tau kapai muri tau Dekat nintu balam ayuh malam tu lagi, malam hari 3-17 hari bulan 6, Chan Funeral Palau Batu 5, Kucing sebelah ke di Anjung pagi, pergilah ya, pagi hari 4, 18 hari bulan 6. Kita engkanya akan nemu sili lagi berkawal dengan perusahaan Rabah tu. Tahu pertanyaan dengan Jenny bernombor 016-887-6082. Tahu dengan Muri bernombor 019-888-5694. Lalu ke situ ini yang pesan apa mati ke dikirim tidak anak bidi ngari sidaya sebiliak. Jadi pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke bagi rumah yati sambas makai mayarabat baka ba sungai bawang, rumah mina, rumah bastin, rumah udin, rumah jantan, rumah jantai, rumah jenggi, rumah ate, rumah anti, rumah pita dingun. Ngau piam ga bala ba sungai Arif, baka ba rumah Anas, rumah Laja, rumah Jonathan, rumah Mawah, rumah Martin, Laja, rumah Kecenai, rumah Nelson, rumah Jonas, rumah Jake. Ngau piam ga nuju bala kabar melayan ya ke dia ba Bukit Dinding, baka ba rumah Alat, sikat rumah Jabat, rumah muda, rumah kisiang, rumah jiram, lanjan, pemegang bala ke diau ba bukut, ba rumah ani, rumah suli, rumah lagat, ngah rumah lama, ulu Arif, bala ba rumah tugang, Arif ili, rumah lega, nduan anak abiang ke diau ba pelugau, ngah pemegang nuju bala ke diau ba rumah dika, sungai anak, rumah kepu ke mana, tamah tau ke inai mihun, ba tepus, ngah pemegang nuju nawan anak bantan tau ke Indestina ngau muang anak medang uga anak medang ke dia ba rasan seta kabelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lakun anak bidi. Ianya dipesan madah ke lakun anak bidi, lakun anak bidi dan ada kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi dan lakun anak bidi itu kadis ngai balam ayuh malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai Tau Selangau sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai Tau. Sila lagi berkawal dengan penusaha Rabatu kemudian tahu bertanya ngagai bariang anak bidi bahan nombor 013-813-5692. Tahu kenyata tadi ngagai tidak anak bidi bahan nombor 019-855-4489. Dan baru pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ke pagi tu ngari kita sebilia jadi pesan tu pada kami ada ia yang nyata lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kemari hari 2 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi, ni yang lakun anak bidi tu dekat disengai balam mayu malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai Tau Selangau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai Tau. Kabelayan kan musil lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngegai bar yang anak bidi nombor 013-813-5692. Tahu ke ngegai tidak anak bidi nombor 019-854-4809. Pesan ia kenangkan kerana setiap muka pesan pemati ke dia kirim peninggal kita datai hari injan anak dunia. Jadi pesan tadi menuju kabar belayan ia ke dia ba bayai B, bayai C, ngopi muka bayai baru, ngopi muka nuju bala ya ke dia ba merbuang bayai. Pakit panggau sutuang batu pesai bala penyakai jalan payip, liu sepatak sungai pinggai ibu lentawa bala ba mengujurnia. Tebro menyalin asal menyalin baru paku petuang, roban temiang menelang guntung ulu, paku undup sebangkui undup ngakoblayan ke dia ba san kemantan, miri bintulu ngopi muka ia kenalah dia rintai ke ditu. Tik ngelola juan anak kumpang. Jadi si pesan madah ke juan anak kumpang. Juan anak kumpang tau ke anak ni yang dilam rani, tau ke anak ni yang kumpang tawi. Udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang juan anak kumpang, ni yang juan anak kumpang tau. Deka di sengai bala mayuah barumah Jimmy Bayae Setiaman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 4. Okey, jadi kebelayan ia ke di pesan dipinta sampal ngesah musara batu, lalu nanti kita ke nemu sile lagi, kita tahu tanya ngagai injan anadunya yang berdini yang tempuh bernomor 0142219132 tahu ke ngagai duit anak kumpang bernomor 0176146844. Lalu baru isi pesan pemati ke datai hari injan anak dunia ke pagi itu yang dipesan pada kelaki ya, yang tadi juan anak kumpang, juan anak kumpang tau kan jadi anak yang dilamrani, tau kan anak yang kumpang tawi udah nadai kemari 16 hari bulan 6. Lalu yang juan anak kumpang, yang juan anak kumpang tau deka dintu balam maiwah barumah Jimmy Bayai E Sri Aman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebdau ke di Anjung pagilah pagi hari 4 18 hari bulan 6 kabar belayan kanya kanemu sili agib kawal ngapu sarabatu tau bertanya ngagai injan anak dunia yang binin yang tempuh bernumber 0142219132 tau ke ngagai duit anak kumpang bernumber 0172614 6844. Pesan ya ke lima pagi tu, pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu ke dikirum usan anak jambung ngari kisah sepilih ya, jadi pesan tu nuju balau ya ke diau batuah pedaya jih kenawit julau mawang piam ga balau ya ke diau balepung berdawa bunau pakuah sekuau suai miri berkenu ngau piam ga iya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah niang bino anak dagang. Jadi pesan tu tadi madah pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang, niang bino anak dagang tau ke ini usan tau ke ini stela deka diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 pengawang nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan dipesan sampal nguluk pengawang tu ngagai rumah manca anak injah sungai sebanding bekikia bunau. Sili lagi tahu tanya ngagai usan bernombor 0124841801 tahu ke ngagai mia bernombor 0165789507. Dan baru pesan ngetah ulit ngawa nyuak ke ntebalu ke dikirim usan anak jambung pagi tu nyari pesan mudah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang, yang bina anak dagang tahu ke dari ini usan tahu ke ini stila deka diatur kena hari 5 tulis 19 hari bulan 6 ianya pengawangan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampai nguluk pengawang tu deka diatur bah rumah manca ananya sungai sepanjang berkekiak bunau lalu kan musih lagi tak tanya ngagai usan tempuh bernombor 0124841801 tahu ke ngagai mia bernombor 0165789507. Pesan kita ia ke 6 pagi tu inya pesan ngetah sulit ia kenuju semua kabar belayan ia kenglalan yang Katie Daisy tahu ke double nama Inci Anas Mall kelebih lagi ba Skayu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang Katie Daisy double nama Inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ba rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kabar belayan ia ke Jawa di tanda itu muagi nanti uliah sebedau pengawal berengkah dan baru pesan ngetas uliat tiri kira rumah peningal kita yang madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Katie Daisy double nama Inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Ya, bala kita ke ngelala kita datang ulu pengawal tu ngagai rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman lalu ya ke Jawa diminta datai tumu kagi nangkan kena pesan ya ketujuhnya pesan ngetas uliat ya ke dikirim semua anaknya buang tau ke apa yang sebit ngari hidas miliak nyari pesan tu nuju kawan belayan ya ke diau baru rumah simpang nangga banyau rumah gawan lepung baliah rumah umpi yang lepung baliah pelagus nangga tiau nangga bangan nangga sud nangga benau balau ya ke diau bakrangan arah baliah nangga uyan pemegak balai ke dia bah putus sibau kalbal Indonesia ngawi yaknalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang samba anak sanda niang samba anak sanda deka diatur kena area 5 tulah 19 area bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadian Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai semua menombor kosong 111-977-1667 tahu ke nisi menombor kosong 111-331-9858-26 lalu baru isi pesan ngetas ulit ke niang samba ana sanda ke dikirim semua anak nyapuang ke pagi tu atau kapai sebiat yang dipesan mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang samba ana sanda deka diatur kena hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadian Miri. Okey, jadi kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai semua menombor kosong 111-977-1667 tahu ke ngagai nisi menombor kosong 11-331-9858-26 Ya ke lapan ini pesan ngetas ulit enggau nyua ke terbalu ke dikirum didek tahu ke inai arah jadi pesan tu nuju kabar layan ke dia bawang asam Tanjung Bekakat Sungai Puang Sungai Melanggan Bintangur Madur Meraduang Kucing Piamga Balau ya ke dia bapai Semerahan Mangkak Tersemerahan Merdang Merdang Lumut Merdang Gayam Setuang Sebayur Balau Sungai Tapang Sungai Payang Sikai Ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelalan yang Simun Inggiah anak Bergang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke yang Simon Inggiah anak Bergang yang Simon Inggiah anak Bergang atau ke laki Ketin Iwet deka diatur ianya kena hari 6 atau ialah 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai kebelayan dipinta datai nguluk pengawal tu ngegai rumah Abil Bawang Asana Sibu lalu kan musi lagi kita tahu terus bertanya ngegai Wini anak Inggiah bernombor kosong 111-983-9517 tahu ke ngegai Siti anak Kloni bernombor kosong 113-524-6949 dan baru isi pesan kedatai hari dide tau ke inai arah pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak terbalu ke niang Simon Inggiah anak Bergang tau ke laki kita ni yut anak Pasai tau ke dikalang nama apai Wini deka diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai kebab layan dipercadatai yang ngulu pengawal tau ya ke deka diatur barumah Abil Bawang Asan Sibu. Sila lagi tahu terus bertanya ngagai Wini Ana Inggiah ba nombor 011-1983-9517 tahu ke ngagai Siti Ana Kloni ba nombor 013-5246-949 lalu ya ke 9 pesan ya ke dikirum Krisila ngari sidaya sebilia nyadi pesan tu nuju ke belayan ya kedia berangan ulu berangan ilai tisa rembai siukan dia setama melihah bala kedia berputat sekera ulu peputat baru antulang dengan tulang baru piamga nuju semiah tinggi hingga piamga anji kedia berlugu sereman sani kedia kampung ulu pasir panas piamga nuju ali toka peselian kedia berlugu Pasir Panas Leman ngau ia kenalah dia rintai ke dito magang jadi pesan mudah kemama ngintu satu sari ke niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur ba rumah berandah Tanjung Rirang Leman hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ni kita ya ke nyakan nemu Asli lagi kawal ngah pama tau tahu bertanya ngagai Monica double nama Ilian anak manggi ban nombor 0128515230 dan baru si pesan ya ke datai Ari Trisila ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang itu satu hari ke niang ini sidaya yang niang timah na rumpang nanti mah na rumpang tau ke indai mujah deka di atur kena hari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi baru mah beranda Tanjung Rirang Sri Aman. Kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawal tu tak terus berterpun dengan Monica double nama Ilian anak manggi nombor 0128515230. Jadi nyadakan kami ngetai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 3 pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengenami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak inya yang amat berumat Premier Sarawak inya Dato' Ketinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah bisa megah hari menua luar itu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belas sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak dari saya terima kasih.

Selamat pagi, Dato. Kami nak buat ke berita pagi hari 3, 17 2026. Lalu cuba tu batang berita. Sarawak bujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai ngau jematan di Nanga Belawai negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nerit ke Agi Arthur berduduk hari kes nembiak ke Majak Bayuh jadi keldai akaun. Nya tadi batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Sarawak udah majak diperhati ke menua-menua bukai. Berduduk hari pebujur, kau dah ditapik menua tu bak teknologi pemintar tiru AI. Kuasa ngau pemansang ekonomi tip meruan. Pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak bisi potensi dagang ke berbida hari menua bukai bagen turung ASEAN. Ya madah ke pemansang teknologi, langgur perkara kuasa ngau tinjau ke dikemuan bala ketuai di menua tu dan cukup manah serta tau merik peransang. Ya mansur kerja kutuk ngakai pengarang berita udah kedemuai meribasa ngakai Premier Sarawak, Ketua Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Bagam buruk pengarang berita ke sebakar, pengari sidap Mudassar Ahmad madah ke penemuannya diatur nangkan ke sempekat pemerhati MOU. Ia ke disayan antara Sarawak gau British di Manchester berdau lama ke udah. Ia madah ke penemuannya megak udah meri peluang ngakai sidap berandau ke sempekat tu kelebih lagi bab bidang AI ngau sektor kuasa. Berebak ngaunya bab penemuai kebukai pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak oleh angkatnya di palan dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya bab peringkat antarabangsa. Nyalai bab mayuh baca bidang tinjen kawam dagang temuai, yang madah ke United Kingdom keras dekat negut ke kerjasama strategik gau Malaysia, kelebih lagi ngau Sarawak serta menua-menua ASEAN ia kebukai. Nas Shah Mansur kerja kutu dah ia kenemuai ngagai Museum Budaya Borneo di Kuching. Berbagaunya Nas Shah madah ke Museum Budaya Borneo tu nang semengkah institution peringkat dunia ia kuda mujur manang ke sejarah identiti ngau penyelai budaya Sarawak. Ia madah ke museum tu udah merik penemu ke dalam lagi pasal rakyat ngau pemanah pesaka ia ke dikembuat menua Sarawak. Projek ngagak jalai ngau jematan baru.

Dato' Sri Alexander Nantalingi. Madaika projek tu undang jalan ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menuap sisir gal pengelantang rakyat. Projek tu mungkur pengawak tinggadu ke 2.8 km jalan belakian kena standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke merakak Sungai Belawai. Kelimpah harinya, pengawak ngadu kedua simpang ngau jalai batisi bukit geoteknikal ngau elektrikal megak sama bisik di pejalai ke. Berdalam Facebook rasminya, Dato' Sri Alexander madah ke proses kena ngulih ke projeknya di pejalai ke ngau caratik rurus serta rentang. Itu dikena tentu ke kontraktor ke dipilihnya gembuan penegap risiko teknikal serta oleh nembu ke projek sirat nitih ke timpuh ke deberi. Berduduk hari penambah kes nemiak universiti ke bempu akaun keldai, dia polis diraja Malaysia dekat Cah Kahgi ngemata serta ngelaban sindiket orang kenipu cara online. Menteri Dalam Menua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail madah ke sindiket nipu kemayar itu dah majak nyelinting bala nemiak Kahgi belajar serta meri bayar antara RM1,000 hingga RM2,000 ke tiap akaun tiri serah ke kenal sidak ngagak transaction tidak dikebenarkan. Ia madah ke orang ke ditipu dekat dia suh minah ke duit sidak ngakai akaunnya sebelah sindiketnya ke beguai ngeluar ke duitnya ngena sekedar kad bank bak mesin ATM. Ia mengatakan mensia mayuh ngau jako di madah ke ulah ngemenar ke orang ngerja penyalah jenayah ngena akaun bank sidak ndang penyalah bak penal court pengudah atur undang-undangnya ke diubah dalam tahun siti tu kemari. University Malaysia Sarawak UNIMAS nang seluruh nyukung upis Menteri Pelajar Tinggi KPT bak pengawak tik ngetan ke integriti, credibility ngau pengarawati bensia mayuh ke sistem pelajar tinggi Malaysia. Sebarang jaku tuduh titau ngerugak pengarap ati orang mayuh berkawal ngau atur kena masuk palan pelajar tinggi ndak ulih debai empelita. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ketuk kelebih lagi entik perkaranya bisi mangkik pemanah nama universiti perintah. Ngau raban pengurusan universiti kengau ngatur bala nembiak masuk universiti dengan cara kebetul. Ia madah kerandau tiba kawal ngau akses ngagai pelajar tinggi patut semampai belalau ke perkara tik benar tanggung pengawak ngau atur ti oleh mutar ke isunya. UNIMAS megak semampai keran dekat nyari kaban strategik upis Menteri Pelajar Tinggi kena negap ke pelajar tinggi TBC Integriti, nyerangkum semua serta manah, ngambil ketau pulai ke pemanah ngagai bala nemia, rakyat ngau menua. Kita lihat tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus, RYFM. Duit pampas kebulih 1.77 juta ringgit, udah diserah ngagai orang ke diambil tanah dur berjalan ke projek ngagak ngau nembuk ke peguang nyemerai meradung. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradong Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak ti bayar duit pampasnya cukup berguna kena gagak pegong nyemerai ti dah lama dikingin ke orang mayuh bak kandang menuanya. Ia madah ke projek bungkus 22 juta ringgitnya dikemendar kari upis Menteri Demiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak. Lalu dia tu dah berengkah digagak kalai pengawak nyabut undi dekat dia tu dalam bulan 7 tu ilah. Yang mansuat kerja kutu bahawa pengawak randau ke diatur ngau komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk peniau JKKK Rumah Rentap ngau Rumah Jalang berkawal ngau projek air paip kebaru di Meradong. Berbang ngaunya Dato' Ding dekat ke projek air paip kebaru bahawa dua buah rumah panjainya diteruskan. Projeknya ndak patut dilanjar, labarnya ndang perengka guna tiulih nyaup ngangkat ke pengelantang penghidup rakyat. Ngagai ke diatuk projeknya lalu berdaulih dikerja nyentuk ke sekedap perkara udah uliah diputar ke ngau bensia mayuh bandurnya. Nyalai gempung kerjasama kerat antara bensia mayuh ngau perintah dan perkara kebeguna benar kena tentu ke tiap projek pemansang tiudah dikebenar uliah dipejalai ke ngau dadai penanggul. Sita Kaunsel Negeri Telang Usan diatur dekat mekuh ke pemansang ekonomi jauh pengawak nyimpan karbon ngau kuasa tik meruan. Kaban Kaunsel Negeri Telang Usan, Dato' Dennis Ngau madah ketuk kena ngana ke pemansang ke meruan lagi. Sekadar inisiatif kebisi di perundian, ianya pengawak ngemansang ke industri jimpan karbon, ngenak pengawak nyaga dandang kampung. Setibak ngau agenda pemansang hari baru strategi pemansang sepengguna COVID-19 2030. Ia mansur kerja kutu bahawa pengawak ndur nyerah ke cek projek mit menua pesisir MRP Siri 1 2026 di Miri. Duit MRP keboleh RM846,000. Bisi udah diagih ke ngakai semak 50 gerempuan gau community dalam sitak Telang Usan.

bantunya diberi kena nyukung mayu macam pengawak kemensia mayu, pembansang komuniti, rumah sembiang, gerempuang gau program ketau nguntung ke orang mayu bak siti-siti nur. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Sarawak mujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI gau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalan gau jematan di Nanga Belawai, negap ke jalan darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, penduduk arikes nembiak kemajak mayuh jadi keldai akaun. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi di Tusun Monica Gary, serta di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayut. Dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran Liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan tidak mudah mantai ke pengasah hati sida nanti semak tim Sarawak ala maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua-dua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut berpekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ubat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.